patut bagi gak ke duit ko ibu kita tahu ko ini kita tahu pansuat dari hospital tadi peninggal nak jawab hari hospital kenal dengan yang lakinya tadi bisik orang kedai ke main asua tadi orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa lapar dia perut labannya hari pagi tadi banyuan-yuan ngagai emergency dedianyo orang ngadu semua dah nyo lapar perut ini kita tahu dah tadi dia beli ya samosa duigi jadi samosanya dia bungkus orang kena kertas maya ya kemakainya tadi seraya makai seraya nyepu seraya makai seraya nyepu ya gak baru mansau dia guri yang dah dia dia terpedak aku teh tulis dia ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya alur pada ya pekit maraton diatur sekian hari bulan eh kaya bisi pekit maraton perhaya siapa ninggal betul-betul 5,000 rupiah nanti ya pula ngagi duit kita 200 ringgit ya 5,000 rupiah itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sana kau ya peningan jadi hari titik amai-amai ya Belanda kasih aku medak peningan nanti kita medak cerita ya kebenama Lata Baguan Karya itu nang sikit nak berkasut ya Belanda ngenak baju sarinya ya baju sari sida Indianya nyak kena ya Belanda orang bukai ngenak baju juging ngenak kasut juging ngenak tancut juging ya nak nasegi nade berkasut ya tak Belanda ngenak kaki kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke maraton ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah lunga umur ya ke 55 60 tahun ke atas jadi penyawah ya Belanda nade jauh ya nya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh rumah satu nak cuman-cuman kaban udah nikik pengau derima duit 5,000 kesnya 5,000 rupiah lalu terus ke hospital lalu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nade daripada kejerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digagak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda Mereton ketika sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi leman berita kita keturbah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu leman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand jadi ya sawadikam di Bangkok Thailand dan Peninga ya aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dokumai Nakhon Sitamarat dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia nama utai ke degagak setok maya yang ngai sikok lelaki jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun udah nadai sakit ya yang tadi ya jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baji ngena baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku bahinduk tu seksi nal ngena baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sida itu ku bala temuai ke bisik datai orang kengau nyengaiknya nak muka-muka peningai ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sida induk tiga ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahunnya kena ada itu jadi utai tu ukai sengapa peningai ukai sengaja sida tiganya datai laban nang sikit dekat ngau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak namanya kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babajak memanyah penyiau bertanda bak longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majom nya mutai ke nyandi pindah ada kangau ada sidak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua
Thailand de dien bak nakon si tamarat de dien mayuh bala netizen mantah bisik mega ia kena mantah leban ko sida ya tu cara ada kena babasa dah peminta ya bekenya na de ko ngau tunda kaja me jadi ia kena setuju nak setuju menadai mungkin ngau no pia leban sida kena setuju yang tadi madah po na de adat ore tu nadai kala ora bekenya selalu ente ora nadai tadi kita ngau kurang belagu lagunya tadi lagu sampi lagu nasegi muji semangat.

nya berdanda entural-entural sida induk tinggi ko nya bangkai winish tu debaik ngage wat tempanon ciwat kenduar ada kak di tunu leban adat mono ada din nanti ora dah nadai sigi di tunu abus ya sekali ke disimpan ba dalam genu amin tau ke tadi de buai ngage sungai buai ngage tasia hanya ma tadi cara orang siko-siko ya peminta orang siko-siko jadi cerita tu dikirim ke kabana ku remiri Jimmy MG terima kasih ngena nunggal sama gawai ngage nuan ya ku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngage leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu Ari Jakarta di Indonesia deden. Nama otaknya di Jakarta Indonesia deden. Sebenarnya aku nanya kita kebisi anak. Tadi kebisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama tadi dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama tadi dalamnya. Ah, bisi utai dalamnya tentu ya bisi bom, bisi namanya butuh lai, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya, mayo macam ya bisi nya tisu basah ya kuda kena buai sida dalam biak, mayo macam ya tadi ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peninga di menua Indonesia ada den bak kampung Kedekumai Cimaskara Kecamatan Cibonong di Jawa Barat ada den siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja ukai seminak bob ukai seminak pensil ukai seminak penyuran aja bisik berdalam beaknya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal ukai berbaik kai tentu kita nanti kunyebuat aku Kedekumai kita banggar lagi berbaik ke ular amai ukai ular getah nasigi ular hidup tang ular tu ukai ular kebisa ular ciet ko seda ya nasigi ular kemake ciet besai diri kira kebesai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak din nemiak tu ya sigi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya kebenama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami keliah au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ka ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah ka anak induk ya tu nang sigi armet keliah umur 3-4 tahun nasi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli nyak ya peninggal ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jauh hari ular nurun skur ya mai ular maya bermain bayam ular tik tindu apan nak tau nak dibeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com terima kasih ngai-ngai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu terima kasih ngai-ngai nuan kaban aku selamat ragawai ngai-ngai nuan jadi tiga-tik leman berita dah tusik aku seraya kita berperindang nanti kita kak belalak aku pun kak ke belalak kita ingat ke dulu lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik dua-tik leman berita nanti kita berperindang dulu kita out.

Kita pasang ke round kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nyanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita pasang ke Laman Berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dedin bak menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan. Aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke, tu cerita kita. Tang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu, ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ya nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebilia. Ukai dah kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dah kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi tu peningan. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumbai Lumajang Jawa Timur. Dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kemuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati. Ketega penyakit kedukumbai atau penyakit kukut ngomong mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke danal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya kita mandi nang-nang lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udahnya peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capeknya awak ke capeknya nak stres kau ya siti kau ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelur. Kelebih lagi jelur ke bekaki empat. Udah yang tadi pendengar Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu. Orang ke diau sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu ke Sutasmir tu. Dalam 24 jam, 12 jam bisa ya kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke. Ukai merindang anak bini nak. Ukai merindang hati diri nak. Berlagu baluan capinya. Seraya capinya ngulam rumput. Ya berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri. Mai lagu Tenda Biru. Macam-macam lah. Udahnya joget di tepi jalan. Macam lagu dangdut. Lagu reggae. Lagu joget. Lagu balada rock. Macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tujuh ya awak ke capinya tadi. Nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig ke bukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi sanggup nak kita. Kelebih gig kita ke nupik jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Ya, tadi Laman Berita kita keempat kita mansang aja Laman Berita kita ke menduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de beri ngage kita aku nusui ke kita siti Laman Berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik maya ke dari baba jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dekena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Xinjiang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat de sayat dekat dijual de beli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi siku lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari inti ndak dia tangkup ndak dia tepuk lepti ayas. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu. Nak stres. Maya ke de saya tadi. Relax. Aja nadai nama-nama. Bisik rahsia apa dengar? Nanti tadi. Capi ke de jaga Sutasmir nyin. Di perindang nak lagu Ayun Lundai.
tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindah ngena lagu disco lagu seseko ko kita okay bola bola nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tak tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu arah batas panggau dia buar ke lagu lagu ayun lundainya tak ada semur di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu batas pentas dia tepu orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita ke dikirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali itu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi amaga tanduk ya hari dua lima setengah lemai bersamping lagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawak boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celah minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh salma ada gawai ngage kita pendengar semua mumpul aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dina, bisi isiko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Tumeh 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi Bak Pengamai tu ialah dekat dadu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 hingga pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari

0: program Siti ke tahu nari ramai wah so yang minat ramai wah ya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kelongingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh

0: Aku Cigu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tempoh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai tentang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

Ngaji boleh pengelantar ngendangnya dipinta kita ninti yang tahun kelebih lagi mayang itu hari gawai daya Arab ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang wan menua. Oh, gitu nanda berasa mega dia 10 minit lagi dekat pukul 9 pagi pukul 9 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita kita berterus dari Kota Midian ke Sapuri di Kuala Lumpur udahnya lagi bawai 9.12 kita dekat gulai ngapunglah program kami kebukai merindang kita nak putus-putus ngah lagu gawai tambah lagi ngah lagu gawai merindang kita pengelama seminggu lebih tu kini sebulan tu kini laban hak gawai nang ya dintu kita daya out ok tu ninggal ke kita ngah duitik lagu lagu hari Dennis ngah Yus Andrew Aik Sibur Bujang Pengabang tak sebenarnya tu siti lagu hari Ika Bujang Pengabang bertemu baru kita bawa awak ke Bukai.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Naga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah aku lagi kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batok ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi buja.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala telinga ke semampai nyukung lagu-lagu ketiban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidi asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 9.17 minit pagi. Okay? Bertemankan saya TYA, Tia, dalam geng pagi untuk edisi hujung minggu hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijri. Itu masih lagi kita sama-sama berada dalam hari Tashrik, hari di mana kita boleh kita ingatkanlah kita supaya sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dikurniakan. Mungkin ada yang telah membuat korban, masih juga boleh pola hari itu. Kadang-kadang kita tak terlalu sibuk memikirkan kekurangan sehingga kita terlupa melihat betapa banyaknya nikmat yang masih ada di sekeliling kita. Apapun, terima kasih juga untuk kita orang yang memilih Mir FM sebagai teman hiburan pagi tu. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan urusannya. Pasti banyak urusan, kita cuti sekolah dah juga minggu tu. Jadi bersama-sama untuk raikan bersama-sama, luangkan masa bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak. Dan kepada para pendengar yang meraikan hari gawai, esok lusa dah kan, sambutan diraikan oleh masyarakat Dayak di Sarawak. Dan kepada yang pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhati-hati, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan. Semoga selamat sampai ke rumah-rumah panjang, bertemu dengan sanak saudara keluarga. Dan semoga sambutan hari gawai tahun tu juga membawa kegembiraan, kemakmuran dan kenangan indah bersama yang tersayang. Baik, sebentar lagi saya akan kongsikan info cuaca. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu daripada Siti Nurhaliza, Suara Takbir. Jadi terus kekal bersama kami dalam Geng Pagi, Mir FM.

0: Info cuaca di Mini FM.
1: Baik, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Dan tiada amaran cuaca buruk dikeluarkan. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.5 sehingga 2.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dikeluarkan. Untuk suhu pula, suhu hari ini di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja laporan info cuaca untuk bahagian Miri yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terus kekal bersama kami di Geng Pagi dan anda dinasihatkan untuk supaya sentiasa peka juga dengan perubahan cuaca semasa. Geng Pagi, Miri FM.
2: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Oi, selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
4: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
5: Anda sedang mendengar Miri FM, mesra bermaklumat.
6: Jom layan Miri FM.

0: Country FM, mesra bermaklumat.
1: Baik, untuk pandangan kita bersama pukul 9.26 minit pagi. Ketika ini, masih lagi bertemankan saya Tia dalam geng pagi sehingga jam 12 tengah hari nanti. Baik, seketika nanti kita akan bersama-sama dengan rakan pendengar kita, rakan penyampai kita di Sarawak FM, di Sri Aman, di Sibu, di Bintulu dan juga di Limbang. Pastinya dalam cerita itu. Jadi apa perkongsian dari Miri? Sila tunggu. Terus kekal bersama kami. Dan kepada yang sedang memandu, pandu cermat, ingat orang yang tersayang, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kepada yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita orang. Dan terima kasih kerana terus memilih Radio Miri FM. Jadi terus kekal bersama kami. Jangan lupa untuk bersama-sama dalam cerita hari tu sebentar je lagi. Okey, jom kita berhibur dulu dengan melompat lebih tinggi. Shilong 7 Geng Pagi Miri FM.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Baik, seperti biasa, setiap Sabtu 9.30 pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Yeah. Untuk kita nak tahulah aktiviti-aktiviti sedangnya untuk hari Sabtu tu. Oh. Jadi kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu, Lin. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Meriah bunyi kawan-kawan kita hari Sabtu tu. Walaupun hari Sabtu, walaupun musim cuti tu dah start kata kita, tapi kita tu masih memeriahkan suasana di hari Sabtu.
4: Jadi kita nak dengarkan suara kawan-kawan saya. Kalau di Sibu kita ada DJ Din.
5: DJ Din. Kami ada situ. Apa khabar kita dua?
2: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sihat.
2: Selamat Hari Raya DJ Din.
5: Selamat Hari Raya juga ni.
2: Sama. Dan kita ada si Aman Iza.
4: Betul.
2: Di Sri Aman.
4: Selamat pagi. Alright, kita ada N di Limbang.
6: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
4: Seorang lagi kita ada Shah di Bintulu.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar Pak Bintulu nak?
4: Lama sini.
2: Apa khabar Pak Bintulu?
7: Bagus Pak Bintulu. Okey, masih putih-putih.
2: Putih-putih ha? Alhamdulillah. Okey, di Miri kita ada Tia.
8: Hai Lin, hai Andy.
2: Hai. Okeylah, kita nak menyapa rakan-rakan kita tu. Jadi kita nak tahu jelah aktiviti-aktiviti sedaknya untuk ujung minggu macam tu. Selalunya kita akan pergi daripada utara.
4: Betul.
2: Kini tu kita nak pergi ke Paramate Asimanggang dulu lah Lino.
4: Mana kata kawulan ni nak nenek.
2: Okeylah, kita nak ke Semanggang dulu lah. Iza, apa ceritanya? Iza.
9: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua.
2: Waalaikumsalam.
9: Dari Simanggang pagi tu ada beberapa aktiviti lah. Okey, yang pertama program ibadah korban Masjid Bandar Sri Aman sempena Hari Raya Aidiladha hari tu akan diadakan bermula jam 7.30 pagi tadi di perkarangan Masjid Bandar Sri Aman. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga notis makluman pemakluman pengoperasian klinik kesihatan semasa cuti tambahan sempena sambutan Hari Gawai 2026 untuk yang mana 3 Jun dan 4 Jun klinik kesihatan akan beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga 12.30 hari untuk bagi klinik kesihatan Sri Aman untuk kes kecemasan dan cek serum ataupun cek kuning lah sahajalah. Yang lainnya mun ada rasa macam nak ya pergilah ke hospital lah. Okey, dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga yang program yang akan bakal berlangsung, iaitu program perarakan gawai Dayak peringkat bahagian Betong akan diadakan pada 6 Jun hari Sabtu bermula jam 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Betong dan Dewan Tan Sri Afrid Jabu SMK Sid Agustin Betong. Okey, dan selain pada juga kita nak kongsikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman akan diadakan pada 14 Jun 2026 yang mana Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia daerah Sri Aman akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia dengan tema Setitik Darah Sejuta Harapan untuk komuniti Sri Aman. Dan program itu untuk memperkasakan lagi kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa yang memerlukan di bahagian Sri Aman dan akan diadakan di Dewan Suara Sri Aman dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah Haji Awang Soho ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan kepentingan program tu yang mana penganjuran mensasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari program berlangsung kelak dan keperluan stok darah di Hospital Sri Aman sentiasa meningkat bagi kegunaan kecemasan prosedur dia pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Dan di antara beberapa aktiviti lah yang sedang dan akan berlangsung dalam masa terdekat tu. Ya, perkongsian di Sri Aman yang kembali bersama dengan Din Andy dan Lin.
2: Baik, terima kasih Iza. Banyak aktiviti yang ada di Sri Aman. Okeylah. Kita nak ke Sibu, kawasan tengah Sarawak. Din.
5: Dah lalang dah nyebut nama kami.
2: Yalah, dah nyebutnya dah. Ni ada orang handover Din.
5: Handover terus lah.
4: Ni nak saya tak lalu ke tepi. Nak nama Din Din. Namanya nak ya. Toke madu juga dulu.
2: Okeylah Din, silakan dengan perkongsian kita.
5: Well, terima kasih Andy dan juga Lin serta rakan-rakan kita menerusi cerita hari itu di Sarawak FM. Dan si lain sibukan yang nak saya kongsikan bersama antara lain adalah aktiviti ibadah korban lah yang berlangsung, yang mana yang pertamanya saya nak kongsikan bersama pada 28 Mei 2026 bersama 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, bermula jam 7.15 pagi sampai 11.30 pagi, bertempat di Rumah Wakaf Lama bersebelahan Masjid An-Nur Sibu. Alhamdulillah, program ibadah korban 2026 anjuran Masjid An-Nur Sibu telah berlangsung dengan lancar dan penuh keberkatan serta semangat ukhuwah, dan majlis telah diselaraskan oleh Timbalan Pengerusi Masjid An-Nur Sibu, Abang Fairul Syamil, manakala urusan penyembelihan telah diketuai oleh Ustaz Qaizara bin Muhammad Ali, Pengerusi Masjid An-Nur Sibu, dan juga Tuan Haji Sukare Bilal Masjid An-Nur Sibu, serta turut bersama Encik Hafizan dari Pemuda PBB. Sebanyak 3 ekor sapi telah dikorbankan melibatkan penyertaan seramai 21 orang peserta korban lah. Dan agihan daging, tulang serta kulit korban telah diserahkan kepada para peserta yang mengambil bahagian dalam ibadah korban pada tahun ini. Dan selain itu, seramai 47 orang penerima sedekah fakir miskin yang berdaftar di Masjid An-Nur Sibu turut menerima agihan daging korban. Dan pihak Masjid An-Nur Sibu juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasihlah kepada semua pihak yang telah pun sama-sama menjayakan program ini, khususnya Jabatan Kuasa Masjid An-Nur Sibu, Jabatan Kuasa Masjid Al-Kadim, Pemuda PBB, Dewan Masjid An-Nur Sibu, pelajar dari Akademi Tahfiz Hidayatul Quran An-Nur, dan juga Bomba Sibu, Muslimah Masjid An-Nur dan juga Ahli Kauniah kawasan sekitar. Jadi seterusnya program korban perdana di kawasan Rajang, Belawai, Jerijeh dan Selalang telah selesai dilaksanakan semalam. Sebanyak 31 ekor lembu korban sumbangan N41 Kuala Rajang, 25 ekor semuanya, dan Lembaga Kebajikan Islam Kuala Rajang Lakir 6 ekor telah berjaya diagihkan kepada komuniti setempat. Dan korban perdana diteruskan lagi di Masjid Al-Mutakin Sarike secara serentak di beberapa lokasi lain di sekitar Sarike. Dan program tersebut turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Insinyur Haji Muhammad Haji Abdul Wahab sebagai tetamu kehormat, dan Yang Berhormat Datuk Seri Huang Tiong Si. Dan program ini merupakan platform terbaiklah dalam melaksanakan ibadah korban, selain bertujuan mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat pelbagai latar belakang serta berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Bagi zon Sarike dan Selalang, sebanyak 20 ekor lembu disumbangkan oleh Masjid Al-Mutakin bertindak sebagai pusat agihan utama. Agihan diserahkan kepada agensi tempatan, pejabat residen, PBB, N1, polis, bomba JKR, MDS, custom, rela dan juga komuniti saudara kita dan juga Cina Muslim. Dan agihan ini turut melibatkan Masjid Darul Saadah, Masjid Al-Rahman, Surau Darul Huda Kampung Selalang. Manakala bagi zon Tengah Manis, sebanyak 11 ekor lembu telah diagihkan secara berperingkat membabitkan lokasi seperti Kampung Belawai, Kampung Jerijeh, Kampung Rajang, Tanjung Manis dan juga Bukit Kinyau. Dan semoga ibadah korban kita pada tahun ini dapat mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan seluruh warga Kuala Rajang. Jadi ialah info dua, info tadi ibadah korban perdana yang saya kongsikan bersama untuk kali itu. Jadi asalnya hari tu jagilah
4: betul,
5: kesempatan
4: sahih.
5: Kita nak bertakbir je nak.
2: Benar,
5: biasa petang tu.
2: Betul. Itu dah antara ibadah ataupun peramati majlis korban yang masih berlangsung di kawasan-kawasan di negeri Sarawak kita tu. Baik, terima kasih Din atas perkongsian kita bersama. Jadi apapun, kita terus ke Bintulu.
4: Bintulu, ya. Kita nak bersama dengan Syah.
2: Apa cerita di Bintulu, Syah? Silakan.
3: Okay, Lin dengan Andy, untuk perkongsian cerita hari tu di bahagian Bintulu, di mana aktiviti Derma Darah tu akan berlangsung hari tu 30 Mei bertempat di salah sebuah pusat membeli belah terkemuka di Bintulu, iaitu di Park City Mall. Program tu bermula jam 10 pagi tuk kelak sampailah. Sampailah jam pukul 12.30 tengah hari. Ha, manakala untuk 31 Mei kelak di Volleyball Shopping Mall Bintulu pada pukul 10.30 hingga 12.30 hari. So, kepada kita orang yang berhasrat untuk menderma darah ya, boleh terus datang ke SIA pagi tu kerana hari tu ni akan berlangsung dan pastikan kita orang sihat, sihat tubuh badan, saya ada masalah kesihatan dan paling penting sudah makan sebelum menderma. Dan aktiviti yang seterusnya iaitu program jualan ramah madani bergerak yang mana sumber daripada pihak pejabat KPDN Bintulu, yang mana pihak pejabat KPDN Bintulu akan mengadakan program jualan ramah madani bergerak di rumah Padang Batu 37 km 60 Jalan Bintulu Miri pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan apa yang menariknya, orang ramai boleh mendapatkan barang keperluan asas seperti beras, minyak masak, telur, tepung dan dan lain-lain dengan harga yang berpatutan. Dan juga yang last sekali adalah majlis rumah terbuka gawai Dayak Rumah Panjang Tuai Tiut Anak Usit Sungai Setulan, yang mana pihak rumah panjang tersebut akan mengadakan majlis rumah terbuka gawai Dayak pada 1 Jun 2026, iaitu hari Isnin, bertempat di Rumah Panjang Tuit Rumah Anak Usit Sungai Setulan Kuala Tatau, yang dipahamkan tetamu kehormat akan turut menghadiri majlis ia kelak, iaitu Yang Berhormat Datuk Sri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia dan Merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Jadi apa antara pengisian aktiviti yang diadakan sebenar majlis terbuka hari gawai Dayak tu kelak adalah upacara berjalan niti di daun, persembahan kebudayaan, upacara ngetas rantai dan jamuan makan bersama tetamu kehormat. Okay, Lin dengan Andy yang saya untuk bahagian di Bintulu.
2: Baik, terima kasih Syah di Bintulu. Dah minum tak Syah?
3: Dah. Ada problem sikit dekat situ kan orang pun button tu.
2: Oh, sudah hal faham. Saya dah masalah.
9: Sampai cerita.
2: Selalu berlaku benda macam ni. Saya bingung. Okeylah. Apapun, kita berterima kasih ketika kita nak layan lagu dulu. Kita beri laluan kepada hiburan kita dulu. Lepas tu kita sambung lagi nak mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang berlaku di dua tiga kawasan lagi lah. Mm-hmm. Yang mana nanti kita ada Miri, Limbang dan Yak Kucing menyusul selepas tu. Di cerita kita, cerita hari tu di Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami semestinya di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak. Dan tadi kita dah mengetahui sebenarnya cerita-cerita daripada rakan-rakan kita daripada Seri Aman, Sibu dan Bintulu. Apa kata kita ke
2: Miri
1: untuk peramatik cerita kita Rito bersama dengan Tia. Tia, apa ceritanya di Miri, Tia?
3: Okey, terima kasih Andy dan Din di Sarawak FM untuk perkongsian pertama dari Miri itu. Bersempena dengan Hari Gawai Islam lagi esok lusa. Jadi jualan Rahmah Madani khas ketika tok sedang berlangsung di Imat Express Bulatan Piasau bermula jam 7.30 pagi sehingga jam 2 petang aja. Dan hari tok 30 Mei merupakan hari yang kedua, hari yang terakhir. Jadi pelbagai barangan keperluan harian ditawarkan pada harga Rahmah, antaranya ayam segar, ada ikan siakap, beras, minyak masak, telur dan banyak lagi. Jadi kepada semua pengguna yang berada di kawasan sekitar, datanglah dan jangan lepaskan peluang untuk berbelanja secara bijak dan berjimat. Ingat, Rahmah itu berkat. Okay? Baik, seterusnya bagi penduduk sekitar Long Lamak Baram, sambutan Hari Gawai Daya akan dimeriahkan dengan acara Pesta Gawai Jualan Ria Long Lamak yang sedang berlangsung di Karpak Baru Long Lamak Baram Miri. Dan pada sebelah malam tu bermula jam 8.30 minit malam, ada persembahan khas daripada penyanyi tempatan Jeremy Tingang. Dan pesta tu bukan saja menjadi platform jualan dan riadah untuk komuniti setempat, malah turut meraikan warisan budaya Dayak. Jadi orang ramai dijemput beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan Hari Gawai Dayak di Long Lamak. Dan seterusnya, perkongsian terakhir, bila musim perayaan membawa kegembiraan, namun dalam masa yang sama permintaan darah juga meningkat. Jadi pihak tabung darah Hospital Miri menyeru kepada penderma yang telah mencukupi 3 bulan dan penderma baru untuk tampil menderma darah. Di kempen derma darah bergerak hari ini berlangsung di stage area MYY Mall Lutong bermula pukul 9 pagi tadi hingga pukul 1 petang kelak. Dan untuk yang tidak berkesempatan untuk datang hari itu, bolehlah datang untuk esok hari. Kempen derma darah bergerak esok hari Ahad 30 Mei 2026, bertempat di Chisin Court Temple, bermula pukul 9 pagi hingga pukul 12.30 minit petang. Jadi tiga perkongsian dari Miri untuk cerita itu, Lin dan Andy. Terima kasih
1: Tia daripada dia. Miri. Baik, apapun kita terus ke rakan kita di Limbang. Gini cuaca di Limbang tu, En.
4: Hai Andy, hai Alin. Cuaca di Limbang pagi tu nya mendung.
1: Mendung.
2: Rindu hati.
4: Sejuk ya.
1: Alhamdulillah kan.
2: Memang orang situ gigit-gigit panas.
1: Okeylah En, apa ceritanya En di Limbang, silakan.
4: Okey, baik, terima kasih Andy, terima kasih Lin. Dan untuk pagi tu En nak kongsikan ada tiga cerita, antaranya berkenaan dengan program korban dan pengagihan daging asnaf di Limbang yang mana perkukuh semangat kebersamaan masyarakat, yang mana majlis penyerahan daging korban kepada golongan asnaf anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Limbang Lakil berlangsung di perkarangan Masjid Jannatul Firdaus bahagian Limbang yang diadakan semalam. Dan program tahunan itu menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat setempat melalui penghayatan ibadah korban dan amalan gotong royong. Dan sebanyak 3 ekor kerbau telah disembelih dan daging korban diagihkan kepada 88 penerima dalam kalangan golongan asnaf di kawasan ataupun di Limbang. Dan juga untuk makluman bahawa sebanyak 16 ekor kerbau disumbangkan melalui Pusat Khidmat Masyarakat Bukit Kota untuk diagihkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Jabatan Kerajaan serta Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di kawasan Bukit Kota. Baik, itu berkenaan dengan program ibadah korban dan juga pengagihan daging korban kepada golongan asnaf yang diadakan semalam. Baik, seterusnya berkenaan dengan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau kali ke-21 yang akan diadakan di Batu Danau Limbang selama 3 hari bermula 5 hingga 7 Jun. Dan antara aktiviti yang diadakan, pada hari pertama akan diadakan pameran pelbagai agensi kerajaan dan swasta, pertandingan tarik kalat kategori lelaki dan wanita, jualan dan juga demonstrasi dari agensi kerajaan, sukan rakyat. Dan untuk sebelah malamnya akan diadakan malam kebudayaan dan juga pementasan. Dan antara lain juga akan diadakan pada hari Sabtu akan diadakan pertandingan Ratu Badoro yang diadakan pada sebelah malam. Dan terdahulu pada hari Jumaat akan diadakan pertandingan untuk pada malam tersebut, iaitu Panglima Babulang dan juga Agak Babulang. Okey, dan untuk hari Ahad akan diadakan pertandingan pelbagai kategori bot kawalan jauh, auto show, pesta babulang dan juga tarik kalat 3-on-3. Itu diadakan pada hari yang ketiga ataupun hari terakhir pada hari Ahad sempena Pesta Babulang 2026. Dan untuk info yang terakhir, pelanjutan tempoh masa operasi bagi pintu-pintu masuk Immigration Zone Utara Sarawak, Brunei Darussalam, yang dilanjutkan sehingga 2 Jun iaitu hari Selasa bermula 6 pagi sehingga 12.30 malam. Antara yang terlibat, ICQS Mengkalap Lawas, ICQS Pendaruan Limbang, ICQS Terungan Limbang dan juga ICQS Sungai Tujuh Miri. Itu maklumat daripada Jabatan Immigration Malaysia Sarawak sempena perayaan Hari Raya Aidiladha dan juga sambutan gawai. Baik, itu dia Andy dan juga Lin untuk perkongsian kita pada pagi itu dari Limbang.
1: Baik, terima kasih, En. Yang bestnya, para matik bagi ibadah korban di kawasan utara Sarawak tu, yang berbeza dengan kita di kawasan-kawasan lain di negeri Sarawak tu. Di Limbang ataupun di utara Sarawak tu, yang makin kebau, Eno.
4: Makin kebau situ.
1: Betul, yang istimewanya ibadah korban di utara negeri Sarawak. Baik, itu antara menarik lah yang menjadi para matik taraikan untuk ibadah korban kali itu. Baik, sama juga di Kuching sebenarnya ada juga program ibadah korban yang berlangsung, yang mana Persatuan Islam Hasil Dalam Negeri Kuching Hadani dengan kerjasama Surau Darul Fazlillah Kampung Gitak Laut telah berjaya menganjurkan program korban akikah yang berlangsung meriah dengan penyertaan ahli persatuan dan juga penduduk setempat lah. Sebanyak 2 ekor lembu dan 10 ekor kambing melibatkan kerjasama airat antara pihak Hadani dan komuniti kampung. Dan kolaborasi Tok bukanlah yang pertama, malah telah berlangsung beberapa kali sebelum Tok. Hasil hubungan baik dan komitmen bersama kedua-dua pihak lah. Jadi para matik, program Tok berlangsung kelak akan diserikan dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Fazrudin bin Abdul Rahman Adun Ed 6 Tupong, yang telah menyempurnakan perasmian program serta menyampaikan sendiri daging korban kepada penerima. Dan selain itu juga, suasana program lebih meriah dengan 28 cabutan bertuah berupa hamper terjaan daripada ahli Hadani sebagai tanda penghargaan kepada peserta dan juga sukarelawan yang terlibat. Nah, itu antara perkongsian yang pertama kita kongsikan untuk hari itu.
2: Okey, masa yang ada 4 minit yang berbaki, saya ada sebenarnya ada 2 info yang kita boleh yang berlangsungnya program di Kuching kita tu, yang mana Premier Sarawak kita dijangkakan merasmikan Majlis Pecah Tanah Bangunan Ibu Pejabat Pengakap Sarawak di Batu Lintang pukul 10.30 pagi tu kelak, dan bangunan tu bakal menjadi mercu tanda pengakap Sarawak untuk masa akan datang dengan rekaan yang amat menarik. Berdasarkan statistik, terdapat kira-kira 45,000 ahli pengakap yang berdaftar dan siap berdaftar di Sarawak. Ya, ada bangunan sendiri lah untuk siap perkataannya. Dan satu lagi kita nak kongsikan untuk berkenaan dengan Pesta Sungai dan Rami Gawai Kampung Simpuk ke-8 yang akan berlangsung di Mini Waterfront Kampung Simpuk di Pandawan. Perasmian tu pagi kelak disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin. Antara acara utama tu agak menarik, Birumba Rating Abu, Rakit Berhias, pertandingan Sumbuk Sanggon dan Babai Pogan, dan juga pertandingan aktiviti permainan rakyat seperti menangkap ikan. Ikan apa, Andy? Dan juga menangkap itik. Ada juga gerai serta sudut gawai yang memamerkan pelbagai hasil kraft tangan makanan tradisional dan elemen kebudayaan masyarakat Bidayuh setempat. Duduklah macam-macam.
1: Betul. Baik, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita di seluruh kawasan di negeri Sarawak atas perkongsian aktiviti untuk hari Sabtu tu. Dan juga selamat bercuti lah kepada kita semua yang nak bercuti kepada rakan-rakan kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua. Rakan-rakan kita, jumpa lagi.
5: Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Selamat bercuti.
1: Ya, itu dia. Baik, apapun sampai di situ aja pertemuan kita untuk cerita kita hari itu, Lin. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang lain untuk pertemuan kita yang lain kelak.
2: Kita nak ambil kesempatan untuk mengucapkan gayu guru gerainya mai.
1: Ya, selamat gawai kepada rakan-rakan kita yang akan menyambutnya dan selamat bercuti kepada kita semua yang akan bercuti itu kelak, okey?
2: Ya, bye kawan-kawan.
1: Assalamualaikum, bye.
0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM. Setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda. Membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
6: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
7: Gatra muzik tanpa batasan
6: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
8: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel. Sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya ke buluran yang meluas di Gaza. Zionis terus menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Sementara itu, Trump mendakwa kononnya beliau hanya akan memeterai perjanjian damai dengan Iran sekiranya semua syarat yang ditetapkannya dipenuhi. Menurut seorang pegawai White House, mesyuarat khas selama kira-kira 2 jam yang dipengerusikan Trump membincangkan kemungkinan mencapai persetujuan dengan Iran telah berakhir. Tegasnya, sebarang perjanjian mesti memenuhi kepentingan Amerika serta garis merah yang ditetapkan Trump, termasuk memastikan Iran tidak sekali-kali memiliki senjata nuklear. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergian selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibodi monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Letupan roket New Glenn milik syarikat angkasa lepas Blue Origin ketika ujian darat di Florida disifatkan sebagai tamparan besar kepada syarikat itu dan juga NASA yang bekerjasama dalam misi penerokaan bulan akan datang. Pentadbir NASA Jared Isaacman berkata roket setinggi 98 meter itu meletup dalam satu berbola api besar di Cape Canaveral ketika menjalani persiapan penerbangan. Tiada kecederaan dilaporkan dan siasatan menyeluruh sedang dijalankan. Sukan bola sepak pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah safah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan dua set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik Grand Slam buat kali pertama dalam kariernya. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Oh, wai. Selamat Hari Gawai. Gaya guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Miri FM Mesra 912.
3: Baik, waktu sekarang pukul 10.08 minit pagi, ya, teman berteman bersama dengan saya Tia sehingga jam 12 tengah hari nanti. Baik, kembali di jam yang kedua untuk hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Kita akan bersama dengan DJ Fast untuk Carta Hits edisi yang ke-15.
4: Carta Hits di Ria FM, evolusi muzik terkini.
5: Carta Hits di Ria FM.
1: Ya, Carta Hits Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Carta Hits Miri FM. Bertemankan saya Faz, satu jam ke udara ini menemani anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Terima kasih DJ Tia yang menemani anda dalam segmen Geng Pagi di Miri FM.
3: Ya, Faz.
1: Minum kan tuduh Tia, dilekan. Apa khabar Tia pagi ni?
3: Sehat Fas.
1: Selamat dulu Tia.
3: Okey Fas.
1: Kita ambil seketika untuk segmen Carta Hits Miri FM. Dan juga 11 buah lagu kita akan dengarkan sebentar sahaja nanti untuk anda semua untuk edisi yang ke-15 30 Mei 2026. Dan juga semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini, insyaAllah berjalan dengan lancar hendaknya. Jom sebelum tu kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu lepas edisi yang ke-14. Recap.

0: Datang Hits Pilihan FM. Revolusi Music terkini.
1: Iaitu dia edisi yang ke-14 minggu lepas, yang pastinya untuk minggu ini edisi yang ke-15. Naik turun semuanya atas undian anda hanya di www.mediafm.rtm.gov.my. Okey, ha, dan juga selamat memandu kepada anda yang tengah memandu juga pada masa ini, dan juga persediaan gawai anda. Oh, why? Dah ready, why? Untuk persediaan gawai, why? Ha, hari Senin kelak dah gawai dah kita kan, ha, cuti umum lagi dah kita, ha, baru je lepas cuti raya haji sambung lagi kita ke cuti gawai. Ha, adik-adik pun masih lagi cuti sekolah. Selamat balik kampung kepada anda semua yang balik kampung pada masa ini, dan juga kepada anda yang masih lagi berada di bandar, kami ucapkan selamat memandu dan juga selamat berhujung minggu dan juga selamat bercuti kepada anda semua. Okey, kita mulakan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Ini adalah lagu Balas Baik, artis Nabila Razali, jatuh dua anak tangga minggu lepas, berada di nombor 8. Jadi minggu ini berada di nombor 10. Jom sama-sama kita dengarkan 11 minggu dalam carta, hanya di carta HPFM.

iaitu dan nombor 10 untuk minggu ini, lagu Balas Baik Nabila Razali. Itu dia, jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Ini dia, jatuh dua anak tanda. Minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 9, lagu Punca, artis Sofa Second Plane dan juga komposer serta lirik Sofa R, 8 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Media FM. 9.

Iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini, lagu Punca dan juga artis Sofa Second Plan untuk anda semua. Okey, saya Fas masih lagi menemani anda dalam segmen Carta Hits Mel FM untuk edisi yang ke-15 30 Mei 2026. Kita nak berganjak beralih pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia penculanan baru kita minggu lepas, satu minggu dalam carta. Lagunya Minta Ampun dan juga artis Syihaz Zikir, komposer Hafiz Hamidun dan juga lirik Fitri Yahya. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya.

Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Yang nombor 7 untuk minggu ini, lagu pilihanmu Bunga X Lukman Podolski jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 4, jadi minggu ini berada di nombor 7. 9 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa lah buat ujian anda kan. Okey, selamat memandu kepada anda yang tengah memandu. Dan juga si kisahlah mungkin tengah membeli bahan dapur pada bangsa ini untuk persediaan gawai, sila maligi kan. Dan juga untuk persediaan di hujung minggu ini untuk anda semua, ahli keluarga pun semua ada di rumah kan. Anak asyik buka petai sejak ketang ketup si enti-enti petai buka di masa cuti sekolah tau. Ada je cari nak makannya. Okey, jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini, lagu Juliet dan juga artis Akim The Magistrate, komposer Akim The Magistrate dan juga lirik Bunga Cantik naik 3 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 9, jadi minggu ini berada di nombor 6, 2 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan nombor 6 untuk

0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
1: Catahis Miri FM, evolusi musik terkini. 5.

Dan nombor 5 untuk minggu ini, lagu Takdirku, Sufian Suhaimi, komposer Syirhana dan juga Rinkanana, dan juga lirik Sirhan. Jatuh 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 7 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey. Terima kasih anda disuai mendengarkan kami di 95.1 FM dan juga di Bukit Lambis 95.7 FM. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan keempat pula untuk minggu ini, lagu Suara Si Sering Salah, artis Rizwan dan juga ciptaan sepenuhnya Rizwan. Naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 4, 4 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan. Dan juga nombor 3 selepasnya, hanya di carta Hits Mill FM.

Gawai. Selamat Hari Gawai. Gaya Guru Gerai Nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Yang nombor 3 untuk minggu ini, lagu yang engkau mahukan, artis Hafiz Shuib dan juga komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya Ajay. Naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 5, jadi minggu ini berada di nombor 3. 3 minggu dalam carta. Okey, sekali lagi selamat berhujung minggu kepada anda semua. Selamat cuti sekolah untuk adik-adik dan juga selamat bercuti kepada anda semua yang sedang bercuti. Panjangnya cuti Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Apa? Nama hari cuti. Wai. Hari Jumaat barulah kerja kembali nak. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini. Ini dah lagu Sayang Orang Yang Sama, artis Adira Suhaimi. Tidak berganjak minggu lepas, berada di nombor 2, jadi minggu ini pun berada di nombor 2. 6 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta HitsMiraFM.

Iaitu dia nombor 2 untuk minggu ini, lagu sayang orang sama artis Adira Suhaimi, nombor 2 untuk minggu ini. Ha, dan juga kita nak dengarkan pula juara carta Hits Mirror FM untuk minggu ini. Ini dia 5 minggu dalam carta, minggu lepas pun juara carta Hits Mirror FM. Jadi minggu ini kekal juara di carta Hits Mirror FM untuk edisi yang ke-15, lagu seketika artis Iram Irfan dan juga komposer Akhil Hyperegg dan juga lirik Frozen. Jom sama-sama kita dengarkan tahniah diucapkan juara carta Hits Mirror FM untuk edisi yang ke-15. Juara

Yang tahniah diucapkan Iram Ilfan, lagu Seketika juara carta Hits Mira FM untuk edisi yang ke-15 untuk 30 Mei di penghujung bulan Mei 2026 ini. Ini bermaksud lagu yang terkeluar adalah Akhirnya Kamu, Bella Astilah dan juga Dennis Sufian hanya mampu bertahan selama 9 minggu sahaja dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula penculanan baru kita untuk minggu ini. Ini dia lagu Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz dan juga komposer Leila Manja, lirik Bob Smart. Sama-sama kita dengarkan penculanan baru kita untuk minggu ini untuk edisi yang ke-15.

0: iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, lagu Tak Cukupkah Bagimu. Lukman Faiz baru saja memberikan anda semua. Okey, untuk edisi yang ke-15 ini, 11 buah lagu kita telah pun dengarkan, dan juga untuk pilihan anda juga lagi di membuat undian anda di www.mediafm.rtm.gov.my untuk kedudukan lagu naik turun naik turun semuanya atas undian anda semua. Okey, dan juga nampaknya sampai di sini saja tugas Faiz untuk menemani anda dalam segmen Carta Hits Media FM untuk di penghujung bulan Mei ini, 30 Mei 2026. Selamat bercuti untuk anda semua, dan juga selamat bercuti juga untuk adik-adik semua. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Dan juga kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini dan juga minggu hadapan, yang pastinya untuk edisi yang ke-16. Okey, kembali bersama dengan DJ Tia seketika nanti. Sebelum tu kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini.
1: Recap carta minggu ini 10. Sembilan.

0: Siti FM, mesra bermaklumat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 11.10 minit pagi. Kembali di jam yang ketiga, di jam yang terakhir. Teman berteman bersama dengan saya Tia sehingga jam 12 tengah hari nanti. Okay, selamat berhujung minggu. Selamat bercuti. Juga selamat menyambut hari gawai yang bakal tiba 2 hari lagi. Masih lagi berkira-kira lah apa para pendengar kita si Sabah sudah meraihkan hari gawai 1 Jun kelak. Okey. Semoga apapun persiapan kita orang semua berjalan dengan lancar dan pastinya sambutan kali itu membawa kegembiraan serta mengeratkan lagi hubungan bersama keluarga dan juga sahabat handai. Okey. Jadi kita mulakan hari kita tu jam ketiga tu dengan lagu dari Ramles Walter dan Dabra Sia, Hari Gawai Keamatan. Okay, semoga terhibur hendaknya untuk semua geng pagi Media FM.

0: bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Mun belum follow, tolong follow semua Metros Media FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter dan juga podcast Relax Santai Jabah YouTube Media FM Office.

Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.

Gotong royong adalah budaya murni bangsa Malaysia. Mari kita hidupkan semula semangat tolong-menolong dalam komuniti kita. Bermula dari jiran sebelah ke rumah sebelah, kita boleh membina masyarakat yang lebih harmoni dan prihatin. Pesanan ini daripada kami di Mirai FM.

Baik, kembali teman berteman bersama dengan saya Tia sehingga jam 12.30 hari nanti. Baik, dimaklumkan bahawa UTC Miri akan ditutup bersempena dengan cuti umum kalau untuk esok hari Ahad 31 Mei 2026 hari Wesak. Dan diikuti selepas itu 1 Jun hingga 2 Jun 2026 hari Isnin dan hari Selasa, hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga hari Gawai. Manakala untuk 3 Jun hingga 4 Jun, Rabu dan Khamis merupakan hari kelepasan am. Dan pihak UTC Miri akan beroperasi semula seperti biasa pada 5 Jun 2026 hari Jumaat dari jam 8 pagi hingga 7 malam. Jadi orang ramai yang ingin berurusan di UTC Miri dinasihatkan untuk merancang urusan lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Dan pihak pengurusan UTC Miri memohon maaf atas segala kesulitan yang dihadapi. Dan semoga semuanya boleh menyambut hari gawai serta bercuti bersama keluarga tersayang. Musim cuti sekolah dan cuti perayaan ini semestinya menyaksikan peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya. Jadi kepada kita orang yang merancang untuk pulang ke kampung halaman atau bercuti bersama keluarga, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik ya. Cek tayar, pastikan kenderaan dalam keadaan yang baik. Rehat secukupnya sebelum memandu dan sentiasa mematuhi peraturan di jalan raya. Biar lambat asal selamat. Semoga semuanya sampai ke destinasi dengan selamat dan dapatlah meluangkan masa yang bermakna bersama dengan insan yang tersayang. Ini dia lagu gawai seterusnya sebelum saya kongsikan info cuaca sebentar lagi. Dan menyusul selepas itu kita ada lagu daripada Amir Jahari dan Beto Kushari, Hari Mulia, Geng Pagi, Mir FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baik, waktu solat untuk hari ini 30 Mei 2026 bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah hari Sabtu, waktu Zuhur 12.24 minit tengah hari, Asar 3.49 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang dan Isyak 7.48 minit malam. Dan waktu subuh untuk keesokan harinya 4.59 minit pagi.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ya, itu dia lagu Maaf Terpendam, dendangan daripada Hazama. Baru saja membawa anda tepat jam 11.51 minit pagi. Baik, apapun semoga hujung minggu kita orang hari itu dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan bersama dengan keluarga. Luangkan masa yang berkualiti dan apapun sempena dengan cuti sekolah dan sambutan hari gawai yang bakal tiba kepada kita orang yang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, semoga selamat sampai, sentiasa berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Okay, stay cool, stay happy. Dan terus kekal bersama kami kerana DJ Brenda akan bersama-sama dengan anda dalam siaran berbahasa Iban YFM. Jadi, jumpa lagi esok hari. Stay cool, stay happy. Saya tinggalkan anda dengan lagu gawai ini. Bye-bye.

setengah hari. Kita kembali nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 6.30 hari bulan 5 tahun 2026. Orang penerima hari 22 tumpuk pendiau Iban di Sebuyau nerima bantu pemakai engkau pemerik dengan program pemesai begulai engkau rakyat engkau tanggung pengawal ramah korporat CSR diatur Sarkova. Bantunya diagih dikena nyawup raban tiba-guna ke bantu berserimpai engkau pengurami gawai Dayak. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke program bakanya ukai seminat nyawup ngelempung ke tatiang belanja penerima tambagan rapid ke kaul antara tuai agensi Ngau Mensia Manyuh yang maksud ke jakunya lebuah berjaku bak pengoraminya ke diatur bak kampung Bulan Sebuyau. Berbangunnya bak kampung Lubuk Manta bisi 50 ikut penerima hari 12 buah tumpuk pendiau komuniti Iban di Sebangan mega nerima bantu bakul pemakai hari Sarkova. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi ngemendari ke agih belanja RM100,000 dikena nyeruri balai raya serta nambah ke pengelantang rakyat bak kandang menuanya. Ia madah pengawal bakanya mandang ke pengeran perintah ti seruran di pejalai ke begulai ngau agensi ti berkaul nyaga pengelantang rakyat menua pesisir serta nyamin pengelantang komuniti. Sikut lelaki tuai ke berumur 80 tahun rugi lebih RM103,000 pengudah ia tertarik hati ngau pengawal meranak ke pukuk dengan cara online ke bulak. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengan penerang media madah ke lelaki itu dipelabak ke berkelalan ngau siku induk dengan aplikasyen WhatsApp dalam bulan 8 tahun siti nyin kemari sebedau ia diumbuk ngau masuk skim beranak ke pukuk Wholesale International Business Online titip jalai ke di Pattaya, Thailand. Udahnya lelaki itu diasuh mindah ke duit ngagai akaun bank ke berbida antar bulan 9 tahun siti nyin kemari nyentuk ke bulan 2 tu tadi. Lelaki itu lalu mindah ke duit 8 kali sebedau ia sedar diri udah kena tipu pengudah endak mujur ngiga induk ke bisi berkaul ngau sindiket beranak ke pukuk tu. Kes dipansi agna Seksyen 420 Kanun Keseksaan ke Tegal Nipu enti ditemu salah suspek tau kena tinggang hukum jil mata duit ngau hukum sipar. Berbangganya dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 25 ngau 28 tahun ditahan ke polis laban dipelabak ke bisi berkaul ngau kes ngencuri serta ngacau pengerja pengawal perintah berjalai ke tanggung pengawal tinglingi bak jalai Tun Razak ngau jalai Sungai Apuang Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Mengawal Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madaka sedua itu ditahan ke Raban Penginau Nagang Penyalahberat UPIS Polis Sekamah kira pukul 4.09 minit pagi pengudah sedua itu ditemu nyelai ulah. Lalu sedua itu nguji ngelari ke diri lebuah ke dilawak Raban Polis di benuang berjalai ke pengawal matau. Hasil diperasa tertemu ke sekedar barang ke dibelabak ke dicuri nyengkam enjin penebas rumput ngau motosikal bangsa Yamaha 110 Sport. Lebih diperasa kami ngayan ke sedua itu ditetap ke positif dadah bangsa amfetamin ngau metamfetamin. Ruang bersama mega tertemu ke sedua itu ngembuan rekod penyalah berkaul ngau dadah sebedau itu. Kes dipansi kena Seksyen 379 ngau Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Menyujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching, berita itu tadi ditusun Ratna Saimin
Disalin Desmond Ganai, Hari Bilik Berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Priaman 89.5.
1: Hai sis, hai bah. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil kaki tak regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gaw.

0: Kirana Derita Lamak Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila berjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kawam pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu jadi pelasar dua ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib.

0: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak ti dikesayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
0: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang, munuh nyawa? Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pangsut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo, ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyame utai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Nambahkan stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limba. Ninjang hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
2: Ya, ngelang tengah hari, ungkap ya. Tengah hari 6, hari itu 30 hari bulan 5, kami di Kuching, anda ke diri ya. Bagaimana selama bulan kau 5 lagi. Pengarah kita pengeluar program Hari Limbang Suri Aman Sibu Bintulunggau Miri ya. Okey, buat jam keterubah ya randau minggu tu ditangkan gau carta kenyalang pukul 1 tu lagi ya. Terus ngagai menua Limbang di Limbang segi Dum ya. Hello Dum.
3: Hello MS, selamat tengah hari.
2: Ya, tengah hari selamat, kita juga selamat Dum.
3: Ya betul.
2: Gaya hari di Limbang Dum.
3: Gayari sarito manah di Limbang pagi tengah hari itu tadi pagi tadi pun manah nak nyangkong muak lemai. Laban ke, lemai kemari bisi ke hujan menua kita di Limbang tu.
2: Iya, sebabkan kau di Kuching temung menyiat hujan. Hujan banget tang yang dah lama.
3: Oh, makin jam ya.
2: Kita terus ngagai Seri Aman tu Dom. Di Seri Aman tabak aku tentu ya bujang ganggam getai Ibin.
4: Ya, segamai.
2: Agak berbingkul lengan dia, Ben. Gary di Seri Aman, Ben.
4: Seri Aman di pedak diperhati ke perengkah di pagi tadi nyentuh ke dia tu agak panas. Malam amai menyuka seduai Seri Aman nyuka selampur hujan tutup pawah tiga rengat.
3: Bisa rengat peben.
4: Bisa ya mai ngetu na lama udah nyabangat baru. Tu na lama banget baru.
2: Apakah si dari Ki Anderson ke belagu nyabisi 3 set meh. Okey. Sama mega habis hujan na lama di Kuching ga di Kota Semarahan kita terus ngagai menua tengah Sarawak kita di Sibu. Hello Sibu.
5: Hello Kuching, Limbang, okay. Seraman.
2: Nama berita mar.
5: Berita drempu mana ya? Tahu gaya hari kita pan cukup mana ya? Gaya di luar din kira kenyangkung meh pejalai bala sida ke kapulainya tahu ke benung membeli ke barang nah.
2: Betul. Kira kena tu nanggul lah nantinya nak ada hujan meh.
5: Iya, nanti hujan pan nanti dah kok terus kaja meh.
3: Gasak aja nah.
2: Nada aku enggak meh nemar.
5: Iya.
2: Okey, kita ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
6: Ya, halo, selamat tengah hari. Nama berita kita. Aduh, nyawut ku magang. Tahu
5: ke pulau lagi ngantai nama tanya pulau. Medis kati komat.
2: Bukan nama ya flow leban terpegun dah ni ke intro noang. Aw nya nak nemu nyawut.
5: Leban nak ada nama ya terpegun.
6: Nemat.
2: Gaya ri di Bintulu flow.
6: Panas tengah hari itu mai kemari de malam pun bisik sebab agak hujan kami pintu lo
2: hujan dah lama ne
6: nak lama tanya banget gak tajam nak lama
2: ya sekali muainya
6: kau dah lama nak muai deh.
2: Kita ngagai ngagai Miri dulu tim Miri dah udah bersedia pelabak aku di Miri kita engkau B. Hello B.
7: Ya, selamat tengah hari. Okay, nama berita kita semua.
2: Mana?
7: Mana? Nama tersino bunyi ya.
2: Nada sino dah.
5: Komando ya tanya.
6: Sigi bunyi ya.
7: Sigi bunyi ya. Tai
5: komando kita. Kita sebuat gawat 30-31 tahu sigi.
2: Orang harapan.
5: Oh, datang sok kuda sigi harapan.
7: Iya, sigi harapan. Harapan. Nah, ngawanya amar ngelak ke orang dulu ke kita dudi garame ini. Kasih ke sidak ya. Dulu garame.
3: Sigi lawan datai.
7: Betul.
2: Terjun hari ben nah.
7: Jok terus.
6: Sampai ujung tahun kita ini.
2: Si gaya ya, hero Tamil. Bedau ngetu ben poli sudah terjun kedua. Pecah batu bata. Pecah batu bata. Pasti yang dindi ayu hancur. Saya batu.
7: Wah, malak.
2: Cik deh.
5: Terpain pasir.
2: Bastar yang Tamil. Ya mesti kena cuma mata celum ya.
7: Oh.
2: Mai
3: menteri
2: mai kayu belantan kena nyamah balas samsiang lah.
7: Balas kuntam.
2: Balas samsiang. Sepelat yang magang
3: lebih.
7: Balas kuntam.
2: Ya.
6: Spe asai sina.
2: Nyak ke siti film ceritanya nih. Tanya lain dari jujur mari saya datai.
5: Datai. Kita akan meda atau jam ni mau segi lah buah lagi.
7: Kita kau ya kak cerita mana cerita tanya lubah lama nanti kak memang sampai pengujung.
2: Ben polis sedihnya si tiga lain. Nak boleh pakai lurus yang mesti kasih yang laju. Oh, suwi yang laju dan nyabala si tadi terjun dari Ben.
7: Terjun.
6: Nah, nuli nurun mana?
2: Nah, nuli sedihnya lain dah.
7: Enggak nyadi nurun mana hanya pelon. Nadai.
6: Merumpan deh.
7: Berubah nggak samsiang itu lupa.
2: Nggak kembali samsiang yang lari dah.
5: Laba konte ya badunya nyata tapi ya nurun bagainya. Tingkat dulu es tayar.
2: Gula itu pegar yang banyak lain dia. Momentum menung lajunya kan.
7: Alus gawat samsiang.
2: Din nelay terengkah 15 meter dia pegar yang baru yang kat baru.
3: Mana dah cerita.
2: Ada cerita.
7: Kena nyamai katinya dom.
2: Dia dulu nyebut jadi nama.
3: Nyamai panjang mah cerita. Mana dah. Again sampai pukul 1 kita nyebutnya dah.
7: Mana ni ngacau. Merindang orang kena pula gawai.
3: Rendang minggu tu. Tukar topik. Spontan tu dah tukar.
2: Demi kena boring ni dom.
3: Ya betul.
2: Okay jadi. Randau minggu tu RMT kita kira ke pulang lagi nuan tu dom di Limbang jadi pemata randau kita. Kira kena dan tu berat lah topik kita cerita ni.
3: Ya, jadi terima kasih ya MA. Jadi topik kita punya ke nuan tu dengan MA. Jaban kita ke nyamut gawai cerita buat 30 lah. Main lah sekedarnya tadi. Sigi udah di rumah panjai kita sebuat pemunyi kayaknya star yang Tamil tadi nih. Sigi lawan pulai. jadi aku dekat ngemai kita itu tadi berarti ke tau ke ngenang tau ke nusi nama tu cerita tau ke perami gawai berpilih menua di Sarawak itu di Sarawak muka aku tu Selampur menua Sarawak leban aku lagi di Limbang tu nusi. Berita di Limbang mega lalu abi di Miring agak lalu gagai kucing kita lagi nih lalu Siti selamat tengah hari pendengar jadi kami sebuat tu tadi hari 6 Bengkas Station dekat berkunci ke sekedar penerang berkawal dengan pengerami gawai Dayak berpelilih menua Sarawak jadi seninjak benar kita itu ngintu hari gawai jadi batang pengerami hari gawai itu berenggat negeri Sarawak ungkup tahun itu berpalan bagi menua di Betuang ti yang kawam rumah terbuka gawai Dayak Gerempuang Dagang Temuai Sarawak STF pengawak berbaris budaya ngau konsert jadi pengawak kemadu di kerindu kenya di perambu dekat diatur kena 6 bulan 6 atau ke 6 Jun 2026 ya tadi berita gawai kita berenggat negeri Sarawak. Jadi berkawal engkau pengerami gawai ke udah diatur tu tadi ianya udah diatur bazar gawai di Limbang di Menamit kebenar di bagi menua Limbang udah diatur berapa bulan sebenarnya 6 ke 8 dari bulan 5 2026. Jadi Siti lagi pengerami ke dekat diatur ianya pesta Menamit dekat diatur berengkah hari 5 nyentuk ngagi hari Minggu berlabuh hari 19 nyentuk 21 bulan 6 2026 tu ialah berserimbai engkau gawai tahun tu jadi pesta Menamit tu nak segi diadu ke di ini tahun tu jadi Siti lagi pengawak tu bergerak bulan 6 ianya malam gilin bidai atau ke gilin tikai tu tadi kita itu mu nusi ya lalu engkau dah tu ialah kita dekat nusi lagi pengawak malam gilin tikai ke diatur Persatuan Iban Limbang atau ke nama pandai ya, PIL Jadi penguat tu dekat diatur ba Dewan Besar St. Edmund Limbang pukul 6 lemai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 tu ilah. Jadi pemesai atau kata tamu kehormat me tu ilah inya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing inya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia. Nya tadi dua itik bengkah pengerami gawai ke bisi diatur di Limbang. Lalu mayu lagi pengerami-pengerami bukain laban kita sama nemu rumah-rumah panjai tadi mayu pecara atau ke autai ke diadu ke dekang rami ke hari gawai belabuh hari seraitu baka kita nya tadi berancau tikai bisinya ngebas penam bisinya pengawak macam-macam lah pengawak kita dikena ngurami gawai ba ninti yang menua atau ke rumah-rumah panjai. Jadi jadi kita terus ke Miri Tubih begulai engkau Nuan Nusi sekedar berita gawai lebih lagi di Miri. Terus lagi Miri Tubih.
7: Okey, terima kasih Dom. Labau dah kira ke Munyiko MA tadi sarito topik kita kira ke santai-santai ne. Jadi ngatu meri selamat ngali hari ngagai semua balap ninga ngau ngatu meri ruang ngagai semua kita dekat madah ke selamat adi gawai nuju balap ninga kelebih lagi ngagai kita ti benung ba rantau jalai anti ulih berjimat anang kelalu laju nada yote beruman kenyane Dom laban kita ya, sigit datang ngagai andu atau ketujuh kita itu. Ya betul. 20 hajat pama men ibu lalu laju.
3: Okay. Menangi jalan kaki.
7: Oh ya meng mal gak lalu laju lagi salah. Lubah gak salah ne. Oh okey jadi di Miri dekat kunci ke program ke Mujo dia tu yang program gawai Dayak Bazar ngau Ethnoculture Festival ke udah Mujo dia tu berpun hari 1 hari bulan 5 tu tadi ngagai 23 hari bulan 5 2026 di Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami Gawai Dayak Bazar Ethnoculture Festival 2026 udah mujur di Tangguh ngau rami kena 23 hari bulan 5 pukul 6 lemai bandar baru Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami tu ukai seminarnya di pelasar ngetan ke pesaka asal temukannya di penyuka ekonomi ti cukup besar ngagai komuniti. Jadi program tu penyampau temuai ke bisi ratai manggai lebih 103,600 iko temuai ke bisi ratai mayanya udahnya hasil jual ngerikut ke penyampau 2.2 juta udahnya maya 24 hari bulan 5 yang nyari ke penudi hasil jual ngerikut ke penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi kira ke rekod yang cukup mana dibanding ke tahun lepas tu Dum laban tahun tu program tu mayuh diatur kelebih lagi labannya setiap malam bisik program ngau setiap malam bisik artis ke bisik merindah kita di program tu. Jadi pengrami nutup dipenyadi ke rasmi hari Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pegawai pengawai perumah ngau perintah lokal ni Dato' Dr. Pungo Manggil sama bisik ngulu pengrami tu ini Dato' Sri Lee Kim Shin ini Menteri Pengangkut Sarawak Adun Senadin pemega yang berhormat Adam Yus Yusang Dato' Bandaraya Miri ngau galung luang ini ngari ke residen Miri. Jadi penyelai gawai bazar Miri tu ini dipasuk beberapa bangsa di Sarawak nanti bergempur bersitik plasa budaya lalu ngaunya merangsang semangat berseraku. Jadi itu Dom aku dekat macam segedak pemutus atau ke program-program ke udah diatur mayanya. Jadi kena 5 hari bulan 5 hanya paket karaoke yangnya juara Safira Felix udahnya 6 hari bulan 5 hanya paket sepet 2 yang ke juara hanya Wendy Land Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah udahnya paket ngajak induk ngau laki kena 8 hari bulan 5 inya ke kategori induk inya Britney Fiona penatai hari Sibuti udahnya ke kategori laki Harry Ligang, anak Lawrence, penatai Sari Miri, ngau pekit bertabuh inyak juara hari Raban Sirak Rantau, lalu ngau hari Sibuti. Udahnya kena 9 hari bulan 5, kita bisi pekit Kuntau, Solo, Indok Laki, ngau Kuntau, Braban. Jadi ke Indok tu tadi, juaranya Valerie Menyi, anak Anderson, udahnya ke Laki, Elvin Carey, anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu. Ngau ke Indok tu tadi inya Valerie hari Persatuan Seni Kuntau Pukulan 7 Miri, ngau juara Kuntau Braban hari Kelab 7 Lang Menjambar Lautan inya di Sibu. Udahnya 13 hari bulan 5 inya pekit tarian panjang orang Ulu, mai pulai tau ke juara hari Sidak Kumpulan Adang Sui Luas, Luai. Udahnya 15 hari bulan 5 pekit Gendang Pampan hari Kumpulan Sidak Guntur, penatai asal hari Lepung Ajai. Udahnya ditangkan ke ngepekit Little Miss, ngau Little Mister, kena 16 hari bulan 5. Juara Little Miss inya Alicia Devong Lawrence, inya Bangsa Kayan Bidayuh, penatai Sari Miri, ngau Mister atau ke Little Mister inya Asia Ezel anak Humphrey, inya Bangsa Iban, penatai Ari Miri Mega. Udahnya pekit Daun Sanggun, juara Melanie Joyce anak Jeman. Udahnya pekit Keling Belawan, juara Chris Marvinson anak Libau, penatai Ari Rumah Caroline Insat Kampung Bukit Ulu Stras. Ngau pekit Keling Warau Ulu, inat juara Jesse Ulong Jeffrey, penatai Ari Long Tengguang Lawas, ngau juara pekit Kumang Sarawak 2006, ianya Vanessa Sarawak Bangsa Iban, penatai Ari Miri. Jadi ulih pada tudum tentu ya pengrami tu mayu macam aktiviti ngau artis-artis ke bisik dijemput, maknanya bakal Sidak Mawat, Sidak Riken Rusen, Pek Mega bisik Diane O'Shell, ngau kebukai ke bisik merindang buat penguak gawai dek ngau Ethnoculture Festival 2026. Wow, dum jadi cukup ramai kami di Miri sarinya.
3: Ya, nang ngetu-ngetu. Aku dengar pun, dengar di Nusa pun, tak moto hari-hari bisik.
7: Hari-hari bisik mau.
3: Ya sebulan-bulan tu.
7: Kira sebulan. Oh, laban mayanya pun bisik buka bakar stol, gerai-gerai bakar rumah sa pun bisik mayanya. Jadi sebulannya mesti tak berjual pemakai kita Iban deh don. Oh, jadinya berita ke dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngan don don di Limbang.
3: Okey, terima kasih B. Jadi terima utah anusi berita ke cukup mana ke pengerami ke atau ke pengerami gawai kita ke BCD atau di Miri sepanjang bulan 5 tu tadinya tu ke bulan 6 tu ilah nah.
7: Betul.
3: Jadi kita terus ke Bintulu, tentu ya ndak tinggal juga benua negara Bintulu tadi. Mai wah pengerami nah kita terus lagi follow di Bintulu.
6: Oh, negara pulih oh. Agak. Terima kasih. Oh, okay. Berkongsi ke pengerami, kelebih lagi pengerami mantar gawai ya. Ya kudah diatur tok nyebut 16 ngau 17 hari bulan 5 tu tadi ya. Jadi bisik program meniti daun bagi menua Bintulu bak tahun 2026 sudah mujur diatur kena 16 hari bulan 5 bak Esplanade Bintulu ya. Jadi program tau peningah atau ke program niti daun tau nerima sambut ke cukup manah ya, serta mega udah ngempuruk ke lebih 3,000 penyerta tik mungkur 73 kontijen ari mayu macam agensi company ngau komuniti dibagi menua Bintulu di tau ya. Jadi ya sidak ke ngau niti daun tau ya tau pekit ya, lalu pemutus pekit kontijen ya kebising ambil bagi bak niti daun tau ya nya lumo satu tau ke juara pulai ngagai upis pemansang Bintulu. Udahnya lumo dua gerempung kebana, serta lumo tiga upis pelajar pelilih Bintulu. Jadi program atau ngayan ke sawup ya atau ke kerjasama rat pejabat daerah Bintulu ngau mayu bengkai agensi perintah ngau swasta ya kudah bebendar ngemujur ke program ya ke bisik diatur 16 hari bulan 5 atau tadi ya. Lalu program tu bisik mega digolok ngau dipenyadi sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak lalu mega kaban kunsian negeri tau ke adun samalaju Datuk Majang Renggi. Lalu program niti daun tu dekat diterus ke tahun-tahun ti dekat data ya. Lalu nyadi atur pengawak ninting tahun laban tu udah mega mujur nerenak ke semangat berserakup bekerjasama serta ngerapit ke kawa antara agensi ngau komuniti di bagi menua Bintulu ditau nya berkawan dengan program Maniti Daun. Okey, seminaknya aja muak ke ngali hari kena 16 hari bulan 5 bisi megak pekit nyumpit diatur ya berserimai dengan mantar gawai renggat bagi menua Bintulu bak tahun 2026 udah megak mujur diatur ya bak padang Dewan Suara Bintulu. Jadi pekit nyumpit tu okey seminak di kuluk kita hari menua Sarawak tu tang bisi megak digolok peserta hari menua luar ianya hari Brunei ya. Lalu 7 pekit nyumpit tu endang kena mantai ke warisan budaya kita Dayak. Lalu bisik 60 peserta ya ke bisik ngau bak pekit nyumpit ya ke diatur empai lama atau tadi nya 16 hari bulan 5 lalu 17 hari bulan 5 bisik diatur pengerami makan lemai tak ke pengerami mantai gawai Dayak ngau pekit Kumang atau renggat bagi menua Bintulu bisik mega udah mujur diatur serta udah di penyadi yang berhormat Datuk Majang Renggi ya ianya sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke mega kaban kunsian negeri N70 samalaju nya pengawa ya ke udah mujur diatur atau dom lebih lagi di bagi menua kami Bintulu ditau. Okey, kiranya mari Bintulu.
3: Jadinya tadi program atau ke pengerami gawai di Bintulu yang dia tadi nuan bisi nyebut siti ari programnya tadi tau ke sebagi nya 16 ke 17 niti daun ne. Jadi pengerami ke cukup mana dia tu ke bala kita di Bintulung ke bisi awak ke sekali tu floor oleh nuan nebah ke kita siti lagu gawai me
2: mai dom nya kelarau nya mai dom awas
3: nya kelarau so
6: oh nama tiba kita ne
2: awas me ya
6: awas bisi kumai gawai ni rau
3: nya irok ngirok lo me sementara kita ingat ke sibo datau
4: punya mata kayu tu deh awas.
6: Ana Sarawak di
2: Vienna. Oh, kita hanya bunyi ninjau Sarawak sehari itu, Ben. Okay, Flo.
6: Okay, tahu sih lagu hari Karen Libau, begawai kita.

0: Okey, ha udah kami tu siapa nya tadi? Dom neh. Ha kami Irwin Tulu.
1: Ya, okay, Dom. Dah ada ingat nama dia.
0: Okey, ya. Okey, nah ingat.
1: Sebab tadi ya. Okey, terima kasih Flo. Ti udah merinang kita ingat bala peninggal. Jadi kita lagi ba rantau minggu tu nya nyebut tau ke nusi apa kunci ke pengerami gawai ti udah diatur atau ke dekat diatur. Jadi kita terus ke Sibu Bugulai Ngemar nusi ke berita gawai di Sibu. Terus lagi Inwan tu Mar di Sibu.
2: Okey, terima kasih Dom. Kebenar nanti kita berhati kan eh ba selampur menua Sarawak atau Ari Limbang yang tu ke Kuci yang kin mayu program kita datu sema sepemanjai mantar gawai mako kita sebedau kita ke nyingkang nyambut hari gawai tu. Onyo pergi lah tu ne tengah malam pergi lah tu no berasa mak tu Dom. Lebih nak ke mai kita berarti ke berarti ke program kuda datu tu amat cukup mayu. Kata untuk aku laban kita bisa awet berketau deh. Merik tabik puji ngagai semua komiti pengatur tu di Selampur menua Sarawak.
1: Tempik jari dulu, tempik jari.
2: Tempik jari ke sila. Ya, laban udah cukup membenar ngatur program tu. Laban aku nemu sitik tuju yang andang sigi dekat ngangkat ke adat main asal kita Dayak. Kita Dayak mendak reti kaku tu kai semina bangsa Iban dan bangsa Dayak megak di Sarawak itu dah. Jadi nanti diperhati ke di bagi pilih zon tengah Sarawak atau aku mungkur zon tengah Sarawak laban kami di Sibu di Tok Megak bisa datai ngagai kenawit ngagai suang kapit nyak antara munyi kurang area kami di Sibu di Tok tu ya ke nang ya de pegai Sibu di Tok mayu program diatur sitik megak tabik puji laban ngau program mantar gawai ke diatur kai semina pekit kumang keliang gawai tan megak ulih ngatur mayu macam pekit adat ngau main asal kita Iban lebih lagi aku kira ke ngelansak meh ngelansak berita gawai atau ke mantar gawai ke udah mujur diatur di Kenawit inya Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung tok keterubah ya diatur di Kenawit ke udah berengkah 8 hari bulan lalu kak tembok 31 hari bulan 5 atau nama kebuah pihak 8 di Kenawit agi bisi gawai bazar ke agi dibuka lebih mayanya kami sebuat kru RTM Sibu bisa datai mega ngau nguluk medak pokok tu tajapan hati kami ingin engka tahun baru ngau orang niti daun labanya keterubah ya program niti daun diatur ba pasar Kenawit atau ke pekan Kenawit kita tajapan baru ya diatur tang aku medak sukung sawa pala raban orang kengau nak ngiranya Iban kayaan Melayu Cina mega sama ngau nguluk programnya melanau tak ngau megak sidak hari Sabah megak bisai laban sidak ke bisai bergawa bekerja di menua kita di tahun eh lalu di Kenawit megak bisai pekit bertabuh ngau megak ngajar diatur pekit berpantun ngau ramban pekit kumang ngau mantar gawai ngau megak sukan rakyatnya kuaku berarti deh hari pekit main asal ke datur tu dia kita boleh medak mayu rebak nembia rebak baru tu tadi ulih ngayan ulih belajar mega serta kira ke merangsang sida rindu ke main asal kita nanti diperhati ke munyi ko Brenda tadi di miri bisa main nama tu bertanya neh Brenda
3: ni ya
2: gendang
3: agena pampat
2: bala raban biaknya di pedaku ne
3: iya betul na. Umur si tak ya dalam ti nak salahku dalam dajah 6-5 makanya lagi biak si naknya
2: ya sudah ya udah rindu ke main asa tu me kebenar ya siti hari cara kita ngangkat ke main asa kita deh hari program-program ke bisik diatur atau aku nyingkang agai gawai ke diatur di Sung atau megak kami sebuat kru RDM sempat datai lebih maya niti daun gau megak mantar gawai di Sung DJ kita menti sigih megak bisik datai ngari ke kami sebuat tajapan kami sebuat bisik datai lebih maya pekit ngajat apa pekit ngajatnya Nanti dia berarti ke pekit ngajatnya. Ia ke menang lumur satu berkategori induk ngajat kau lelaki pan sama mega raban nembia. Nembia maka aku ambis diperhati kaku nak aku sempat nanya berapa umur tang gebia di pelabak kaku bedau habis sekolah sekenderinya tadi. Hanya Siti Ariutai ke cukup manah datu kelimpah ke bisik mega ngatur pekit kumang di suang. Lalu pulai ngage kapit ke kapit mega mayu macam program diatur nyerumbak kapit cultural festival kelimpah ke bisik program niti daun pihak mega bisik pekit ke bukai diatur di kapit sekali kenya pekit berpantun pekit ngajat pekit ngepan anemit pekit kumang hanya antara pekit ke bisik datu nyerumba mantar gawai di kapit apin lama ke udah laban nengah program ke diatu tau ke pekit diatu tau kita boleh medak hari program niti daun tajak lebih kurang 28 itik kontijen ke engkau masuk dia kita boleh medak pengaya ngepan asal kita iban ngau mega bangsa kita tau ke bala raban bangsa menyadik kita bisik di Sarawak di tu. Nya di kapit ngau ngelansak maku kenyebut tu. Laban aku nemu bala kita di luar din bisik medak, bisik berarti ke belah media rama program-program ke bisik datu nyerumbak hari gawai lalu pulang ngagai di Sibu di tu mega bisik program mantar hari gawai lalu malam mantar hari gawai Dayak dia yang berhormat Datuk Sri Aaron Nagodagang bisik madah ke kuya pengawal miring tok kuya mana tok diangkat ke kita digagak kita di dokumentasi retinya dipindah kita ngagai dalam buat menya ngambil ke ya tok tadi undang ya uliah dikelala orang laban reti miring tok kuya naya bisik nilai spiritual biar megak kesyukuran, penghormatan tau keberterima kasih banyak ngagai alam semesta kita, banyak kebuah banyak tau diangkat kita nyadi ke waris tau ke adat kita banyak sekedar ngelansak jakuk ke bisik depan sud ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Godagang, nya Menteri Dagang Temuai seni ngau art ngau budaya motek pilih mak kuda ngaunya sekedar berita kami hari Sibu ngenang mantar gawai tau ke program gawai kita di Sibu. Okay Dom.
1: Okay terima kasih Mar di Sibu. Nanti munyi ke kita ini tadi. Nanti tambah lagi sejam. Nah cukup cerita tau ke pengrami gawai Dayak kita di menua Sarawak tu nama. Terima kasih agai berita atau ke info ke ditusi nuannya tadi. Jadi kita terus ke Seriaman tu Ben nusi berita ngau ngelansak di berita hari gawai atau ke pengrami gawai Dayak kita di Seriaman.
4: Okay. Oh, terima kasih ya. Selamat tengah hari agai Bos Dom di Limbang pihak mega Miss Brenda, Miss Flora, Tok Puan Magreta, ngau Bos MA di Kuching. Okay, aku ngelansak.
5: Nada nyawut Miss Flora.
0: Baru kan nyawut.
5: Nyawut aku kedia rampi ada kelar aku buat konti.
0: Aduh, nyalah korang main kat gawai tu.
5: Orang yang kita tahu.
3: Setuju, Flora. Setuju.
5: Nanti dah setuju, padahal kena setuju.
0: Mal tadi nak nyawut, Brenda nak menyawut.
1: Ati, udah memenua dia. Nyawut, nyawut.
5: Okay, Ben.
4: Okey, aku ngelansak cerita-cerita gawai kita di Bagi Menuh Seriaman pihak mega di baik mega hari Bagi Menuh Betuang. Munyi kau kita mega kami di tu bisa mengagak bazar gawai. Jadi Bagi Menuh Betuang udah diatur berengkeh hari 2 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 16 hari bulan 5 2026 bazar gawai di Bagi Menuh Betuang. Lalu ditangkan kenya ditampung ngau bazar gawai Bagi Menuh Seriaman berengkeh hari 15 ngau nyentuh ngagai 25 hari bulan 5 tu tadi. Nya bazar gawai lalu pengerami makai lemai pihak megang mantar gawai Dayak tikas bagi menda betuang bisi udah diatur ujung minggu tadi 23 hari bulan lalu pihak megang di bagi menda Seriaman sama megang hari ya lemai 23 hari bulan 5 2026 lalu di pelilih menua lubang antu pengerami mantar gawai tikas bagi tikas pelilih menua lubang antu diatur 22 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi kenang ngelansak berkawal ngawa pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang jerumak pengerami tu kemari bisi datur pekit kumang lalu ya ke tulih ke gelar kumang maya tu kemari ianya Angeline anak Jonathan ya ke mai gelar kumang pengerami tu ditangkan ke ya ke mai gelar lulung ianya Miss Clarissa Rinya anak Setian lalu ya ke mai pulai gelar selinggar matahari pengerami itu makai lemai gawai Dayak tikas bagi menda betuang ianya Mary Puspa anak Luju mana nama Puspa itu saya ke ninga cerita Primly lalu nangkan kenyaba pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menda Sri Aman udah megak diatur ujung minggu untuk tadi kalai maya itu megak komiti pengatur pengerami itu bisa ngatur peket kumang engkau peket keliang ungkup tahun 2026. Jadi ya ke mai pulai tau ke ya ke gelar kumang pengerami gawai Dayak tikas bagi menua bagi menua Sri Aman 2026 ianya Rina Anis anak Griffin lalu ya ke tuliah ke gelar lulung bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi anak Langgang lalu tuliah ke gelar selinggar matahari bab pengerami itu kemari ianya Luciana anak Stewart lalu ungkup peket keliang Pekit keliang bab pengerami itu kemari gawai Dayak tikas bagi menua Sri Aman 2026 ya ke mai ya ke tulih ke gelar keliang bab pengerami itu kemari ianya Aurelio dari anak Austin ya ke mai gelar laja bab pengerami itu ianya Danny Joe anak Ujan lalu ya ke mai pulai gelar Bungai Noyang Bungai Noyang pengerami itu kemari ianya Aliwin Kilari Rentap anak Ugat. Lalu niti daun dibagi menua Sri Aman udah diatur 16 hari bulan 5 2026 tu tadi. Lalu aku nangkan ke sekali itu berkongsi ke pengerami-pengerami gawai terdekat diatur kelebih lagi ia kempai diatur dibagi menua betuang. Jadi pengerami tahu ke program kerekumbai berjalai bebala manyuah nyerumbak pengerami gawai ungkup tahun 2026 disebut moga ditok perorakan gawai Dayak bagi menua betuang tahun 2026 dekat diatur 6 hari bulan 6 2026 kedekat datai berengkai hari 6 pagi diatur jalai bebala mayu to berengkai hari komplek lumbak ngomayan bagi menua betuang ngena tema ngena ramai jako mujur mansang segulai jalai jadi kemari hari kepenudi nur balaraban sekali kenya upis perintah badan berkanun sekali tau ke upis swasta raban ketua kaum tuai-tuai raban bangsa pihak megah rumah-rumah panjai pihak megah genturung pihak pendiau enggau upis yang kukai dikuasa perintah sekali kenya palan nur nampung pelajar sekolah yang kebisik dekat enggau bak program perakan gawai Dayak bagian betuang tahun 2026 sehari kemari ianya hari kepenudi nur terima peminta sida ya kedekat ngau dalam program to niti akan penerang di to masuk dau ngau pengawak to nadai berbayar tajak penpihak bisik nyendia ke mayuah macam prayes ungkup kita ya kedi ya pelabak ke tau nyadi ke pemaduk mana antara raban-raban ya ke ngau ngulok pengerami berjalai berbala mayuah sambil kebengepan berkena ke gari asal disebut megah produkkan gawai bagi menua betuang lalu bisik megah di ungkup ke ilak ya ke pemaduk mana dekat mai anugerah raban ya ke pemaduk sporting pihak megah kontijen ya ke pemaduk mana garik tau kengepan pihak megah raban ya ke ari rumah panjai ya ke pemaduk yang mayuh tubuh ngau buat program tu pihak megah bisik raban ari upis anugerah raban upis yang kukai di kuasa perintah yang ke pemaduk mayu tubuh ngau program tu ila. Okey, nya berita ke bekawul ngau perarakan gawai Dayak Biar serimai engkau program tu megak tu diatur pagi lalu muak kelemai ditampung engkau pengawak ngabang gawai STF. Opis dagang temuai bagi Menua Sarawak. Di dekat diatur berengkah hari sepengudah tembok perarakan gawai ditampung engkau pengawak ngabang jadi mesin mayuh nak ada perangsang ngolok pengawak tu di dekat diatur di rumah Veryland Engkranji Layar bagi Menua Sariaman. Lalu pihak megak berengkah hari 7 hari bulan 6 5 kebenar ya 5 hari bulan 6 nyentuk 7 hari bulan 6 Mesia Mayuah megak diperansang gau Borneo Glamping Experience diatur berserimbai dengan program perarakan gawai tau ke karnival gawai Dayak bagi Menua Betuang diatur bak sebengkah palan indoor camping di Nanga Mujau bagi Menua Betuang tungak ke Ulu Layar kian. Lalu muak ke Lemai berengkah hari 9.30 malam nyentuk ke 12.30 tengah malam diatur konsert gawai keamatan ke Alai dekat di Perindang Mayuh macam penanyi bisiknya datai dari Sabah bisiknya datai dari Semenanjung Malaysia pihak megak penanyi kita di Menua Sarawak di tau. Jadi tau penerang kena berkongsi ke Opis Tanah Ngau Penyukat bagi Menua Betuang di padu ke jadi komiti pengatur program konsert gawai Dayak Gawai Keamatan 2026 bagi Menua Betuang berserimbai dengan karnival gawai bagi Menua Betuang 2026. Okey. Nyak dulu dom. Mayuh lah berita tu.
1: Mayuh berita nah. Jadi terima kasih Ben ngau berita ke cukup mayuh ungkup peninggal kita. Jadi kita terus kena nutup program kita lalu nyimpul randau kita minggu tu kita nyerah ke agen MAM eh. Nyimpul gawai Dayak kita di selampau benua Sarawak tu.
5: Kira ke bagi lah cancel cancel lah ninja Sarawak kita ini. Kira ke dah magang di tusi kita sorry tu dah.
1: Okey,
5: pertama aku tim tim ke sebaka bagi lah nah.
3: Iya.
4: Kita record kita
5: ini. Dum minat dia diganti nah bagi lah nah.
1: Oh. Kita buka juga cerita ternyata kita cerita orang ngabang kini pergi lah.
4: Uji. Nanti kita itu mau beranlau tadi siko ngerekod ya. Ngambil kebisik pasang siko pergi lah.
1: Udah rekodnya.
3: Kebahagiaan ni. Kebahagiaan ni.
5: Di Bandar Kucing Megal pendengar manyuh engkau pengari kita hari Seriaman Ibin Dom di Limbang di Sibu Margarita Flora di Bintulu B di Miri sama Megal Bekin Kiam eh pengawak ke diatur kita nyerumbak pengerami gawai ke dekat diatur enya program pragawai kelimpah program nerima pengabang engkau pengawak Siti tu ke cukup besar diatur di Bandar Kucing enya pengawak Niti Daun kalai ke tahun tu ya Raban Bangsa tak ke komuniti Ban dipilihnya di Tuai Rumah Nur Ngintu Gawai Dayak Renggat Sarawak. Ianya pengawak Niti Daun ke dekat diatur kena 20 hari bulan 6 tilap berpalan kucing waterfront di pasuk kiraya 99 bengkah contingent. Kalai ba tahun yang kemari, okey, kita berarti ke tahun 2024. Kalai pengawak Niti Daun atau ke pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak bertuai ke Raban Bangsa Bidayuh tahun 2025 tu tadi di Ulu ke Raban Orang Ulu ya. Ba pengawak Niti Daun ianya 91 bengkah contingent. Kalai ke tahun tu semua pula di kenatai ke program ke Bukai Mega enya program pemerindang kelimpah temuga peluang dulu kita semua mandang ke pengaya main asal engkau pesaka kita Sarawak bumi kenyalang ngagai mensia manyuh ya kalau ia temuga tahu di pedak kita laban balam sia ke datai tentu yang manyuh berkongsi ke gambar engkau video pengerami ke benung diatur atau ke dekat diatur kena ke 20 hari bulan 6 nya Niti Daun kita tang tu kita nguyeng agai titik begak pengerami kita suah berkenang ke pengerami kita Iban atau ke kita Dayak tu bak pengawas sedak ke Bidayuh tu program ke suah diatur ni tiang tahun aku ngelansak Siti main atau ke pengerami ku diatur nyak tematu Snow Fest 2026 ke sudah diatur 22 ngagai 23 bulan 5 tu tadi berdewan serbaguna Kampung Tematu. Ianya edisi ke-11 tahun tu mata manyu haraban temuai haraban pengabang kezidatai kaleba malam ke terubahnya sama kezidatai nya Sapir Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintang Sarawak Datuk Snowden Lawan kaleba malamnya bisi diatur ianya pekit pemanja gamal ianya dikumpa kita bitanding sindok gadayung gawaya Tematu 2026 udahnya pekit bitanding Onak Dayung Gawaya Tematu enya bala nak induk kita engau bitanding Onak Dari Pogan Gawaya Tematu ya 2026. Okey, kalau ibak malam kedua ia kebisi datai berjadi ke programnya ianya Chairman Upis Council Pedawan Tan Kai tinggari ke Sapi Pemilih Sarawak ianya Menteri Pengerai Minsa Manyuh Pemberumah Engau Perintah Lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian malamnya bisa mega diatur ianya pekiat pemajik gamal kalai champion pulai ngagai anak dara kita tu Gladys Gladi Francis penduduk kedua pulai ngagai Melcy James penduduk ketiga pulai ngagai Patricia Pascal Pilin kalai program tu nangia diatur nintiang tahun okey orang ke nyadi tukang pengatur program tu nangia kaban kita Mr. John Pata James Jumin ia ke disokong raban-raban dari Kelab Rekreasi Pengguna hingga pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu ya berkingkia ke bandara program gawai ke diatur nyarumba bulan 5 tu tadi tetapi kita ngarap ke semua program ke udah diatur kedekat diatur ke di perambu kita nyak mujur magang di pejalai kira nyak meh ya dom ngujung ke randau minggu tu kita sebuat ungkap ya sari tu nah 30 hari bulan 5
1: ya
5: awak kita merindang hati dulu nih.
1: Ya betul. Hati dulu.
5: Boleh cek Flora engkau cek B.
0: Ni ku dia ni
1: Flora. Nak bunyi Flora.
0: Nai nyawut ku dah.
1: Lubah nyawut.
5: Sebenarnya kita nyingkang ngagai carta kenyalang jaga-jaga carta kenyalang sehari itu nanti nadai pengari kak pen lagi Cik Flora dua lagu Cik B dua lagu
3: nadai boleh semua
5: Puan, Puan Maya lagu Puan Margarita Siti lagu
3: semua station lagi main setiap lagu baru ya Cik ini Flo
0: suka yang netap kita Brenda
3: lalu netap ya tua dua itu lagu
5: lama jam di panjang ya deh kata
0: Maya
3: Maya
5: kita mendengar lagu hari debut Kimi, Jeffrey Andrew Gau, Rosita Matthew itu lagu Berancau Puang, lagu gawai dan yang kita nyanyikan ke carta kenyalang live di FB.

0: ngulung pulang biak mai raga untuk makan.
1: Tutup pintu kita sepiak, nyak lama mang silap mai raga untuk pakai kita. Kay ngabangnya nyak.
0: Baik ya, malu mak kita yang lain. Sepiak dewai.
1: Au ah.
2: Aram makin ngaku, menua keraga aku tau. Bisa dempak kita pulai kita.
1: Ngai kami baik nuan untuk makai orang.
0: Aram pulai kita, pulai ke siko jadi.

0: Ya, yeah, kita sebut nyingkang ngagai carta kenyalang minggu 21, sorry 230, hari bulan 5, udah live di FB kita, okay. Ibin bedau ayan anya baru ayan Ibin di TV kita. Okay, berlipat lengan Flora di pintu dulu, nah.
1: Adalah memayor aku ke pedak ya.
0: Ya.
1: Ngiga penyalah ma. Dia mati ke tomar lebih lemahnya.
2: Enggak bisa tai ka di layak nuansa itu nya flo.
0: Au nada.
2: Sindau benar.
1: Mai Jawa kucingnya.
0: Meda ia beli palengan.
3: Meda itu ada sunat tamu san sa jauh nak flo.
1: Au.
0: Okay,
1: benar ya
0: nah. Celap bakunti dah.
2: Ya. Okay, nama flo pernah di terkena AMA kita patut ikan laban kita ino sarito.
0: Ya.
1: Tetap ya lah. Bing.
2: Ya.
3: Okay, sekarang tamilnya.
2: Oh.
0: Okay, pukul 1:19 minit dalam manyuh kaki mendak kita tahu ke baru masuk ngagai FB live carta kenyalang kira ke nyameh sama nyapuh ke ruai kita ungkap ya minggu tu tang sebenarnya pelabak aku alamak kita itu nak ada juri sehari itu ya. Kita terus ngagai pemutus carta dulu nih. Boleh
2: ya? Yeah.
4: Boleh
0: ya. Boleh Ben?
5: Go on, go on.
0: Okay, mesti dah diterima pemutus hari ini.
4: Bedau.
0: Bedau.
4: Nemo ko, nemo ko. Sige nyawat bedau ko jalan dah.
0: Engkagi. Engkagi sangka.
4: Nemo ko itulah ya.
0: Engkagi sangka.
4: Agak telah niat dia.
0: Agak sangka. Sebelah melugu dia minyak kini.
4: Apa?
0: Bedau datai pada dia nih.
5: That message was not allowed, Koderik.
0: Iya. Okay. Kita sebut terus mending ke pemutus carta minggu yang kemarin. Dan sebenarnya kita ingat ke promo berbayar kita dulu ya. 1, 2, 3.
6: Isi SP Global dalam telefon ni, Mac.
7: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
6: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
7: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar nyamai dikena lebu merah wun
6: nyamai amai mentipi ya
7: kerama dah pernah muntang memegang nemu di mek
6: SP Global Duit Now QR anytime anyway
7: dah top up kerwa pen mek
4: lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita punya belakang.
0: Aku andal mai laban sari tu kejap sih 2 kejutan.
4: Perine yo.
8: Rugi nani. Aku mengante nama berita ngan.
9: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
8: Awak. Tu kene yo.
3: Minta undur empau.
8: Isai bala tu minta. Tu kene yo.
3: Sama pagi.
8: Awak jadi kira ke duit te bocornya kira bisi orang pomeh.
1: Ke kita. Sirap norak.
6: Carta Kenyalang tahu di pada bab Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
10: Carta
6: Kenyalang
10: YFM.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Okey, Carta Kenyalang minggu 20 nyin kemari ya. 23 hari bulan 5. Hari itu 30 hari bulan 5 minggu 21 kita terus ngagai menua Suri Aman. Ngenatai ke pemutus kita bien udah mansa melubu bien. Tadi dah datai ngagai bukit temudu. Udah datai ngagai bukit RTM.
3: Cempang, cempang,
4: cempang.
3: Aku kena mesti musik nah.
2: Kena ngerindang hati ya.
4: Kena nyamai kati bien minya.
3: Baiknya.
5: Okey, aku ngerintai ke pemutus. Nama
3: lubagi, lubagi. Ni teh ketiwa tu bien.
5: Kaya. Tadi anda double sudah itu dia tahu bisa.
3: Tak ada double eh.
2: Pada menonton FB. Okay,
5: dah. Sudah
3: ni. Dah di bien deh. Sengaja di bien ada kau mal.
5: Nada ya. Okay, kamu umur 8 ianya peserta di Suri Aman kemarin. Bapak jam itu patah hati yang suku yang 8 kali patah tu nah. Lalu ke umur 7
4: sama patah minyak.
5: Beleri pengari hari miri main lagu awas pengerindu ketinggalan nuan nomor 6. Okey, saya lampang ketawa sedua ya. Daniel hari kemiri mega pengerindu putus petengah jalai. Anak batu nampung ya toh. Lima nomor 5 pulai ke Mario atau pengari hari bos M baik lagu pengerindu puntan. Claudia nomor 4 hari kesibu hari bintulu kemari main lagu badok kiruah. Bersih Rindo. Lalu ke nomor 3 Christine dari Sibu. Dari Sibu ngau lagu Abi Pengerindu Tua. Lalu ke nomor 2 kene nyebut nama itu nah. Peserta dari Julau ngari ke Sibu mai lagu Nesal. Oh Pelola namanya. Lalu ke nomor 1 Vanessa ngari di Limbang mai lagu Atinuan Arti Aku ngau markah 5 okay, 75
3: peserta 5.
5: Okey, terima kasih ya. Sekian dahulu.
2: Okey, terima kasih Ben dan datang ke pemutus minggu yang kemarin nih. Okey, balam manyu angka kita nya baru masuk baru join kami sebuat ke live di FB ungkap ya Sarito ya. Okey. Kita bersih pengari di Miri, Brenda, Margarita di Cebu, Flora di Miri, Flora, Steven,
4: okay,
2: Brian, Audi, Sri Aman, Gau Dum di Limbang. Okay, bersih pengari kini Dum?
3: Nanti ni itu akan bersih pengari itu. Benda lah Thai. Halo benda itu dah Thai. Dan mula bersih kena tu lagi. Leban kita sehari itu 30 hari bulan kanya. Dan mula main lagi benda. Eh.
2: Keduanya. Benda nunu jam dia tu. Nah, ya.
5: Gutur yang pedana.
2: Ya. Nanti ada pengari ke benda. Kita itu menjadi penghibur lagi. Nah.
3: Ya. Semapai hibur kita itu. Maka di sidak pulau. Ya.
5: Kemudahan ini. Kekanan.
3: Bersukong dago. Ya. Nah. Dah. Dah. Tadi bersyukur dengan
4: hari tadi silap tengah kesalahan Flone
6: kan nama pengawas
4: nama punya nama
6: nemu salah kan
4: salah ke nama tak sebenarnya
6: ada yang aku berhutang masih tak tiga
2: uji di lingkap lingkap bak kunti dia nada orang nak dia lagi Flone
4: oh balat lah
6: nak pedak ke balai itu lingkap
4: new lindung ni
2: Sri Aman dah bian bisa pengari bian
5: bisa dalam perjalai siko
2: siko nih okay by the way di Sibu dah Mar
7: di Sibu tu nadai tan tajak pia nanti kita nurun ngalu ke pasar Sibu ngetu nak lama singgah nak lama apa RTM Sibu wow
2: bukannya jauh nih
7: ngau lagu tan sebenarnya dulu mengambil kad temuai dia ngai kena boleh tamak lagi
2: okay Flo dah di Bintulu sih.
6: Nadai tu.
2: Okay. Nadai nah. Ni sendat dada. No, Debbie? Oh,
6: becik nanti sendat.
4: Oh, di miri to bisik si kotang munyi kudum na nemu on the way nya dah tai kena meh. Laban udah berjanji. Oh, udah berjanji dua hari lepas to tadi. Tang nanti nanti penang.
3: Oh, lama je.
4: Ya, meh. Bisik tang, lagi. Ya, tang munyi ko ma tadi ngagai balap ni di miri. Kita tau ngatai kediri ngai kunti kami di Miri FM itu. Kita sebedar mulai ke menua. Kira ke nama tu tadi nama kita nak lama ni amal merindang kita berprogram cerita kenyalang ni nak lama ni kurang dari 10 minit ya.
2: Kira ke minggu tu ni buah meripuan lah kita ni saja santai ya ni.
4: Iya.
2: Kan jadi
6: nyantai kontai.
3: Jadi dia ke dia ke
4: laban bisi pengari ke si dadom ni.
2: Oh, tinti ada pengari ke tu
3: laban. Tinti ada pengari.
2: Tinti ada pengari. Tinti ada jadi meripuan.
7: Oh, ente telefon pun ada salah.
4: Iya, telefon penulis ada
7: salah. Oh, berapa nombor telefon kita di Sibu tok 084 353 224.
4: Iya, di Miri 085 423 634.
2: Okey, di Kuching 258 634 nya ya.
5: Suri Aman 083 325 436 325 436.
2: Ya.
5: Kola. Kini ke kita itu nanti pengari, benda bisa pengari ini.
7: Ya, benda bisa pengari. Main ke lagu dulu ke lagi ni, me, ne, me.
2: Barang dia agak berlagu dulu ke kita. Kita berlagu ke?
4: Ya ke, ya ke kena garik Tamilnya dulu.
6: Mak berlagu.
5: Siapa kena garik Tamil?
7: Ingat deh.
4: Siapa? Bekal kita Tamil berkucingnya.
5: Starin Tamil.
4: Starin Tamil kita yang berkuciannya lah.
6: Oh, yang mengepun.
2: Ini kenyadi.
5: Ya, itu rumah deh.
7: Kira-kira rumah yang jalai dulu. Rendah jalai dulu. Ya udah, ngenak nal kepada aku. Tak kira kawak berkuang.
4: Tampil. Nggak ada salah ke ya belagu dulu deh. Ngepun. Buka tirai kita deh, Eme.
6: Iya. Sige patut deh.
7: Udah deh ya, nunak ke deh ya pelau.
6: Ya deh. Ya sih udah nuna aku.
2: Ya
6: ada identiti yang nuna.
7: Baju sekolah udah sama corak.
2: Udah gak baju sama corak.
7: Tahu. Gak pernah peninggal kita luar dan take kita ninggal beradio. Tahu buka kita live kami dia tahu. Leban dia tahu.
4: Nuna keluarnya. Eh, bukan ni cek penuh nuna.
7: Bukan suai tu nyati. Garis suai sama kau yang kedua berpai.
4: Mana kelabu nuna.
6: Ingin bukan ngejok ke mah? Main kau berpai kau ya.
7: Dua dia berpai kita tendangam.
2: Kira kenyaman dah ngelam ngelam floran spiato ya flo. Aina datai, kembali ke datai.
5: Putus.
4: Putus jari.
2: Kira ke nyak dulu lah. Apa namanya? Dom dulu lah dom.
5: Nama tanya.
2: Aku tu kengigak lagu dulu, gak deal dulu lagu dom.
7: Jadi kau rumah berdua orang rencana.
2: Oh, kau berdua itu kamu YouTube berdua lagi tanya ya.
5: Aku tu berdau.
4: Anak-anak nyalah ke YouTube-nya, nuan.
2: Lepas dari YouTube kita berlagu dah. Anak gua ya,
5: nebak.
2: Aku nanya balas manjuah balas kita ke benong live dia tu 200 lebih. Ni bagi DJ so kita berlagu dulu nih. Type by dia out. Tiga
4: nah,
2: nama
4: cik, nah, cik, ya,
2: tiga nama DJ ke pemadu ya atas kita disebut dah lagi nya.
4: Dua jam, tiga jam.
7: Ngai nak bondai ke tau.
5: Ngai nak bondai.
7: Aku dah nulis
6: nama naib nama mar buku dia lagi.
7: Kita tahu telefon aku ngantai ke jap dia tahu. Selamat ku lagi.
2: Kucing bedau berapi nombor telefon kita. Aku tadi nanti DJ berlagu. Nadeh puin. Lepas aku nemu ti, aku berlagu sikit nombor 6.
6: Bisa punya 6 punya nombor.
7: 6 punya nombor.
4: Tadi nadeh nombor.
7: Ada flow.
6: Ya.
7: Ketika nadeh nombor.
6: Ya.
7: Oh, baju
6: MA dulu kurang.
7: Nanti maka bisa puin ke garai. Dia menang mati MA.
6: Oh, ya. Nombor 1.
2: Nombor main nyagu kutai si dato.
7: Naik.
4: Garai itu pemanu mana? Sigi itu MA sarito.
2: Aku medak dulu komen dalam siar dulu. Okay.
6: DJ MA dulu kurangnya komen ko Jim Karen.
2: Ya. Medak denya siku nyamada minta DJ Mar muka menalan main lagu Gwen.
6: Ya.
2: Bukan MA atau MAR.
7: DJ MA.
4: Bisik dia nyebut DJ MA tu dulu deh. Laban dia jadi tu rumah tu hari Peter Pet tu.
7: Okay, kita nampaknya dah. MA dua lah kucing apa ya. Nya tu rumah DJ MA.
4: Lagu gawai tau.
2: Dini boleh nama Peter Pet.
7: Kayaknya Peter Pan gawai tu.
4: Versi Bad Bomb.
2: Nyanyi dah.
5: Kena ke kita dah? Siapa tu? Tenitia.
2: Kena ke dulu
4: lanjut. Tuai rumah kita tadi mau malu tuai rumah
2: kita. Bisa ke Judat minta kita nyebut ke nombor telefon baru ke bisa kabar ke lagu online. Okay, engkau kita. Kucing 258634 nyak ya.
7: Oh, di Sibu dia tu 084-353-224. Bisa dah tulis aku ba live kita dia deh. Kita tahu medak dia.
2: Oh, ba Sibu, ba Suryaman dah bian nombor telefon.
5: Suryaman 083-325-436-325-436.
4: Iya, di Miri 085-423-634. Kuna nuk baru 423-634. Okay.
2: Okay.
4: Bisik tu, okay. Sampai kita nguji dulu hari Miri ni. Okay. Halo.
0: Halo.
4: Ya, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari.
4: Siapa tu?
0: Sabrina ada je.
4: Sabrina.
0: Oh.
4: Sabrina, okay. Selamat hari gawai.
0: Selamat gawai, DJ.
4: Jadi Sabrina, kamu lagu nama non cerita?
0: Hari Selain tu sah belakang gawai.
4: Apo? Ya lapa, ya bakenya deh Sabrina. Tujuh ni kan siapa ni?
0: Mainak lagu aja.
4: Kira ke praktis kena gawai tengah malam tu lagi nih Sabrina?
0: Ya, DJ.
4: Okay, hari ini penatian untuk Sabrina.
0: Hari Taman Jelita sebab Miri.
4: Oh, Taman Jelita. Oh, di Miri. Bisa pulai gawai cerita? Nadai?
0: Nadai.
4: Nadai. Kira ke Rami di Miri ni. Okay. Jadi versi ke kena nonton Sabrina ke original atau ke remix sempur ke kena nonton? Original ni?
0: Labannya.
4: Labannya bisa dua itik deh. Bisa
0: sitik. Kena kena orin yang mana je.
4: Orin pun ni. Okay.
2: Orin pun tak ada bagi. Ia ke
4: ini nombor ya kan bertanah kira ke ngana YouTube ke sungai tu ne Sabrina. Okay, jadi kita ini ngapa ngari ke terubah hari ngari wifi Miri inya mai lagu Ari Suelin tusah belaking wai. Okay, dah sedia non?
0: Udah.
4: Okay, satu dua tiga.

0: kasih Sabrina.
1: Sama-sama DJ.
0: Okay, selamat hari gawai Ridwan.
1: Selamat hari gawai DJ.
0: Okay, terima kasih.
2: Sabrina.
1: Oi.
2: Jauh atau menjelita hari konti?
1: Nah, jauh.
2: Mana nikah baru udah lagi? Okey, bisa masa.
3: Budak buka dua gitu mau jam.
2: Ya. Tadi ngari kemiri lagi ngari kau buka.
0: Oh, ngaji ada bukanya.
1: Oh, di jauh ilang depan lah.
0: Ya. Oleh, ilang dikit kau.
3: Sabrina.
1: Okey,
3: di Kuching di kita kat Talia Laung ya kami 2586 34 nih 082 2586 34.
0: Maya gawai tu pun tusah belaki ngawai ni eh.
3: Nama kebuah dah.
0: Seminat lagu aja.
3: Okey.
2: Udah amat tergantung ai.
3: Amai ini biar.
0: Okey. Okey me belagu. Merinang kita eh.
3: Okey. Awa
4: me belagu. Napa tu nya benda terbuka
0: ke?
3: YouTube
0: dia lagi. Rasa nak nya mar.
3: Agi berpeliang-peliang YouTube kami itu.
4: Kenya ama gaya orang lah.
0: Baik.
4: Maru leh masang hari sibunya lagi. Lagu nak boleh kan sebut
0: ah. Oh, lagi
2: kuminta. Habis.
4: Mayu atau tiga itai kenya atau.
0: Nya pasang kia ama mar.
4: Nama
0: tak ada
4: M.A.
3: Oi.
4: Nama lagu deh.
3: Entahlah.
4: Di Sibu kita tahu telepon, tahu kadatai meh. Ngagai konti kami kita. 084 benar nang laku tu. 084-353-224. Ini kamu nyipin follow. Nyipin kamu ni. Padahal aku follow mendak aku lansir ke mata aku.
0: Karena kita malik aku. Dah aku ada baruah dia.
4: Nak mau nama mata tu. Lu ke baruah tu follow.
3: Ya baruah dia. Sebuah dia MA.
0: Pada MA. Orang komen dia. Welty. Ari welty payang. Alasan ku ya.
3: Alasan mu ya. Alasan mu. Aja lagu dia alasan mu. Bersibar.
0: Tu sah hubi ni ngawai ke? Ya.
4: Bisa ya lagunya. Kali
0: akan bisa. Tukar aja lirik nama mana.
3: Aku ngigak dulu awak nang gue. Bukannya apa?
0: Ngigak ke? Hari pukul 12 ni pak sampai dia tu. Mat kelalu bola.
3: Ya. Aku dah bola gue ketebah dia. Nama aku. Nang gue lah. Lagi iklan. Bukannya apa dia lagu dah? Awa,
0: ya.
3: Kena merindang bala manyu bala kita kaki capuah ngah kami. Aku muji ninga audio tu dulu, mesti kena audio. Mesti.
0: Mak mayu alasan.
3: Okey, nanti tu sabar peminat. Kena gua aku ninga audio dulu.
0: Bisa ya, bisa kami ninga tu.
3: Oh, bisa. Okey.
4: Malah sih
0: dia kira ngemai lagu Tamil mem eh.
4: Bijak kia belagu.
3: Anak gue kucing tak mesti telefon bermunyi kita nguji berenda dulu.
0: Iya, nak best mai ke tu.
4: Pocong.
3: Selamat bermunyi telefon tu.
4: Nyamat bunyi kita bola-bola bermunyi.
3: Oh. Ni deh, anak kena 633 lah banyak kena aku masang lagu kita dari YouTube. Telefon ngagai lumur 634 belakang.
2: Bos, boleh kita minta penjelasan nama tersebut Brenda tu deh?
3: Nanti aku nemu nama tersebut tadi.
2: Tidak mau tu deh.
0: Ni pakai. Nama mana? Penjelasan ni
2: tu. Siaran ulang kan?
0: Tiba minta penjelasan. Penjelasan ni tu.
2: Tidak ada.
3: Nanti tu dengar tadi biar berbalut tali kisiat.
2: Hari
3: kita tu. Kita itu live tu.
0: Penjelasan namanya Ben.
4: Namanya Ben.
3: Nama sebut tadi
0: Ben. Makanya aja me ceritanya. Makanya aja me. Nada yang sambung lagi. Kapan kita
2: jumpa aja dengan aku tadi.
3: Nyak kaku.
4: Udah bisa ya. Kita ingat. Kebenaran apa ingat nih. Tajak apa kami sebuat tu dengar. Nada yang memunyi. Laban kita lagi nanti DJ MA ngikut lagu ya.
3: Ingat lagu. Maya lagu.
0: Udah MA lagi. Baru kami sebuat step station lagi main stick lagu. Tu rumah dulu. Mesti ke dulu.
3: Tipuan bunyi baru. Hello. Oh, bunyi bah planet. Planet. Ini planet yang berkual.
0: Karena nanya semak ngau radio deh.
3: Ya, kalau semak ngau radio, nangkap frekuensi. Okay. nak dengar awak lah ngai ke bala penyampai radio ke kasak hampa hati aku rindu kita enggak lagu hari Jenarina Jeraki aku belagu kita petanda
0: oh tahu nyak barus putih yang nyak baru jenis putih
3: mesti kak kasak-kasak kita dia bertanda.
0: Iya.
3: Okey, edisi hidup, ya? Carta Kenyalang Minggu 21 lagu hari Jenarina Jeraki. Jom baru lanjau nyak ya.
0: Eha. Kasai meh.

0: Eva,
1: da wir her? Agi.
0: Akai. Mainan jadi, tak mau ngemeh. Apa indah-indahnya di panjang lagu.

0: Ikmawan. Abis ragu gue, Eva.
1: Itu dia.
0: Anda latih lagu
1: sampai
0: Abiah
1: pagi,
0: Eva. Sudah selesai tugasan aku, Wow.
2: Ya, tepat jari nge DJ MA kita. Itu dia.
3: Settle. Terima kasih,
2: Meme. Tanya baru tuai rumah.
0: Dah hutang.
2: Oleh-oleh merik Mekah kita tahu. Nanda di JMA kita tinggal ke komen kita. Bapa Mekah.
0: Okay. Sejam 5 minit lagi.
2: Oh, ya ne?
1: Engkau tu tadi pengari kau tu on the way nana mau pukul apa dah datai lagi. Ganti lagi, ganti. Maka tu memernian jam.
0: Nanti nak naik kelaku ke baru gak lemah telefon.
4: Kurang lebih tu Adam dalam perjalanan. Tapi nama pasar dah jam dia tu.
1: Jam dia tu amai. Tadi apa dia menua limbang. Menua limbang tu tadi miat tadi. Nanti ramai begitu. Berdedat mah ceritanya dia.
4: Baik ya. Cuma kita tadi apa mayu hagi dekat kena motosikal. Anang celok sini, celok sana. Jemat-jemat.
0: Ya,
1: betul punya.
0: Ya kebenung nanggung kota air kita nyedah ngai ke bumbus kota
1: ke waktu nanggung pengerindau tadi nanggung air
0: dia nemu kadang-kadang kota air ke dia kita nya baru dah kan udah kelalu lama di simpan stok belakang nya lembut dah baru hanya
1: amai
0: ada santu tanggung tanya perlu buas saya
3: berkata tiga si tidak ge maka si dak kembali telok nya ge jaga mana ge telok kita nanti nya kelalu lama lep kereta nya mansau ge ge bedo teh drume ya
2: dai ge rebus. Alumpak mah.
3: Ya. Ini ada lain kalau emang salam kereta aja flow.
1: Salam kereta.
3: Oh, okey. Kalau ada area ngat tu kat kaku. Enggak nyage limpah beli kebukai deh.
0: Dengar dia Ben. Pesan dia anang kalau masuk kalau kalau angat ke kan kat pasal.
1: Kalau angat.
3: Bisa telefon kita tu eh. Hello, siapa nak telefon? Nah, lu jambatnya wan ngai keputus.
0: Sing itu dah putus.
3: Bunyi kapal tabut mansalnya.
2: Bukannya menumbuh kapal mah.
3: Oh, kami di tempat raja dengan spianya.
1: Ya, kapakiang. Kapakiang.
3: Kapakiangnya. Nanti nama tu kusul 84 nandok baru ke tu nyangkanya bisa salian umur tadi deh. Kusul 84 353 224. Au.
0: Ya ke
3: kita di Sibu.
0: Oh ya ke Nuran Ngabang. Ngasai-ngasai lah pakaian dia kena kita nya ne. Nanti nyamai ke merenyang te kelalu seksa dah.
1: Au. Padah nah tanya tadi pesannya
0: ke rumah. Betul.
2: Iya.
0: Kita gari ke kemang lah. Kita ke lelaki pun sama anak kena tancut jin ke nya semeki engkau kaki kita duduk pedih angkat pedih.
4: Nunda baju.
0: Nunda ko jaku mar jaga me pengerai teluk ke kalu angat.
4: Telok aja dia jaga.
2: Lemau penyebut tu kenyang.
0: Bukan nyamai tanya kena kapiat tancu dah.
3: Tak benar ya. Ngau awek kita leban kita bisa awek beradio kita ni. Kayak kita ke benua berapi kini, berpanduk kutai di dapur. Atau persa-persa macam tau au. Aku nemu kita rindang hati, gagah hati. Tentang dapur kita pedah au.
0: Oh, Siti lagi lepas kita ke pulai ke menua, bala anak kita sidaknya nyupulai sampal. Ariana ucuk datai megang sidak ke ngecas handphone gadgetnya. Ari Siti powerpoint yang datai melima enam itik utai ke ditumpil dia. Nyuk lalu overload ada?
1: Kalau angat lagi.
0: Oh, enggak kangat. Pulai enggak penusah ke? Oh, nanti uliannya.
2: Betul.
3: Siti dah lagi bisik galalau hari Raban Bomba api lama tu deh MA deh madah ke lepas maya musim pengerami tu kita berarti mega aneh ucuk kita leban sidak tu datai hari pasar ko kita ukai nyentut lepas ngawai kita berarti ngai sidaknya beraban main kai deh
0: Amai keduanya leban ke ndak kalah deh mandi bersungai
1: mandi bersungai betul
0: depan perahu. Keduanya bedak ke siku dua dah terjun dari perahu. Kenitih agak sedap ya.
3: Ya.
0: Okey. Bedak di pengelantang hati Flora. Jari lengan ke belu ya. Bantu asuh yang berpeliang nanti yang berkunti.
3: Ya, reti. Mana itu bahagia. Gawak mati lantai. Nanti senang sarito. Tancapan sarito. 30 ribu
0: lah. Buji berenda aku peningat itu dulu. Oh, nyeputus. Nanti lama ekol. Oh, tindak udah tu lagi.
3: Sibu itu nak melamak tadi. Lagu dulu dia, B.
2: Floor dulu baru tua lagi mah. Floor dulu.
5: Dai ante ani tiah ke ABC nya. B dulu.
2: B. Ana ana. Nah ya B bekanya. Bekan MA nya jauh ke M nya.
5: Hanya nang awak. Ya tadi tu rutu ya. Nang ira nya. Tau baru ni tiah ke ABC ya B.
2: Oh okey kira ke B dulu ne. Udah nya dom lagi. Nah laban tu ABC.
5: Udah nya B.
1: Aku sudah nyanyi. Aku nanti pengaruh
3: aja aku tahu. Tetap mende doang.
2: Aku mesti mempengaruhi itu tadi. Doang.
5: Alasan.
2: Lama sudah 38.
0: Lama lagu dia B.
5: Lagu je B.
0: Lagu je B.
3: Seraya B kengigaknya. Kunci nyok kangal lo biar.
2: Tahu boleh.
3: Hello, siapa baru telefon? Hello. Oh, nan moko naranya.
0: Okey, ba kucing tu mesti berapi sekejap.
2: Iya, nguji kalau lo.
0: Okey, hello. Oh, habis si dah bab planet dia entak.
3: Okey, sita dah gitu. Au nguji. Hello. Hello, siapa baru telefon?
6: Hello.
3: Ya, carta kenyalang siapa baru telefon?
6: Aku Emilia.
3: Emilia. Nah, Emilia. Nama Munyi. Kau kumain putus tadi, Emilia. Nama Munyi nya bakal ke bisa English.
5: Putus punya mah?
3: Putusnya?
6: Hello.
3: Aku Munyi ke bisa kena nya, Emilia.
0: Siapa pun eh?
6: Clear ke?
3: Clear tang ya.
0: Ah, bisa Munyi.
3: Munyi bakal ke tutusnya. Tutut.
5: Kami nak guna mana tutut ni?
6: Aku hari ni ya.
3: Hari ni ya.
2: Sudah mirip.
3: Kenyak meh. Nama lagu Emilia.
6: Driver taxi suloko.
0: Lagu Ferry ni mini kan ya?
3: Dini dia. Dini ya dia.
6: Saya. Orang saya.
3: Oh orang saya. Driver taxi suloko. Bisa kita minus one tu. Nanti ada lagu. Hah?
0: Aku ingat dulu.
3: Nguji ke kau?
6: Okey, okey.
3: Kalau ngau tu, cota kenyalang tu, Emilia.
6: Baru ya, baru join.
3: Baru ya, okey, Emilia. Kan ni kau tu terbuka rundi yang kau ngau tu tadi, Emilia. Kenal ni ngau ni. Berapa di sini, solo kau?
0: Nada itu, audio tu, nanti karaoke.
3: Gue nguji ke kau? Nanti nada lagunya lagi, Emilia?
6: Aku ingin nasih aku ke?
1: Ati aku kebien. Tau. Kunci ati itu.
3: Bisa tu si tanya tu Emilia. Uji ada sedia no na?
6: Dah.
3: Okey.
1: Dah. Lagu nama tu.
3: Driver taxi suluku are
2: awam.
3: Okey. Awari ni ya. Saya ya. Ini gaya hari kita di saya dia Emilia.
0: Hari kesibukan.
6: Mana agak?
3: Mana? Okey, tok lagu Emilia dari Betesi Suluku.

0: Okay, thank you. Terima kasih Amelia.
1: Iya, mana nyawa Amelia tu mah? Mentas udah nyawa si dak niah ne.
2: Saya dari datang ke konti.
0: Iya, datang ngari ke sibu meh.
1: Kalau tangkap mah dulu ne.
0: Datang ke konti mirai ngari ke
3: sibu.
0: Nemu ke kurti Amelia kan nama laban bar radio tu. Sige, bisa tinggal mimin. Okay,
2: yeah.
0: Terima kasih Amelia.
3: Okay, sama-sama.
2: Tadi Sabrina tu Amelia. Semua AAA belakang ni.
1: Mana nyawa Amelia tu?
0: Brenda.
2: Berada lagi Brenda.
1: Flora. Margareta.
2: Dari ke Sibu tadi ni. Kereta
1: taksi. Okay. Sibu dah, Miri dah.
4: Brenda bedau.
0: Brenda lagi. Lama tadi nganti ke nama tu penyanyi.
4: Orang call ni mak.
0: Sudah ke call.
1: Apa? Okay.
0: Ingat ko B.
1: Udah B lagi, alu D lagi. Nah, udah I alu F.
4: Domina.
1: Nanti muni domina kita.
4: Kan aau lagi yang tadi dah.
1: Okay.
2: Parah kita baik aau jona M A. Ebien.
1: Meteowa.
0: Si bona.
4: Margareta.
2: Bia. Yo mau nyanyi, yo nyanyi yo.
1: Malah nama Bia.
2: Bia, Bia.
1: Okay, okay. Aku dah sedia ke setiap lagu, tapi to lagu. Kira ke lagu sih, noan laban MA dah main lagu rancak.
2: Kaya juga, Obi. Dah standby lagu.
1: Mesti standby, ngek kita ngantik lagi deh. Okay. Jadi tu hari lagu Melissa Francis. Main lagu Air Mata Berhari Gawai. Ku muji aja.
2: Sedia lo tisu tu.
1: Sedia lo tisu kita. Aku nguji jauh lepas tu kira first time nguji lagu tu. Lagi mangau flo, nolong kau lagi aw. Ada semua tolong kita.

0: Okay, dah. Hutang ku dah bayar.
1: Tepuk tangan.
0: Okay.
1: Tepuk tangan. Hey, asai keninga.
0: Asai keninga nama. Anang sih, no? Okay, hutang ku dah bayar.
2: Sino kenang dengan nak ngimbai batisi.
0: Iya, sino kita nak pulai gawai. Tang nak ngacau. Merindang terimpo ke kita?
3: Ya, kita
1: sebut ya. Oh, sino sino.
0: Iya, betul. Okay, dah nyak D, B udah D ya ke?
3: Domina.
0: Domina.
1: Nah, dah domina ni tak?
0: Domini, Dominika agak.
1: Pengarah ikut dah tai tu. Kini kita.
0: Okay, awak kaya dulu ke?
3: Lagu mah.
1: Bedah.
0: Bedah dah tai dulu. Bukti ya bedah dah tai. Dominika dulu.
1: Aku dulu ya.
3: Ya.
0: Okay, Dom.
1: Kini kita. Lagu
2: nak lagu.
1: Lagu Michael Jackson.
2: Oh, aku nemu lagu Dom. Lagu gelba gawangnya Dom.
1: Aka. Nunggu ai lagu nama ni nunggu ai.
3: Udah tahu lagi siapa tanya hukum.

0: Entenda udah aku lagu ya. Ya terus lagi neh.
1: Okay,
0: neh.
1: Oh,
0: ya. Coba baru dah tayang aja dia ambil ke nares buat tu lo.
1: Betul. Sukuang ku dom.
2: Ya, ke mana?
1: Kita ngalah diri ni dom.
0: Ngai ke mengecewakan bala peminat es. Okay, aku milih lagu tu neh. Tunggu eh. Ni tadi. Lekat mouse tu neh.
2: Mayu mana penangguh.
3: Lain nama yang tahu ke lekat ke lalu.
4: Jadi dong. Okay, go ahead dong.
0: Lagu insian.

0: Sekian, terima kasih.
1: Yeah.
2: Okay, aku dah selamat ya, Dom.
1: Ya, Dom dah selamat.
2: Okay.
0: Lagu tanya.
2: Terus agak apa mekiat nuan tu, Dom? Hari libang.
0: Okay, nunggu saya.
1: Ini pernah rekuang dong dah lagu.
0: Pernah rekuang ya, kau kaya
3: sal. Kemudian ada sampai dadah kena dong sal.
0: Sal ke sal. Nunggu ini kamera aku sitik tadi.
4: Kamera nyau gak po. Ujung-ujung mikrofon yang nyau lagi.
5: Depan mata, bisa ya. Tahu.
0: Nunggu ini.
3: Bedau dong, tapi bedau suak ke kau.
5: Udah bisa
4: ini Ben. Ana ngerupuk
0: ini Ben.
3: Mudah jam.
0: Ya bisa dah.
2: Oh, Noel eh.
0: Ah ya.
2: Noel.
1: Oh, Noel kita itu.
0: Lebihnya pengari Miri itu Limbang baru. Baru datai
1: ke Limbang.
0: Datai hari ini dua hari. Ini
6: dari
0: Noel.
6: Dari Miri.
0: Hari Miri.
2: Oh. Oh, kemisi gawai.
0: Mesti pulai ke rumah panjang dia tadi. Mesti pulai ke rumah. Sini. Lagu ni tadi beda pilih aku lah banyak. Sidai ngasau aku lagunya. Kini kita dah.
2: Oh, slow-slow madu.
1: Ya, belum pak.
2: Ya.
0: Pilih dia lagu ni yang.
6: Sanggup aku.
0: Cenggup aku.
6: Oh.
3: Sanggup aku. Wah, sih.
1: Ari Gwen.
3: Tadi.
0: Giga dia lagu.
6: Ya.
0: Nombor ni Giga.

0: Lapan tu dia pusing kita.
1: Dek ingat dah tu lah.
2: Tanya sama Adam.
1: Nanti yang ingat lagi.
2: Adam.
3: Lu taban lah.
2: Taban kita. Taban
0: miri. Taban miri limbang kita. Taban dia segi orang limbang.
4: Kini ke intro lagunya Flora.
0: Flora nama Flora.
4: Lagu sanggup akunya.
3: Ingin ke bulan ko ya.
4: Ana maca ya lu belagu, lu tiu ke dia.
3: Oh, ingin ke bulan. Kami teh ada tiu nan mau belagu.
5: Apa sih kita ngaya ke tiu nan flow?
3: Ya.
5: Oh, no yang tori hari miri ne. Belagu ke Limbang. Isi orang Limbang na jum.
0: Saya segi orang Limbang di miri sekolah di miri ya.
4: Tenun dayo ke bangsa Iban Noel kan eh?
0: Ya bisa campur. Bangsa nama serinya Noel?
6: Kenyah.
0: Kenyah? Denya? Kenyah ya?
6: Kenyah.
0: Apa ide kenyah ka? Apa ide kenyah? Indai deh?
6: Bisaya.
0: Oh Bisaya.
3: Patut ke Pulau Kelimbang. Okay.
0: Okay. Kita terus ngau Noel nih lagu Sanggup Aku.

0: Neil, né?
1: Steady Noel.
2: Thank you.
3: Bro, pa umur Noel?
2: 12.
0: Oh, okay. 12.
4: Darjah 6.
1: Ya.
2: Darjah 6.
3: Okay, yeah. SMK lah pelaki ni Noel, lagi di Miri.
5: SMK Semangga.
3: SMK nanti sambung belajar di mana? Miri atau Limbang?
2: Miri lah.
3: Masih di Miri.
2: Ya. Yeah.
3: Okay, terima kasih Noel.
5: Terima kasih Noel.
2: Sama-sama.
3: Iya.
0: Yeah. Ya tadi pengari-ari Limbang nih, jadi kira ke ada utang di Limbang kan, dah tahu nih.
5: Tak ada salah leka jaku Iban sebut ya.
3: Ya kenyah Bisaya neh.
5: Ya. Yeah.
0: Ya.
1: Yeah. Steady Noel de mai lagu to, laban to tinggi.
0: Ya.
3: Pada di Flora,
0: bertukar
3: lagu Flora.
6: Nah, menghayati lagu deh.
3: Udah habis lagu, yang nama kan dia hayat.
6: Nah.
3: Udah mulai Noel.
1: Okay, kira ke D udah, kira ke F udah tau.
0: Okay, terima kasih Noel.
3: Flora nih.
0: Terima kasih yeah. Engkau ini ya, selalu nganjong ya.
1: Udah sedia lagu Flora ya.
5: Agak S gitu, S ukai S tiba dan S magang.
6: S, agak S.
1: Oh S,
5: bisa bisa pengari.
1: Okay,
6: selamat aku.
3: Bisa pengari, kau bisa
1: mesti lagu lagi.
3: Tetap lagu macam tadi. Okay, Flo, nama lagu Flo.
6: Namanya S dulu.
0: Nai, nama yang kecil S dulu.
1: Pengari
5: dah. Ngelak ke pengari
0: kau? Ngelak pengari dulu.
1: Okay.
6: Kita tahu.
1: Tapi mesti belagu lagi, Flo. Jaga dan nulis utai dia. Jaga.
0: Lalu isi-isiin Flo.
1: Lalu nulis utai dia.
6: Nulis nama.
3: Sahabat kita. Orang baru itu, Ben?
5: Tak. Bapak kali, selamat tengah hari, Bos. Terima kasih lah datai baru kakek Kunti.
7: Ya, selamat tengah hari.
3: Juna ingat aku, siapa nama ni?
7: Romeo atau Romeo?
3: Oh, Romeo.
6: Romeo.
1: Dom Romeo.
5: Oh.
3: Badi ni kawai Dom Romeo.
7: Maru patas ngkelili.
3: Oh, di ngkelili dah nai.
1: Orang kelili.
5: Ya, yeah.
3: Steady.
7: Mau panjai entua aku lah.
3: Adik.
5: Rumah. Rumah nanti sih. Maru atas.
7: Betul.
3: Okay. Lagu nama baik cerita.
7: Sari itu aku akan ngamai lagu Kampung Le Persiban lah.
3: Yes, Kampung Le.
7: Teman kita dalam lagi kak gawai itu pari dah.
1: Tengah malam tu minyak reti ya.
7: Ya.
1: Okay.
0: Sababe.
5: Okay, angkat tu bos.
0: Wah, lu tu angkat bertanda ya?
1: Engkau.
5: Tahu.
1: Kira Ibin no bertanda. Oh.
0: Dia dah mulai kan duduk asal dia berdiri ke lagu dia biar
6: menjauh orang.
5: Okay.
0: Satu, dua, tiga.
7: Okay. Satu, dua, tiga.

0: Okey, terima kasih Ngagai. Romeo.
1: Okey, I love you pengabdi hati kaki ya. Yeah. I love you very bugger. Terima kasih Romeo.
2: Sama-sama.
1: Udah tepul lagi agar rumah panjang ni.
2: Awalnya aku salah itu ni dah.
1: Awal. Si gaya ya.
0: Bos Romeo, cukup berdaya.
2: Bos Romeo, ayo selamat untuk gawai kita semua.
1: Ya.
2: Pingkaping Wife FM Iban dah ini Sarawak ya. Selamat bergawai untuk kini semua. Kita kosong-kosong kan bala kireng ya. Abah daruh, abah baji-baji. Jadi selamat tanu gawai untuk kita semua.
0: Tuju ke bos MA.
2: Tuju untuk bos MA, DJ MA Kucing semua. Wala DJ lah, wala peninga wife M Iban mega. Terima kasih agak kita semua support CK kita ya.
1: Iya. Adep yeah, sama adep.
2: Adep sama adep.
1: Terima kasih Romeo. Okay.
3: Terima kasih Romeo.
2: Ya.
0: Andu gawai ke?
1: Ya.
2: Selamat Andu gawai.
3: Selamat Andu gawai. Okay.
0: Menantu tuan rumah tu, menantu tuan rumah Nancy marup atas sengkeli.
1: Okay. Ya.
2: Ya, ingat kita ni. Kak Mada, selamat hari gawai nuju ngagai marup atas lah, bang keli dia. Pegai tua aku lah, berkeliling dia.
0: Dah tak tahu buat, bos.
1: Ya. Oh, nyangkong berapi lagi Romeo.
4: Tahu dah rantai orang ya, udah tahu lagi temu orang pula ya.
1: Iya.
0: Baso kurang lagi.
1: Okay, siapa lagi?
5: Okay, Iben meh berdau deh.
0: Okay, lagi dong dulu. Aw,
5: yang lagi floor dulu.
3: Floor dulu.
1: Lagi mesti dua puluh orang.
4: Agak telefon kita agak bisai lagi flow. Nama kedena lama 084-353-224.
3: Iya.
4: 084-353-224. Ni arus telefon kita nanti betau. Belagu dulu me Flora udah tau lagi ni M.A.
1: Iya.
5: Kita sabar flow belagu. Semua di flow. Lagu gawai di flow.
6: Nak ada gawai tu. Nak lagu gawai boleh kini?
3: Boleh.
4: Telepon tak flow, mungkin nyambut kangen.
6: Sawut dulu mah, sawut dulu mah.
4: Okey, hello, siapa baru telefon? Selamat tengah hari. Siapa tu? Cata kenyalang kita dia tu.
7: Selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai. Kak belagu siapa tu?
1: Agustin tu?
7: Judat.
4: Judat. Nama lagu gawai, nama lagu cata kenyalang sari tu Judat.
7: Kerana ke BC ketika nama tu BC Free. Pulai nak kuliah, walau dah pulai kemarin.
4: Ini tiada duli
3: malam muka.
4: Sama sama kita ngari ke Flora atau ni Flora?
6: Ya, ngari ke Bintulu.
4: Nama lagu Judat?
7: Manggai Kati.
4: Manggai Kati.
0: Yang mana dah?
4: Amat ini Manggai Judat.
1: Manggai pas belapak.
4: Mangga kata you sentro na.
7: Okay.
4: Anu gua ngantai dulu berandau lo kita flow ngau.
0: Nah.
6: Hari ni tadi Judan.
7: Hari sibuk.
6: Hari ni tadi. Hari sibuk.
3: Hari sibuk. Kira ngari ke Bintulu meto ne.
0: Hari.
6: Hari ke Bintulu. Patut miri.
3: Nggak ada salah.
6: Udah bisa.
3: Nggak ada salah. Lebang tua.
7: Nggak ada salah.
4: Boleh. Kalau bedau tu Judat.
3: Ngeruh air.
4: Kalau bedau tu tarik dulu dia.
7: Rekan
3: kedua. Iruk air dulu.
4: Udah ke tu Judat. Ngai ke lama now. Udah. Okey. Okey. Serah ke Judat dah tu.

0: Oke, terima kasih juga.
1: Kurang apa sih juga? Music dari mana?
0: Baik, nadanya ambil yang mana?
2: Aw, dah
3: terus. Nak kanya aja.
1: Minta pun dia jeplo.
0: Nadai mana? Oh,
3: asal nak kepis orang.
4: Mana?
2: Tanya awak dia dengar apa radio lah terang.
4: Mana?
0: Iya, terang.
4: Tidak tahu, tidak kutip mana gay suaranya.
2: Aw,
1: bila mah udah nyari juri ku lagunya A in F, kata ke A in F in F nya terus ada dia siapa?
0: Ditabur dia sekali mah dia. Oke, terima kasih juga.
3: Straight to the point.
4: Baik, sudah.
2: Okay, seminat terang jadi di ngabar radio nyawa juga datang udah nego ati Flora.
3: Iya.
0: Nego kota.
2: Agak sih tali alau kita berbunyi nadai.
0: Nak kereta
2: I'm from kucing tu baru berapi muji beranda sudah okey nya ya hello
5: Rida itu
2: minggunya kemarin mesti telefon Rida nadai minggunya tadi mesti telefon nadai pedau
5: nadai kucu telefon minggunya tadi
2: nadai okey takas minggu tahu ya
5: ha.
2: Kau lagu nama sorry tu Rida.
5: Ulah kau main lagu yang baru sini, lagu pengrindu nanti penyangkainya.
2: Uli. Pengrindu nanti penyangkai nih.
5: Nanti kau giga sudah.
2: Okey, nuan giga. Okay. Lirik dia aku giga bak TV kita itu sekejap.
5: Okey.
3: Kira yang hari ke kucing ya?
5: Hari ke kucing, hari kucing khusus malahan tu. Aku tu tadi rindu aku juga orang bermain punya aja kayak kenyal lemah satu kau ingin waktu aja bukan yang kita.
3: Terima kasih, halaman sudah sesukun sike.
5: Ya, majaku selalu belagu mbak dia dini aku rasa ramadaku bisa aja orang mau aku belagu aku tu menjadi pembuka kira orang.
4: Okay, mana?
5: Menyanyi anda punya kain nak?
2: Ya, bisa. Ya, okay, Dustin bye.
5: Kira udah lah.
2: Okay, nyak ya. Sekejap aw, ya gila loading. Nyak ya.
5: Richard George.
2: Okay, ya lagu Richard George. Pengen dok nada penyangkai, bukulenggau pengari kami hari kucing Rida.

0: Terima kasih Rida.
1: Yep.
0: Oh, sebagai kawan yang genuan di Kota Semarahan dia.
1: Sama sama belajar sama di kawan yang genuan,
0: okey. Okey, terima kasih.
1: Bye.
0: Iya, hanya ya pemikir kita kawan Rudi ya. Carita ya. Kenyalang sarito ne.
2: Menanya Warida.
0: Iya, Rida. Selalu bertemu ya Pak Kota Semarahan Dedin. Sikit selalu dekat orang belagu baru mah ke manyo asapnya dah.
3: Segala kode ya, Mas.
0: Oh iya, ngangau kunti. Oh, numpang aku, tahu kan numpang aku lah, numpang kereta aku. Oh, nggak jadi, nggak jadi kesan mencuri hari Semarahan.
4: Anda rindang kita bisa sebuat budak belagu.
0: Siapa deh?
4: Siapa budak belagu tadi?
0: Oh amai, ya ke nya, anuknya deh, nama ya. Ujung mulut kundarnya tadi deh, ada ingat?
4: Ya, ya, ya.
0: Pada main Ben. Ya, kepada belagu pernah ada ingat kok.
3: Ngerbai temu pagi ini.
4: Ada sih ingat.
0: Awah.
4: Ya, kayak ringgit ya, ya punya.
0: Udah kan ada ya, ada sih guys ya dah. Ada ya meh.
2: Ya.
3: Flora, Flora.
0: Amai, ada Flora pernah belagu. Baru ingat ke nama ya.
2: Iya.
4: Flora. Awah, mai aku pun baru ingat ke nama ya.
2: Ada Flora.
4: Iya, tapi cari semua.
2: Sempatnya
3: cari.
2: Ya, sempat.
4: Boleh, mesti lagu.
2: Mesti lagu. Boleh.
0: Lalu kalau siang punya lagu.
2: Siti lagu. Dua, boleh.
4: Siti jangan ada tak mayu. Ila, lagu baru.
5: Oh, mayu, 100 siti lagu tadi.
2: Oh, nana ingat.
5: Siti nya.
4: Lagi, lagi minta bayar lagi.
0: Udah tinggal 3 minit. Berani nya buatnya dong.
4: Sih, gaya flow nya.
0: Cuma lagu flow.
5: Ya, tau lagu ya.
2: Ya, lagu ya.
5: Kemayang
0: Rindu. Oh, lagu Linda ni.
5: Ya.
0: Eva.
4: Dah asap lo.
2: Ini kena ni kira tau. Perikias kena tau why ni flow.

0: Okay, udah menyak. Jam.
1: Agi kau bertanda lu abis lagu.
2: Bakal apa menyanyinya? Mea flo.
3: Okay. Lah Linda.
4: Linda tadi bos.
1: Lagu Linda aja.
2: Ari Linda.
1: Nemu dia bian Linda tadi. Ia ni ngah cerita kenyalang. Netak manuak slow. Jam manuak tetak ya. Tapi lagu Flora itu punya anda tak manuak.
2: Oh, selamat mana? Tidak marah tu tadi. Out. Tino okay. Minggu baru ke mau.
3: Ini lah nagih hutang ke.
2: Pergi lah ke.
1: Oh, pergi lah uli.
0: Pergi lah,
2: pergi lah.
1: Tim yang sama pergi lah deh.
2: Tim sama bila. Yeah.
1: Okey lah, mari sama kawan kita sebuat nih. Kira seminya lebih lagi. Udah tu lagi 34 seranyawan nemban badan dari kami di Bandar Kuching.
2: Siapa temu IM eh?
1: Tu lagi buku lain kau yang berbahagia bekas sapiat premier kita kepala menteri sebab sudah ditampik ke poster lagi kita semua berarti kena dua tusun Sarita tusun ke terbah pagilah tusun kedua awak kira ke ngelengkap ke program sikit kita dengar lagu tu segelas air lagu gawai rubik hiau bye bye semua
0: bye
1: bye bagi lagu baru nak dapat pergi dia ke VMix kita untuk 34 serani wang ok bye
4: bye.

0: 下
1: 科研。科研
2: Radio Malaysia Kayan Pejudahin Kelo Radio Malaysia

0: Temang peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 21.0. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Saya ngelarah lebih puji dahir DJ Yang. Ngejeloha program PDK, puji dahir nekelo. Saya

Ya, tapi dena dahina salam Malaysia Madani mana telah lim pakai radio kaya ni nak petelo teh jaka ni mai selovi selebo dahina sengarah mana telah lim. Ya, dalam berkelarah ta mengejelah program PDK peci dahina kelop peci dahyak DJ yang man pukul na telo atang pukul 6 lebih. Ya mai sekedap mana telo lim malang tangga na peci dahin tam. Ya, jana ni rata lo pulu pereti mana hadu lang telo nang ya pegu te ujung amigu telo ya pegu te dosuti. Ya kena ha telok dang peji telah santam ya membeh katok dengar ha katok dahok. Ya napa lah membeh ha katok dahok tangan mana telok dalam kelarah tam lebih ni ya jinun salah nak telok peji-peji atak dalam kelarah tam ya. Ya tenok kerani usaya minat lalu pukul na telok lebih ya sekena mana DJ Baun alang ulasi geri telok ngejelok program ngelarah ngelonin hapan ya tahriman pukul na puluh dua bulan do deh hatang pukul na telok ani. Yang ngejelo ha program PDK peji dahin kelo doni hadok nam megat te telok pulu da bulan 5 talam duma na 2026 yang mai sayu ngarah lebih mana telok lim.

Ya, sejalan nanti makin hasil ada pejabat-pejabat dalam kelarah tam. Ya, 6 jam man perkena boleh doa atang perkena melebih. Ya, dia nampak mana tolok lantai. Ha, pasal ayat kucing semarahan serian bau dahin lunduk. Alang apa je, man perkena boleh doa bulat doa dia atang perkena tolok ni. Pecah atang perkena melebih. Ya, dia nampak mana tolok lantai. Ha, pasal ayat miri. Ha, pakai frekuensi pitan 61.0 dahin pitan 65.7. Ya, jangan hadu mana telok lantai humaru jakak ni. Ya, lupa di SWGG665 Ekelohas. Ya, we nak mana telok lantai lama ting-tinjar. Apa tu, tu, telang usan. Du dengar mana telok lebih ni. Ya, buat dah buat ke. Ya, sayu ngarah lebih mana telok lim. Ya, jarum ngupi-ngupi lebih. Ya, sen hadu. Ya. Ngeji'o. Aku live pes radio kayan lebih ni. Ya. Okey, dalam kelarah tam, pecah dalam kesetan program. Dua ni, dua enam, telok puluh, dua bulan lima, dalam dua mana, 2026. Jandaral ana telok lebu, lami tak lama, dua leduh, dua gawai, dua kamatan, ya hui nak mana telok lantai hak Sabah. Ya, dalam kelarah tam, masa kenap, ya pecah-peji, dahik, dijiang, ya darah telok jam, telah santam. Okey, dalam kesetan program tam, ya pukul nak telok jenang ha, petelok peji, dalam kuri-kuri, sik mana serah dengar aku sik mana telok lim. Ya, mana nak peji, dalam kelarah tam. Ya, pukul nak pat lebih, dalam kelarah lebih telok. Dahin pelahu, mawitat lagu pengakir mana telok lebih ni, ya pecah barang lagu pengakir mana telok lim. Ngatok lagu ledoh ke, ya? Lagu gawai ke mana dah panah telok langsung lami do gawai daripada ledoh, daripada keamatan. Ya, pejoh-peji, ya, telah santam, ya. Pukul 4 junang, telayona telok peji, telah mendengah lebih, alang ana telok pahamu-temuh, man radio kayan, man miri. Onan pukul 4.45 minit lebih, telok peji, telah mendengah, man awang daleh. Ya, mihat lahu kelarah tam pukul 5 lebih telok payang jaki te kerana dengah menepun dengah radio mana Kuala Lumpur. Wana kat pukul 5 junang ya telok peji dalam info nore pendengah keli ya. Wana ya, mihat lahu kelarah tam ya dalam mendengar-dengar nore pendengah info-info lang habis aku sik mana telok yang pejoha tang pukul 6 lebih. Ya, tina nak telok lasi dalam program PDK Peji Dahin Nak Kelok. Ya, tina pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah men RTM Kuching. Ya, nun anak dalam mengasut anu program tam lebih ani yakina nak dang pahni pahapa nak telok dalam kelarah tam. Ya, dalam menuti ya ke hadu peji mana telok lim. Asin melak aku dah pak bingung-bingung ha konti lebih ani. Ya, peji aku sik dengar bara dengar ha mana aku. Nu dapa mana telok lantai alam anu telok hina petelok te lebih ani yakina telok selamat ateng ha ngavan

Me hata lemak dulu doh telo ngelono ya telo ni apa dalam lagu ni halang kenan dan memang pa melu ngelono mana telo lima radio kayan Miri FM.

bangsa kayan hiana hipun adat lali pedang nadep dehen hipun rame na alang anki rame doledoh bangsa kayan ni ampayan dah na rame aya te telonaan ledoh ni alang guna loh ledoh nugal uanan ledoh nawo dahin ledoh luno u telonaan ledoh nandeh iya na kami na rame doledoh. Awan kami barang sayu kenap dek Tuhan teh hasil rumah alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepun nah terana nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumun mejar adat lepun nuna ani atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim. Dahin tek nak long alang petuan ok tek jok dolodoh kami kayan ani. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip dena penjingida teh hang ji dahin ji pesaya teh hang ji dahin ji uritam helong jadi panak Malaysia alang nyalam urip dena dahin deng mawang ji daleh alang dena men anak sotalo tam teh do alang sengat teng baya awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya adat asal anak kami jo adat lali dan kami muke nunana ok tuat kui tejoh rame ledoh kayan men lem itam anak Malaysia. Sayu doledoh men itam lem.

0: mang belo belo lawat lawat age manitam lim lim alang melo hahudik dahin melo ha hao sayu kenap man aku jono man kucing kuman nah bau bau jah hitam tai tai beso sayu kenap oh ha oh ha.
1: Okay, telah uhani apa dengar yang lagu alang kenan ada ni bampa melu ngeluno no napa lagu alang kenan rasanya orang dole doh mana telah lim dahin pelahu mana telah lang peji telah maklarah tak melebi ni. Yang dah dengar mana telok lim, yang saya kena palebo peji tek lasan nanggi jalan program PDK peji dahin kelok peji dahin DJ yang. Okey, dua nak tek joh doh ledoh ni paha telok hangal luno. We nak mana telok lang. Nampak ubak. Ayo, dua tek joh tepak ubak ni tegen tetasu apa nak telok tepak ubak ada moin ya. Nawaso usu tak tepat ubak hamano nak bi liang ubak ate ya bi jat telok ke mana ubak kerani ya ya te mana telok dalam kelarah ta melobi ni jarun telok ngarah lebih ya sekenap ya apa ji hui nak mana telok la u peji ha pes radio kaya na telok. Yang mana telok lang majai usu ya so ngerah lebih dalam maklarah tama lebih ni ya hui nak mana bakih-bakih telok alang kusik dengar barang dengar dalam maklarah tam. Ya selebo sayu ngarah man bakih-bakih telok lang ulebo peji dahina telok lebih ni ya sekena pada blin ke baja ya selebi apalahu man Matthew Semering Ros Taranglah Venus Jones nuna apalahu Mira Lahong keling Temawai MJ sayu kenap sungarah lebih. Ya, hari nak telok Venus Jones kona assalamualaikum selamat petang DJ Yang stesen radio Bidayuh Kayan stesen radio Kayan Miri FM. Ya klik ke teman setia anda korena tenan ya, saya komen peminat setia dari Bandar Miri Town Square selamat hari gawai korena bakih telok neparin telok Venus. Ya sekenap menika selamat hari gawai saya dah ledoh lim. Halo dan pelahu Dublin ke baja. Ya, selamat petang dan selamat bertugas DJ Yang. Ceria-ceria selalu kena ya. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Minta putar lagu gawai buat CMS Fred. Ya, Sindau Eli, Indok Kenawit, Bulan Pengerindu, Rachel Marikan, Mary Ubong Martin, Sasha Amanda, Cecilia Malon, Cecilia, Eric Jang Daniel, Stamos Steffi Stelov Peter Tinggal Kunjam Poli Masing Wellington Imai salam dan selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai murah rezeki oh ha kerana tenan ya sekedap menikah Dublin ke baja. Ya, kinah man telok bakai-bakai halangan nak tertarang nanan deh yang puji ngejeloh apa gerem tam. Ya, saya lebih menarik nak telok alang lebo peji. Hui nak man nak telok lantik ha, dalih asap. Ya, saya lebih di Sigang, saya lebih di Jayang dengan sayu man dalih asap. Lasudo ini korena. Ya, sekenap menikah lahu. Ya, kusik dengah bara dengah. Dublin ke baja, Radio Kayan. Thank you DJ korena. Roslin, Rosalinda Elkule, selubi saya pesa kelaan DJ Yang kerana lah sudah haku cing hangga doa ni yang kata lagu gawai yang man dah lo amin dah lo panang ada pabakeh kui hino tua dah lo tek maok selamat do gawai man kelok lim norepah menikah lahu DJ Yang sekenap. Ya sekenap man nak telok bakeh-bakeh radio kayan lang lebo peji dah nak telok. Mana telok lang akhir lagu ya oneh dak lagu pengakhir telok u telok peji talo masa mana sudah dengar mana telok lim.
2: Ya
1: Ya, dalam masa mana sudah dengar halabian ni?

Ya nak lah telok tanya nang dengah mana sarike. Jadi nak penduduk nore pah dah lantek humaru ha telok daerah dalam tata. Alok ampu boh balai bomba dahin penyelamat BBP Bintangor. Ya anpe itu kerja dah apaan ya hitok te keselamatan ya lebih na jemli nore pah pegu te lame do gawai te G dahin dua de bulan 6 langsang atang ani. Ja pepeah yang hitok nore pah nyekang dalam tu sah tutung. Tenok Ketua BBP Bintangor Hati Mahmudin Naruddin Bara hukah telo atu saya pulu saya Umaru alangte haida puboh operasi balai bomba dahin penyelamat Bintangor melawi Najia Tutusu Umaru alangte hadirah Maradong dalam Umarunan kiok halam 10,000 dah penduduk. Onaka jiatu 40 daerah Julau halam 10,000 lebih dah penduduk. Dahin jiatu pada 20 ji lantai daerah Pakan dalam 53,000 dah penduduk. Ya kurena petok dah lantai te kuri-kuri Umaru. Japaan lava te tusah tutung lebih nak hitok no depa apuboh te jo pendawaian elektrik dahin pelahu uvung. Atiah lontek rumah dapun we nak tongges ya nuna pahos ya hitungnya nang tek tok alang sayu dahe na pelahu tak jauh soket-soket apa na telok nyebung wayar alang jan je lebih mau aku rendah depa mu teluri jan beh lebih mau udan ah anu dalam ka wayar ni jan dang lebih ya. Atau dalam apa ya wayan alang u anda hak netam. Ya kajo kan nak te te itu kok kami nate hati ya tebungok buah de soket soket waya bi anda lang jana sayu abin nak dangri tu sah tutung. Abin nana nate lo perlu lawat lawat te tu sah tutung lebih nak tegu do gawai. Ngelok tala masa mana surah dengah telok tenyinang ji dengah mana kucing ya tenok ji laki lantik tala madalian ni umun pada puluh tusu duman ada barang rugi tala muka telok atu tusu puluh tusu ribu pat atu telok puluh telok poin dua puluh ani hak nak uhak ni deh gak tala matusah pamoh tejoh pelaburan forex alang jinun tek narepah alang tidak wujud ya alang anda hak ngelanak hati maksima. Ya tino ngioh ASP Alexan Nagachabu bahagian Kesihatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching Barang. Ya ji laporan melawin kes pamohani hana. Alang dah inang melawin ji laki anak. Ya tino hak ni di anda asok tak lemak ji skim pelaburan forex man ji dah bakeh nak. Te bulan G duman 2025 te pukul 5 lebih ha kota Damansara Selangor dahin janji uli ti nak te hati pulangan utung alang bo hati talem saya atang 15% putung bulan. Ya tengok pesaya hati pelaburan ni hati nak hukah puluh pat transaksi hati mudah lagi te hapat akaun alang sekdap dahin hak nyerah sin nak ni deh tak lem pelaburan anan eh tengok hak ni deh tek ha tebuan Jaya Kuching ya jam-jam hak ni deh gak pamoh. Tengok kes naan siasa teda seksyen 420 kanun keseksaan Abina Pamo dahin jan jujur norepa alang deng geri rugi. Ya tengok kelunan bangu limkah deng nasemakan ya tejo serikat norepa numun telepon norepa aran ya kelunan alang jan antelok ngelana telok dang te nasemakan ha lama nasasawang hati
alang jinun tek kelulusan ni ya atau dang nyenang ngejelo bnm.gov.my ane repa bnm teliling ha numun g00 g00 saya 5465 dahin sc.co.com.my dan dapat dang telefon 03204 saya pitan. Yanan ci dengah mana kucing etek jo pelabaran forik alang jinunte nur mah tidak wujud. Ya ji dengah mana kucing halok ani hati no ukah halang panepiwe no depa pengunjung nyinang tek jo anu traffic alang tek hasu buyau ane bara peju tinok te jebatan batang lupar alang buka secara rasmi nak ya mengkulunan bangu tek 20 ji bulan 5 alang lalu. Ya Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Limkah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau Bara Tejo hadui dagang wina alang teh hapekan sebuyau dahin pusat transformasi luar bandar RTC sampat ni ya wina kedai-kedai ok nak depah dah alang public kedai kuman dui dan bejat lebih kat home pelebat dah pelanggan melalui nak buka nak jematan ni antek up mana kelunan bangun. Ya, ini naji bang alang sayur nampak impak positif. Tejo jabatan batang lupan alang anna dahau teng up nampak buka. Ya, tengok ini hak naji jabatan alang aru alang pembong hati hungi alang tek-te Sarawak. Naji anu alan ya alang sayur apa nak tolok dang panu piwe hui nak mana tolok alang santeha kucing. Ini ada pahalang teh sibuk ya. Anak-anak ji dengar mana kucing. Ya, dalam masa mana sudah dengar halang bayar lo hati mana niah hati nak penduduk. Ini ada pahalang teh umaru. Ini rasa nak ninggal nasak eh putih. Jemli do gawai ni do. Anak-anak masih habis nak dahlok ni di terungak teh tusah tutung ya. Umaru dah tutung. Itu nak tuai Umar, Nelson Ninggan, Anhabong dah utusan Sarawak, Habara, hukah 20 ji, Luang Amin, Lantik tu maru anan, gak tak utusah tutung. Itu nak lihat nak utusah halang kedua hangun, ya megak tak dah lo. Ya utusah halang jadi lang jemalaya ni di, nak tak duma na 2004, ya. Tegu Umar Aru ni, tasak. Ya teh perlu tusu duman alang ulalo. Yang mana telok lim, nuna na telok peji dalam kuri-kuri semana surah dengah. Ya kinah dan pahmu ngeluak semana surah dengah teh jaka alang piah ngua lebih jimat.

Yeah, lagu haram begawai. Hala kena haram bless water lagu. Antu ju mana dah bake-bake telok lang peji. Lebih nak mana dah lang ana tuju lagu anang day ya. Rosalinda Hakule nuran pahlahu Dublin ke baja ya. Ake lagu gawai tuju mana dah bake-bake lang peji telok maklara hala viani ya. Okey, kerana u pada politik seminit lalu pukul telok lebih. Mega tejo halame ulang tahun alang ke saya Puluduman Kampung Long Bedian tino te lame dolado 2026 alang dahano te G atang 2 de bulan 6 do mana ni. Ya tino hati tetamu kehormat alang atang norepa alang dahuvui hapoloong norepa pajadi ya lami ani hana yang berhormat Dato Dennis Ngau ahli Dewan Undangan Negeri NTSU Pulutusu Telang Usan. Ya kahum nu depa lebak ya keliah-keliah nu depa hadui lang dahano teguanan lebih na tejo anugerah pemimpin cemerlang atek lengka kesyukuran nu na pelahu jasa mu dikenang jemuan ulang tahun tejo pelancaran buku Bedian Saya Pulu Duman lain atek lengka pentas kebudayaan nu na pelahu atek lengka sukan nikah. Ya kena mana telo alang jelang te ngapan ani lebih nak mana telo lante ha kampung Long Bedian. Ya kena hadui teme dang telo anu dahena sayu. Tejo sambutan ulang tahun alang ke saya Puluduman dan kampung Long Bedian. Hati Maduman 45 46 atang 2026.

0: Ya pegu teh Suti no depan halami ya. Aduh gawai langsung atang ni. Lebih nak mana telok hitok no depan jam mate notis ni hak nate jo ha perkhidmatan ngejelo hari pelepasan am no depan perayaan ya. Tino klinik pakar no depan farmasi pesakit luar. TG de bulan 6 klinik pakar no depan farmasi pesakit luar dalam tek ha Umar Pramiri ya pekap no depan tutup ni hanya pegu te Suti gawai itu no telok de bulan 6 hana do kelepasan am tino klinik pakar buka atang pukul 4 junang lebih. Dan pemasi pesakit luar ya pekep telok de bulan 6 ya. Itu no pat de bulan 6 hati de pat anda buka klinik pakar ni at pukul saya atang pukul 22 bulat 2 tu ah. Nunam pelahu pemasi pesakit luar an buka mempukul saya atang pukul 2 lebih. Ya tengok 5 de bulan 6 ya klinik pakar dahin pemasi pesakit luar ni an buka tiah layona ya. Anan petok telo huina lang hipun temu janji dahin klinik pakar. Ya dalam menuti ya hitok te age ha telo ya mawi telo perah na depah medam ya perlu telo te pubat lalu. Ya lebih nak mana telo alang hasuti ya pegu do gawai. Ani mahana megak tejo rumah terbuka ya majlis rumah terbuka gawai Dayak 2026. Alang geri batang dah tini hati gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua etino TG de bulan 6 ya majlis rumah terbuka gawai Dayak 2026. Anda nak kompleks Unifo Kuching mempukul pita najih ma tang pukul 2 lebih. Itu no kelunan ayak langateng hati gua ni hana yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg hati Premier Taman Sarawak. Okey, info-info lang habis aku si mana telok ya dalam kelarah tam ke jalan program PDK Peji Dahin Kelok.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Tua musuh sepak.
1: Oh, pita pahat lalik sembiti kenan prah bukong gareh.
2: Salat dim.
1: Kelalu lalik. Om na lalik maru atak na kupi putong do. Dui na tak tua te. Oreh agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
2: Baik, temua boring.
1: Oh, pa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah man o gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
2: Baik, temua boring. Ring tu tong mamu kena diu jarun aku manyu jalak ning tim salat tim
1: dei boy nyingan nak batong ka nyingan itam lem piah-piah tam lawat keselamatan tegu tam melo tak lama mi daho halamani neman radio kayan miri fm.

Ya, jis kisah hape-hape itu katalo te keselamatan na talam amin na talo ya. Okey, mana na talo lang peji ngajalah program PDK peji dahin na kelo lebih ni. Ya, sayu kenapa sayu ngarah lebih tangan na peji dahin tam. Ya, lebih nak mana talo lang teh humaru jaka ani. Ha, langsung teh halida kebun na talo ka. Ate nata tangoh ha telo ya tia ha dua rangkap pantun na nak akti ha Facebook kata mengap de uro setun uro apako anda dengar ha mana kelo ah ai telo hipu na batong alang sayu tu aka ya dalam kelarah tam putung do. Yang kejelo hati lame do wesa ya tedo Menteri Perpaduan Negara hati Dato Aaron Ago Dagang ya akilim rakyat Malaysia ya huina ya pepiah petagang hati co adat halang sayu nilai kemanusiaan jadang gereji perpaduan dahin gereji masyarakat digital alang lebih beretika ya dahin hipun adat halang sayu dahin bijaksana kurana ya hatelo haman ya putmi nun nalang sayu teh hang hatelo ya kurana teguh haduan te do lame hari wesa lebih nak menad ha alang hepun de paham penganut agama Buddha lang te talam adale etino tema nu de paham batang daho ya duman ani peringkat kebangsaan duman ani mendepani era digital memupuk kebijaksanaan bersama ani hanaji daho anda tuju hina melim rakyat Malaysia sajalah na talem usuna tanah kerani ya dunia digital do ni perpoduan ati hanaji atok alang sayulan. Ya natua hate hang telo bi dang telo pakai sayu hui nak ha media sosial. Ya talam maklarah tam lebih ni haji info mana telo lim. Megak tejo Budi Madani Ron Pita 65 ni. Eh teno ya MOF pahito ka kluna na bangu. Kementerian Kewangan ya MOF mai daho baran depa pahito ka telo. Teno mai kat depa tingki telo ni. Asun telo i nak men klunan alang hak be. Teguh dah pakai transaksi Budi Pita 65. Teguh telok tisi inyak telok ya. Alina telok geri tingkin lepas kat pengalan telok. Jangan telok dengar lah Bang Sayu Tek Budi Madani Ron Pita 65 ni. Ya pakai sayu ya. Maikat telok. Asin telok mai nak mana kelunan. Jinun koh mana telok lim. Ya tengok ni Naji salah alang serius Haida aturan 25 aturan-aturan pendaftaran negara pelupitan pitan puluh. Ya mawi agak salah telok dang gak hukum halam 20,000 norepah agak jin hati jana lebih mau telok duman norepah kedua-dua nak sekali hati gak hukum jin dahin 20,000. Nah pakai sayu ya tingki telok norepah maikat telok. Nasun nama i nak mana kelunan nalang jan anak telok ngelana. Abinani hak naji identiti telok ya hati Johan Maikan. Okey sekena pesengerah lebih haji lagu kayan mendalam mana telok lebih ni. Ya widak mana telok lentik ha Indonesia ndengah mana telok lim.

0: kasih pada RTM lah, khususnya kerana menjemput agensi yang tidak ada kebangsaan untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan pemakanan dadah. Kalau kita lihat, dadah masih lagi musuh nombor satu lah, musuh utama negara. Kalau kita lihat sejarah, dadah ni telah lama di Malaysia, dan perisytiharan dadah sebagai musuh nombor satu ni telah dilakukan pada tahun 1983 oleh Yang Amat Berhormat masa itulah, Tun Dr. Mahathir. Dan sehingga hari ini dadah masih lagi musuh utama. Dan kenapa masih lagi musuh utama? Sebab berdasarkan data ataupun statistik yang kita perolehi setiap tahun, kita lihat kalau sejak 2018 sehinggalah tahun semasa 2023, purata penagih dadah ataupun penyalahguna dadah yang dikesan di dalam negara kita sekitar 120 ke 140 ribu. Itu setiap tahun, yearly lah dia punya jumlah yang dikesan. Dan golongan yang kita lihat berlaku ketara peningkatan adalah dalam kalangan remaja lah, yang remaja dan juga belia yang berusia antara 13 hingga 39 tahun lah. Ini adalah kumpulan yang terbesarlah dalam isu penyalahgunaan dadah dan bahan. Di samping berlaku juga penemuan penagihan dalam kalangan remaja bawah usia 13. Kalau dewasa tu, itu kumpulan yang kedua terbesar lah. Dan yang membimbangkan, masalah dadah ni bukan sekadar isu sosial. Sebaliknya, ia menjadi satu isu keselamatan dan juga isu kesejahteraan masyarakat. Kiranya tak dapat ditangani dengan betul, dia boleh membawa kepada kemudaratan yang besarlah kepada masyarakat, khususnya dari segi keselamatan. Dan juga yang terakhir ni, kita lihat berlaku peningkatan ketara dari segi kesejahteraan kognitif, kesihatan mental. Jadi dadah ini adalah antara penyumbang utamalah kepada isu kesejahteraan mental ni.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Kahong-kahong manok na manok nun alang ang dang melo. Nona tuanan.
3: Nona tuanan.
2: Jerry Wan,
4: Kelenghi, Radio Kayan.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Aku nah alah lihana alang asal kampung ko ya ti menolong pemang alang nyadui alang ofis ageh miri ini aku ialah wah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh melim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni. Ngenap maok nasihat ok morong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebuji hati hitam te uli huma aru hati-hati kah hitam te alan habin jarun ini pusan jelur halan kemnan dan lebu dua ke mangkatam nyala dau lale sang nenaran kerentam te lale du idi ka dalam jaklah ajam tok arab kurang menang ke mengna hui anan tam jak banalan oke dehin laho lubun satu nalan hana maram to jaga ageh ni lah habis biasa anak mengkame men kesehatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mata masalah hab sebarang dehin jaga ageh kah tangkeh mang laho man debunji laho ke ngyo tamu maru maruntok apo ya da tam hati-hati te apo hitam dan mang tam hadau te ges itu napo ye oke anan tua oke selamat daulah doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.

Ya, yeah, mana telah lah ngapano hatala nalo na jaka ni halang sang teuli suti halang sedenya oh ya sayu telah lah vate keselamatan telah lim mina hasu jelang ngapana telah te ya itu kate aturan aturan alan alun ya te kahat laju pedongan dah te ya te kuri-kuri alan anak-anak perlu telah ngio ya. Dia dengar halangan telah Allah Hasri Amanah Neji laki umur 22 duman Abara Amayan dahin Jidoh umur 23 duman Ava tak lemaji tusah Alan Alun Aniana melalui Neji kereta perdua beza Alan Sungai Tanggung Melugu ya aduh ni tusah alang jadi tepukun saya telah perpitan dan minit jihmat. Dahin ha lebuk antu ya telok laki lem ka reput apa tino luri lang dah green edi ga anu depah tavin dalam tu sahalan alon alang jadi ha alan lubuk stubung lewi dalam de nanan ha pepe itu telok ya we nak mana telok alang pakai kereta ke pakai luri ke pakai motosikan ke anu nampak mana telo alang sang tengileh kaka ya pakai haruk ke haruk se haruk gagu ya tak lemah nuti ya ya hinok telo te sun hadu bara dah pandak dah pakai telo ja telo papian lafat ya hate tok tok alang jandang an telo ang norepa alang jana telo saka jadi anak-anak perlu nak telo ya hitok norepa bara dah pandak telo. Ani ana tejo notis penutupan oleh UTC Miri langsung dah ke te kuri-kuri dua bulan pegu te do gawai nurepa do kelepasan am itu no telau puluh G dua bulan lima jima do migu anda ke ya UTC dah ke ani ana melawin hari wesa onaka G dah ena dua dua bulan ankep melawin Siti Gawai dahin Hari Keputeraan Seri Paduka Yang di Putuan Agong dahin Dogawai Telok dahin 4 de bulan 6 UTC Ankep Hanihana melawin Hari Kelepasan Am dahin 5 de bulan 6 do 5 upis anu buka tiah layona mempukul saya jihma kantu atang pukul natusu malam. Yanan marong adaho bara mana telok lim UTC Miri sang dak kep te kuri-kuri de bulan alang ak bara mana telok ngap de. Okey, dalam maklarah ta melevi ni hejem le telok paji. Dalam dengah levi te pukun pa te junang levi. Lagu Ibo Ajang Aku Ngejuo.

Malaysia Kayan Peji Dahin Kelok. Radio Malaysia Kayan Peji Dahin Kelok. Saya melarah lebih Peji Dahin DJ Yang. Ngejeloha program PDK Peji Dahin Kelok. Sayuk

Yeah, na na dah o tangan na lang ni man tambah na sa rajok dah o tangan na nengayat lagi o urip maju. Iti ah lagu tamang habde lagu tam kayan. Nanti cuma le matelok puhu kayan hinok petelok te alam madale habur niyo. Okey, kerana telah pejah peji ya dalam dengar awang dale. Ya, nolah telah tenyenang ji dengar mana dale Geneva. Ya, tino anihan nate jo halarangan nurepah sekatan umun dah te alam pakai media sosial ni jantua dan puboh dah pengbihda umun biar ni gereji kesana buruk huina ha platform nuna ne korena pakar pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB adonih dahin ake ja serikat teknologi dahin agrofitma agrofitma ni ja netep perlu tetakluk nyinang tejo pelindungan alang lebih ketat laan alang lebih terit laan ya huina te pang dah beda umun pake hati media sosial. Tino korena daleh perlu norepah wajib ya wina serikat teknologi yang temate ciri-ciri keselamatan dahin reka bentuk platform. Dah jana tua anihat naji tanggungjawab wina pelahu hinan menhinan taman norepah mendahat nyam bi anihat naji hak asasi manusia ya anan naji dengah men daleh Geneva. Sajalan teluk nyenang dah nyam nyenang telefon hui nak media sosial ayo jitu kalau perlu anda teluk puboh api-api ah ingelo dalam dengah men awang dale halang bayar lo hati men dale New Delhi ya kira-kira 22 luung ya an bara amayan udah lo nede an hinang te dui hati arak teruan alantik ha wilayah Maharashtra ha barat daya India. Anu ni kurin polis alantik talam dalih hanan mengelan atik tokani tek 25 alang lalu. Ya tino pati dah lo ni areput jadi haji tata hangaban ha pasen puni halam wilayah hanan. Tusu luong an bara amayan ha tatah pugi wadi onang kak lima luong an bara amayan ha hadapasa. Dahin na telok laan an bara taklam batung alang kritikal dahin na kerani taklam pubat anda pubat hau mapra. Betina Ketua Menteri Maharashtra Devendra Fadnavis ya. Te mai dah bara jadi hati na kesehatan pejoh hati joh hati usahanan dahin nak ngelana ya nunkah kandungan nunkah lengket anak dah te tak lem arak ani alang hipun kandungan metanol halam arak anan dahin nunkah puku dah amayan udah paha puku pati dahin dah nge mau ngenep sang elo ya pihak alang bertanggungjawab te tokanan. Tengok laporan forensik dahin toksikologi dah baik pengalok ah dahin pengal dalam laporan. Anan ci dengah alang bayaloh dalam mendengah men awang dalih hati mendengah men New Delhi anabara 22 anabara amayan ha barat daya India avinda dah dui arak hati arak tiruan. Mana telok lim, nunana telok peji dalam dengah menawang dalih, yakinah dan pahmu ngeluang dengah menawang dalih te jaka alang piah ngua lebih jimang.

Ya talam kala ratam love ni malak talam 6 minit kelaan telok sang lebu tepetik pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah menepun dengah radio man Kuala Lumpur dahina pukul 5 junang ha. Telok peji dalam info nur pendengah hakliah. Begak te suti langdara ni ya hatahari minggu langsang ateng ya pegu te do gawai ka mendah anak anak telok lang suti sekolah minah suti hitok te hadiah di sekolah dah dari pemana telok lang teuli humaru lang kawah genep sang tengeleh kakak ani lagu lian ngau mana telok daleh ngabak te kakak ya hitok telok daleh awana telok te kakak haman una ateng do ani ya daleh langhipun hungi lang kajo daleh langhipun tanah lang jemeng. Okey, ini je lagu mana telolim radio kayaan ngepci hitam.

0: Betty, nendengah ka?
1: Oh, hai Sun, sayu.
0: Nun im nanan.
1: Aku iseng telepon tamak dari Ninak. Dar aku ijan telepon dah.
0: Oh, okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan nih, telap nomoran nih.
0: Eh, Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomoran.
0: Skemer non kuriak ho.
1: Dan ku ikam baju nak.
0: Nomor lalang dan em darana asum baju nak. Basam-basam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni.

0: nak selamat kata tahu tahu ini siok 30 tu bulan lema 2026 tahu ke 6 ilu pekuat pekuat ngelinga dengan cinta lidio kenya Miru FM pemungan ake Pauline Lenik pengadok ca atau puluk lema usa anggota penguat kuasa pegingan puluk lema bot laju ke pasat cin Kementerian Pengangkutan Sarawak bagi memperhebat pemantauan keselamatan sungai Teguk Sambutan Hari Dayak 2026. Operasi ini pekuatan Lembaga Sungai Sarawak ia dilaksanakan dalam dua fasa inana cin 20 ayat tebulan pabek 30 ca tebulan lema binapa cin lema tebulan pabek 6 tebulan akik liwa binapa cin lema tebulan 6 pabek 7 tebulan 6 uman ini. Ini uban peningkatan pergerakan penumpang yak teulek ke umat ladok pakai asat sungai. Timbalan Menteri Pengangkutan Negeri, Sungai dan Laut, Datuk Henry Harry Jinap Badak, operasi inana nuken kat lokasi yak strategik termasuk kat terminal sungai ngan jeti. Ketok ida yak ti dagang bot ina kan petawai apan memastikan bot yak ida paget dalam keadaan yak selamat. Lengkap kuun peralatan penyelamat ngan un permit pengangkutan sungai yak sah. Kegagalan ida mematuhi syarat ina yak lepakan dan tetap boleh siok tindakan kendak ordinan Sungai Sarawak puluk pian pian puluk telu. Dalam teguk ina apa, pagat menawai ida yak bayak bot kuak baen, bot panjang ngan bot laju, menawai apan pagat pakai jaket keselamatan ceng pengaju asat ida. Ida yak enggin bot ina perlu bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dipatuhi o kena nading asat ida. Kelunan kadok peken petawai apan abek masa teguk taup atau pe terutama ke asat-asat yak pejen, sungai yak libau atau pe asat yak abek sukat ken dulu pakai. Ngena tiga ketai asat ngalang sungai, jeram ataupun ka, selekoh yak tajam ngan ukuk-ukuk yak bahaya. Ida yak enggin bot pe ken petawai apan abek enggin bot ina kendak pengaruh tisap alkohol. Datuk Henry Pati Isiu la'a apan abek ti ngembau rega tambang, tambang bot siok tau ramai ini. Program Perumahan Rakyat PPR lepas wujud kuma jadi penempatan sementara kuma pemanak yak berpendapatan libak yak mukok kat tanah kerajaan ngan idapa abek sukat beli umak sendiri. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC badak kuma ida yak alak dengar ini, program ini menawarkan kadar sewa yak libak ngan sukat kan ida bayan dalam tempoh maksimum sewa dalam puluk uman. HDC pertisemakan kelayakan kuma penyewa secara berkala bagi memastikan bantuan perumahan ini atek disalurkan kuma kelunan dan mepok golongan yak layak lan. Ini pe na awang kuma kelunan kadok yak atek perlu menikmati kemudahan bantuan uma ina. Antara aspek yak ida nilai dalam proses penyambungan sewa inana termasuk tempoh penyewaan, pendapatan dalam ca pengamin, pemilikan rumah atau petanah, rekod pembayaran sewa, utiliti ngan pematuhan kuma syarat-syarat sewa uma ina. Pusat Khidmat Parlimen Petrojaya menyumbang 60 ekor sapi sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 2026. Ini kebagi kuma surau, masjid, kelab jabatan kerajaan negeri ngan persekutuan ngan binapa kuma pertubuhan bukan kerajaan NGO Parlimen ina. Ahli Parlimen Petrojaya, Dato' Amar Fadilah Yusof Badak, program ibadah korban ia idati singgat-singgat uman ina bertujuan apan mengeratkan hubungan silaturahim dalam ang kelunan kadok ngan mepo golongan ia memerlukan. Cin o inape, semangat pengorbanan pepatut diterapkan dalam pengudip kemasyarakatan. Ia peti isu ina siok teka program ibadah kurban kat Surau Darul Iksan, Kampung Sinjan, Kuching. Pasukan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak Kak Petipo bahagian negeri ini pekatau ke siap sedia siok gangguan bekalan air terutama siok tau ramai hari gawai ini. Ngebayak infografik Jebab Sarawak ini bagi memastikan bekalan sungai pagat terjamin sepengajo tau ramai gawai ini nak. Persiapan cin lori tangki mata sungai ke uko-uko ya perlu ngan pasukan teknikal paida siap digerakkan pakai tiga yang pembaikan medan-medan diida perlu. Jebab Sarawak peunti pemantauan kuma loji rawatan air ngan sistem agihan dilaksanakan ngan proaktif. Dalau un masalah bekalan sungai atau peun masalah paip tepok atau pe paip yak pe ke uko-uko ikem, kelunan kadok boleh talipaun ke pusat panggilan Jebab ke Lubun 02-262-2CACA. Ida akan beroperasi tegok 24 jam. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepas sedia kuun Nur Akila Arbain ngan Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejai ke usai talidio Kenyah Miru FM. Selama sembah ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

0: Ya, selamat kita tahu, selamat tahun 6 ku Michael. Ya, baru pemong kejai dengan amik kak tali dia kenyah tu ini. Tu ini terlupulok tu bulan lema 2026 ya. Nyalah Michael yang baru pemong kejai dengan kak usai tali dia kenyah tu ini. Kami pikam ngelingau dah amik dua. Ya, harap pikam on. Saya ladung, saya denak tu dengan dua amik dua ke ini. Ya, nah. Tu ini amik dua ke perkusi info, perkusi dengar-dengar baru ke baca kumaikem ke pukul lemah dah ya. Okey, ni 64 minit dah pacik pukul lemah. Perjaya dengan amik dua DJ ini. Pabek ke pukul 6 ke tetap ini naik. Kamu boleh ngelinga amik ke Facebook Live tali dia kenya. Boleh ngelinga amik ke RTM klik bina apa ikam boleh. Ngelik. Ngelinga amik kak My TV 7.0 ngan kak Seran Radio Pengalai kak pian pok lemah pian 7 pian pok lemah pun ca ngan pian pulau ayah pian kosong FM ya. Okey, kem ke kalau nak message ku mamik kak tali Facebook tali dia kenyai kem boleh nak message sama mamik kina nanti nak amik dua kebaca kidi ku mai kem ya dah. Okey, nah. Okay. Ya, kan.
1: Okay, nak mana lasat mat?
0: Mana lasat mat? Ya, mana lasat mat?
1: Macam dia pisau orang. Ya, semua tahu aku pegang bangsa nak kek dekejai ngan lah. Nah, agak lancar ni anu dah. Yeah. Ya.

0: kaget gini yang dia kata awak mikro scan DJ ini.
1: Okey. Kau nak kerja dengan lah kau saya tali dia apa. Ayan pelingau ambil dua ya. Ayan lingau ambil Pauline dalau dengan yeah. Ikan pernah sokong kumaya. Apa nak ilu sukan. Tem majong tali dia kenyah ambil medan-medan lah ya. Okey. Kumaikam dia like ini ya. Ya like tali dia kenya. Ha kado sing ada ni.
0: Kado sik nek. Ai
1: bong sini ni.
0: Si kakugan Uyau John, Jasmine Sam, Sabina Lunga, Dublin Kebaja, Betty Ali, Putus Lahang Udau,
1: Paulus.
0: Dai mata apa tek. Kalau gawai mata. Paulus Lahang Udau, Lipun Mano, Tepak Beliling, Jonas Jo, Lawrence Ngau, Keling Temawai. Irene Wang, Alexandra Anyi, Ti apa ya Joseph, Anthony Juk Ngau ngan Uyau Lusat. Wah, tiga tahu aku maikam ya lepas like amek kat Facebook tali dia kenya. Okay, kena nak?
1: Kena peda dia lepas mata mesej, banyak tahu lah lepas tua baca Cina jam telu orang ya. Jadi dalam kena, ikam dia tem kalau mata mesej, ikam mata tem mesej cem kini. Pan mek dua suka baca, kini aku mai kemong dengan Pauline pa adang sedia baca, kini aku mai kemong.
0: Kita perbangan tahu aku baca mesej cini kem.
1: Dan lebihan mesej ngerungun mek dua.
0: Okay, kena nak dengan mek dua. Kepesan loikam ngan belian cinai tali bilang.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: Ya, anak ini dapat dulu minit jam 8, cin jam lemah lo. Pemong kejaya dengan ambil dua DJ ini kat tali dia kini pesalau ikam. Mm-hmm. Ya, ngelinga ambil kembi-kembi pika ngelinga tali dia kenyata ini. Ya, kena nak nabi on message mading cin ikam. Biar no akik kekusi ca info pas entuk notis penutupan UTC Miri. Ya ke ada tetap kuasa telu peluk ca atau bulan lemah ini nana atau minggu ini ke Lembam hari Wesak ada mekep itu si ya biar buka tego ini ngan ca atau bulan ca ngan dua atau bulan enam nana atau ca ngan tu dua pepekep pekio ngan hari keputraan Sri Paduka yang di Pertuan Agong ngan hari Gawai Dayak ya ada itu si perlu pekep so ini ngan binapa telu pa be pat tu bulan nana atau telu ngan topat pa pekep lo pa ban hari kelepasan amin nana public holiday jadi itu si kepekep pa cin to minggu to ca to dua telu pa be topat itu si pekep jadi ida ke buka peliwat buka lah ko si pengalai nana to lemah to bulan 6 2026 cin pukun ayat tadi bam pabe pukun 7 taup jadi ida ke beroperasi seperti biasa ku mai ke me kelok teti urusan ti surat kem ikem boleh te to lemah minggu mading jadi ayan ngem te to minggu pabe to 4 minggu mading ban itu si pekep sio inaya atur masa kem 33 midan kem kelok tai te tego ya buka beroperasi to hari biasa to lemah minggu mading ya ina ja info buat ya ke kusi ku mai kem ya ngelinga tali do kenya to ini. Ya, kini Pak Onca info pas entuk dengar awang kumailu ya kenggin cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Aku kebaca dengar awang Kak Dale Belaga kumailu mong Kak Dale Belaga ketetawap ini on bayu begilat Kak Ca Dua Uko ngan taup tena on hujan Kak Ca Dua Uko. Telu tenat Kak Dale Telangusan. Kak Dale Telangusan kata taup ini on bayu begilat kaca dua uko ngan taup tena on hujan kaca dua uko. Okey, tenat Kak Dale Marudi. Kak Dale Marudi kata taup ini on bayu begilat kaca dua uko ngan taup tena on hujan pe kaca dua uko. Ha, tenat dengan banyak lana Kak Dale Miri. Miri kata taup ini on bayu begilat kaca dua uko ngan taup tena abi on hujan ya ini dengar info gaya awang ilu kak dale-dale ilu kini ya okey ikam boleh uya nas ketiasat ke ikam ya teule kak Belaga on hujan kak Dale Belaga ko isek dau info cin Jabatan Meteorologi Malaysia kini ya okay, nana info gaya awang cina ke?
1: Ya, okay. Tiga tahun aku mereka mohon cina ke. Nana kata masad, ikam dia on program-program. Ya, lepas ikam rancang dalam pengajian minggu ini, bana ujung minggu begini ada kadok lah. Ya, kempi kata asal lah. Nganannya lama ikam dia kerja yang lah. Aku bana we empe seken sadin anak-anak lah dia ke umur madadok dia suka kerja yang lah. Ya, cina. Kembi tu lah ya umat dadok lah kat lepuk daya kena ikam lok petisen ban kadok lah lepuk-lepuk daya ya kejaya dengan letau ini anang bangun ke, ambil dua kejaya dengan cem murat dengar-dengar info-info kumai ilumu dengan apa salah ikam pa ya dia kejaya dengan me ok dengan pekina apa hakik kalau mutu lah kang ikam mong sangat hakik namun kumai ikam dia on ka kawasan-kawasan kat lepuk-lepuk kat daya sungai kubaan ilu ka Kak Long Kak Makabah Kak Long Jek Kak Long Mo Long Selaan Long Tungan Liok Mato Kak Ikam dia tak sadar-sadar sang tanah ilu ngan tanah Indonesia okay, kalau mutu ikam pan ya ingat ke metid ataupun ke metid ke siaran ataupun nang siaran SW nuat ayah SW caca 66 lemah kilahas sama ada un ke biun do tuyau-tuyau mek dalau biun badak lah kuma mek ya dalau un pe badak kuma mek ya mana betisen nak kini sama ada channel ina temun ataupun lepas berduun lepas duun lepas ya mana ilun azek ke ini bion un respon lah ya aina menawai ku mekem lah badak ku mamek dua ikam matet ka live chat ka atau matet ka TikTok ka badak ku mamek dua sama ada un atau biun se nang ada tuya mek dalam channel ina ya okey tiga tawelan ku mekem dia pemong kejai tapi menawai ku mekem lah pancem peketo kejai ngala ngan download aplikasi RTM Click kinai kem sukat ngeringa ilu singket tau singkat liwai cin jam lemah habis jam 6 mana nang jam dia cap ke RTM Miri ngan on tirak-tirak dia calah bana ke RTM Miri kini ilo on kado bangsa ada kado tu yau suara mereka ini anun Melayu anun impan anun kayan cin orang kenyangan kinak pun tapi kinak ida cuma mata dekat kucing cin kucing tidak elu sukat ngeringah dia dah ida on kini ya jadi nasi siaran lah dengan nakik aku mai kem dek kejai ngala ka use tali dia kenyah Miri FM okey tempat salon nak medo baca message ni kem ya.

0: Belian Cin Cecilia Julan Leko Tengen Dawa ya. Okey ni nak telu petelu minit lah apa Cin pukul lemah kurang Cin 20 minit lah ambil dua ke Madung ke Jai dengan Kemung kat tali dia kenyata ini ya. Okey okay, ke baca lah mesej-mesej ya ambil dua alat Cin Facebook Cin Nikem kini Nana Cin share kakugan Dawa DJ yang ngurungun. Mungkin onda kata salah dari isu kayak nak ada tain onda petakulang teka you know petakulang teka jelak episode nya lesau ha kayak kebek ke ngerungun semangat ke kini
1: tetap semangat
0: tu nah membisa apa tain ke tiga tawa saya kan ni cela syukurlah tu yang dah DJ berkena kenalan dengan DJ Madeng Chen Long Yu mo ake ni kenya pekelat kado cin debesi amai ge ake cin cambup cin we ke ake cin lepok tepu jadi sekarang ni ake pun pekelat cin kenya London kada pekelat depan ilo nak kini ni kada kenya pekelat beno lah tetap ilo fahami ilo lo tetap ilo metek ilo lo okey tiga tawai syukurlah tu yang ban mutu dengar DJ Mading ini tetap nyokong amek lah nyokong ake nyokong DJ ini kak tali dia kenya tiga tawai
1: okey ya semangat ya.
0: Harus semangat
1: nah pakai ya ke petengen ni orang nah sukat ya
0: ya
1: ake cenawang tak ke petawa lepas lepas okey lepas
0: ya tiga alat cigu ke ni babe ya macam manjakan ya okey testing ake ding kau isi lu kat orientasi lah ilu kena abek pia boleh lah abek ya tiga abek ya kau set cikgu disiplin ya
1: tiga
0: tawa ya ban ya nak ake awang pekalai untuk ake pikimat ambil pakai pejen tapi ini ja awang untuk ke pekalai ambil kesempatan yang ada untuk belajar ban dulu ya tiga tawai ini ada satu kelebihan bila lu belajar dengan dulu ya ada biok kredit bukan biok cenak
1: biok
0: ambil alik lah macam akik seken lah ya akik tenyekan lah ya ambil alik
1: sini alik
0: walaupun dia biok pekina akik masih boleh you know bekerjasama dengan ya walaupun jarak umur ambil dua beza ban dulu kan tiga tawai Miko okey ambil dua pasal lah sementara ambil dua ngena message-message ini ke pasal okay. Lagu Musa Antok Nawai Akek Malaiko

0: Ya lo pemong kejai kau usia tali dia kenyang nama dua DJ ini. Cin ni na papa telu lapa pukul lemah kata tahu pia. Kena ada ke kekusi chat chat info ina na cin upis pejak upis daerah Beluru pasang tuk pembukaan kaunter pemeriksaan senapang senapang patah bagi pembaharuan lesen senapang 2026 ka daerah Beluru. Ini ca gayang pekua ngan upis jin daerah Beluru ngan pejabat polis daerah Marudi cawangan perlesenan ngan persenjataan. Ini kaunter periksa senapang ini kan ada buka sio 20 pian atau bulan 20 pian ngan 30 atau bulan 6 ini nah ini na ujung bulan ini nana sio tau ca ngan tau 2 pukun pian tading bam pabe pukun 3 ko tau ka pejabat daerah Beluru. Ya ina na ikam ayan penawai ikam apan ikam gin mung surat-surat kem ikam gin desen gam ikam gin pe senapang gam dalam ikam klotai renew pemeriksaan puyan ini senapang ini na ayan tusa tekam kina bek gam gin surat kem bek pikam gin senapang kem na ketai kem mulek kosong pula pelewat cok pikam ne lewat ya. Nawai kem, petawai kem lah. Kem ya kalau neti puyan ini, nawai ingin kerasa kem ya perlu. Ya, ini cah info buat cin, cin upis daerah Beluru. Kuma indo kelunan kado ya kak dale daerah Beluru kena. Ya, ini cah kusi info kumai kemung.
1: Okay. Nah, tinggal landai nah. Jadi naranak nak kini tu bulan ini saya nak apa biar tetapa nang puyan ina. Okay. Jadi ini siapa hakik kusi kuma ilumung saya nak kuma kem dek kejaya ngalah ketisen kai kem dek ina inana peminat breeze walk.
0: Breeze walk. Hakik suka breeze walk.
1: Tapi nak ini biar biar lemah.
0: Biar breeze walk.
1: Minuh
0: kuma ke tanah TV, ke tanah YouTube. Ini info nah.
1: Cah atau dua tuak lah ya peniga ke kursi dekat dok tiada tapi kalah dua lah pada boleh cukup jam saya tepat nak peniga dah ke ini konsisten letih singkat tau dah wa ikut tisan
0: singkat tau
1: teh kurus sebab anemu akek ngam lah akek ngam tina ya mengekalkan ilu dai bat usala teh tai libat lah tai kurang dawa ya oh dan ngam nakek lah okay cala ini pengam nakek pini ya medala tajen tai breeze walk ini bandar tajen dah tengala ngala usala ya ke ngemuat lah otot lah dengan pekina petulang lah
0: ya
1: lah nak ngam balik ya ini lah dua lah kek kusi dia ca celiwai apa
0: tapi memang akik sokong lah. Ubani nu akik cauman suwe breeze walk. Last ngapaya akik last breeze walk bulan 4 ini dai. Ban akik ben breeze walk. Sebelum akik breeze walk ading dai. Baat ke 70 lemah.
1: Tak kusangka.
0: 70 lemah ke ading dai. Cuman ke breeze walk perlu ketai ke babe nak ini 60. Jadi bila kau bala pasal breeze walk tadi kan ini ca abek palo. Abek bukan info ya palo ya memang lan mempoi lu menurunkan berat badan tapi jaga uman jugalah. Ya akik kan bio ading dai. Bukan minta puji ya tapi ini memang hakikat. Ya, bukan mitos ya memang lan.
1: Janji lu rajin.
0: Rajin tu.
1: Sangat dia singgal.
0: Betul sama jo.
1: Setengah jam
0: tu kita jam-jam ni lu on kerja dek cah on gayang dek cah jadi kita sengat tahu tanah TV on YouTube lah nabe tiga info kok ni saya sokong
1: okay lah tapi kena nuat lah
0: kengen cah lagu cin ya I don't want to talk about it peminat lagu lama ini untuk ikam ya.

0: Ina nas sang anak emong ya tem kedai ngam dua ka usia telu kenya kini. Oke, okay, ake ke petuk lah baca message Chin. Ya ngapaya lah na Chin saya kukan share ka kukan dawa. Ya mi pa dai siu dawa info ya Chin jeje ini bada pasal bliss walk adai. Bagus itu bliss walk dawa tapi harus konsisten otak pun entah stres bahaya lah na de. Ya lu pun pasti konsisten otak lu pabe idean na stres ale kuat ban dawa ya ni memang ngelan alek dawai siun nabe palo. Jadi kumailu on bian tena breastwalk walaupun okay. 15 minit.
1: Oke. Okay.
0: Midan to tete. Hai. Oke, okay, nana me dua ke pokok siaran kejai telu untuk toy ni nana selalu mame dua ke pokok dia ke kena nading cina na cina mame dua DJ ni harap ikem on sae ngan salau ngelinga mame dua toy ni cinta lidio kenya ya seperti biasa nyalesau dalam on salak ketisiu kejau doi siu cina ke petegol anem bam kak jam ya kuak ini ya.
1: Okay, tiga tahu aku mai kemong sana ke dia nyukung keto kejayaan mek dua cina jam telur orang apa dah nawai lah dau DJ ini singkat liwai menawai lumbung apa nak peketo jaga tiga agak lah jaga tiga pengumuman lah jaga tiga tirak lah banyak lutisan tirak yang necin pak iluna inana peluak se inu se ilu sebenarnya. Dan selamat datang aku mai lumbung kawan pengalai siuk jam 6 ilu pencong ring ada siaran cin YFM Impan Kucing. Jadi nyai nah cinake ngan amek dua Pauline.
0: Iya. Tekuklah nembam.
1: Okey. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal jelok hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke jelok hati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balat dah udah ngerugak menuh ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meutai ti baru. Pengaya puraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Tak piak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo, bagus mau tai bo dunia inyau tu. Ia semina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan sepiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jakuk ia. Jakuk ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jakuk dalam bub jakuk dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jakuk aku. Anang leju ke sida lenyau ri nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup dua perai dari barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya oleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.

gigup ngau Jules tua bertemu baru he nanti sebut ba orang putihnya meh nanti sebut ba kita Iban Jules kerana nyak sida tiga tadi udah merindang kita kira ke lagu ke dipilih kena mungkal sada lemai kita ke lemai tu. Terima kasih ya guys Sam sudah gulai dengan kita hari pukul 3 ngali hari itu tadi nyentuh ke pukul 6 lemai lalu disilih aku kita gulai dengan aku Min. Jadi bah segmen nasada lemai kita ke lemai itu peningah jam ke terubah itu enti nadai penangguh kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke bah hello why kapit ke lemai itu nih hab gulai dengan pengeluar program kami menti sigah nah jadi udahnya lagi aku dekat natai ke pesan berat ke BC di terima kami baiknya dianjur kita ngena email YFM tau ke WhatsApp YFM Iban. Ya pukul 7 setengah lemai itu lagi awak andur kami nabur ke berita lemai jadi kita ngalih ngagai pukul 8 malam kalai ku dekat mic kita ngabas Facebook YFM Iban berserimbai ngau pengrami hari gawai aku dekat anebah ke kita atau ke nanduk baru Siti program nembiak mit kendang yang udah direkod hari sekolah SK Nanga Embuau Soang ha kita boleh medak lagi ne berserimbai hari gawai tu nyak meh utai kedekat di bai antimien pedak bala peninga nembiak mit kita pukul 8 malam tu lagi nya kalai bala nebia ngah bala pengajar serta raban PIBG apa indai raban ke gawa di sekolah SK ngah buau BC ngaga program ari gawai to ke pragawai dalam minggu nyen tadi ne sebeda pemisi sekolah jadi aku lapar lagi kita sama medak baru ne tanduk tanduk program nembia mit ba Facebook YFM Iban yang kau boleh dengar mega ba radio YFM Iban hakinya pukul 8 malam kira ke nyak metusun program kita ungkup ke sarito kelebih hagi 30/5/2026 tentu bala kita benung kiroh nama berita bala peninga nembiak kita kelebih hagi nembiak min anti min ngarap ke kita nyaga penglikun neh lebu maya kita ngawapai ngoindai to ke gulai ngabala akini di rumah panjai jadi sebelum kita ini ke berita ke dekat dikunci ke DJ Menti bahay lawai kita berperinang dulu untuk lagu Bujang Panggau kenang Ari Madeline Minggu.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandu no Mary.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Okey, nya frekuensi di Kapit. Sekali lagi, bersama lemah yang kepala peningkat kita yang kena baru aja tune ke frekuensi kita jam ke dia tu. Bekal kodah di padah kaku tadi peningkat. Kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM di Kapit. Buat hello, Y kita ke sekali tu. Bergulai dengan DJ Menti. Hello, selamat lemai Menti.
4: Ya, selamat lemai Min. Selamat berjalan ke pengawal.
3: Ya, selamat berjalan ke pengawal. Ne, ya. Nama berita.
4: Oh, berita dari Empu mana tu? Nanti kita bisa ninga, bisa capu-capu Min. Kini Min tampon lah, ninga kebenar ya tu. Min ngam-ngam ninga mayu. Aku tu udah terengkah bawa rumah banyak ya sore itu.
3: Ya, ne. Ada gagak nanti.
4: Aku lu pemisi. Aku laban ke tahun tu supaya aku berapa tahun tu aku dah main amin.
3: Yeah.
4: Nu berasa semak nak ke menua laban jalai tu nu dan untung ratai. Kira sejam setengah. Udah ratai kami berumah panjain ah.
3: Sebut ke dia nama rumah panjain tu yang kau orang kan.
4: Sebut dia abang nah.
3: Au.
4: Au kami ba entau au di tu. Ne.
3: Yeah, nyamai ke dah nah.
4: Au kereta tadi alu nuntung baru ai. Nyalai ku nyebutnya nyamai pihak aku ne.
3: Ya, men.
4: Nak baka ke udah sebetul tu kita sebuat pen kalau kakak kami tawau kena ke stress nah pihak ya.
3: Ya.
4: Jadi laban ke udah datang nyamai. Bisa lawa mimit kami deh.
3: Yeah.
4: Pemenang memang angkul tayo ruang tayo uliannya mari angkul bakal udah pulai kengeri dah. Mula gare.
3: Nah nanti bakal subak dan tima yang berkena ke spray yeah. Subak. Sebab mam dah ada beli nyemari, beli bangku, beli meja makai. Nanti nak gawai, nak maya nyok ke deh?
4: Aku nama tau pia. Nih kadang-kadang kita tu berunding. Pai maya gawai, pai beli ke nyemari, pai beli ke mangku. Yang arti kenapa pia? Nanti anak aku jam nua jauh deh.
3: Amat.
4: Lama nak pulai. Nuh maya dua baik. Maya nyalak ke beli. Ku aku, nyapa nemu aku.
3: Ya, ku aku pia menti. Nga nyadik ke mana aku deh.
4: Anak-anak sudah suai ya. Aku yang jalan udah datai dan untung mengetuk. Sari, bisa menikah kalian pun pasal.
3: Nak mau. Aku, ya. Masak aja nih.
4: Ya. Aw, kami sore itu tawau itu laban tu mayu rumah panjai. Bapai ti akup deh. Sikit udah ramai itu. Pulu sak putih sak nyen superai. Nu deh betebeh ke nama yeah. Bukitai.
3: Bisa aku medal Bukitai.
4: Nanti bakal dena patut ke semangatnya. Sikit udah kekebaiknya dia baru wifi ku.
3: Iya.
4: Aw nya meh utai ke sama di perasi kita lebih ke jam kerja tu du semenal nanti maka kami di bagian menuan tahu aku berkongsi mimin eh sekedar hari program tahu ke atau program ke bisa dekat dia tu bahkan menua kami di Entawau lebih lagi pergila 31 hari bulan dia bisa pengawak ke dikumai kita ngalu ke pengabang ni min. Udahnya ngalu ke pengabang dia pengawak niri keranya yang dekat dia tu.

0: malamnya. Besok bermain, main direct ke Bukai kat Datuk. Lalu satu hari bulan dia pengawal suka nikah. Pengawal Bukai, Pekit, Bala Kumang, kelihatan anak mid usai ke pekerjaan eh. Macam-macam eh. Ungkuk orang satu ai ke besok dia tu. Jangka aku rumah panjang kita ke Bukai maka pen berkenyak. Napa ya, ya. Minak aku tu ngari kia jangka aku rumah panjang Bukai pen berkenyak agak. Yeah. Jadi 31 hari bulan berbagi menua kami di Entawau. Munyek aku dia pengawal ngalu ke pengabang dekat dia tu. Jadi benar ne. Nanti maka aku tu lama mayu rakyat berbaik ke depan. Itu ya. Artinya, ya, maya pengelajar maksud alat
1: aman tinte namanya gawai nganya di geng rasuak aku tanya
0: ya ni maya tua ke rasuaknya nanti sebut ke kita itu ke gawak selesainya tak semaya ni lepas kita berarti ke orang ke gawak selesainya 5-10 tahun baru bisa kita ke penyak napi ya. Jadi nanti nyautainya bisa berkata nimpian tahun genap gawai dia pengawang lalu ke pengabang bisa dia tu utainya mana yang ambil ke mantai ke pengayau ngepan kita lebih agak kita bansai bangan tapi ya ambil ke bala anak tua nemu utai ke dikena begini ke ngepan sudah ke induk sudah ke lelaki baku utai nyak cukup mana ne. Jadi nyak meh terima kasih ya ngagai JKK rumah panjang ke lusing atu bala ke rumah saya ke punya dia sudah mulu entai nyak ada pun kari sudah ya tentu utai nyak nak nyadi lalu mega gempung selaku hari genap rumah panjang tapi ya
1: mantin
0: ya ketemu aku aba rumah ringgit aba rumah panjang gua pas papan pergi lah orang lalu ke pengabang hari penaik sudah jadi dengan aku nikik mesti basah hakinya ini sungai air sungainya nikik ke atas ke rancak masih dah. Tanya di Yuta ya udah pada siap nih bukan nih.
1: Iya nih. Pemak kesebut pegawai tu denti. Iya. Sikit temu kita rami. Nyana mau ada pegawai nengku deh.
0: Betul. Nya meh. Baka kami sebelian nih. Kami kerito. Kami sudah mipa aku. Oh, udah berengkeh. Tahu nama dengan ramal tu tata. Kita mumpung ngabeng meh.
1: Aman ke denti. Kita kebukainya. Kira ketusia di belakangnya negenti. Iya, nyak
0: meh. Nyana yang awalnya. Iya. Jadi, sikit udah mumpung kira dari empu 8 maya tu mega kita dari Sibilia oleh bertemu buku lain dari Sibilia ya ke jauh sama-sama pulai tau meh peluang ya napi ya
1: pasal kapit pelabak aku udah puang meh
0: asal saya ku lapan ku kemupuak dalam karena pukul 1 tadi lagi bedau jam tamuak kelemai udahnya pukul 3 pukul 4 sikit puangnya
1: puang meh
0: au lapan sari tu udah berancau penuh kena rumah panjang napi ya
1: au.
0: Nyameh cerita gawai kulih dikunci kaku bah hello wai kapit kita kai sari tu min ngamega peninga mayu selama tu atau ke seberau tu sebulan bulan tu ninga cerita mantan gawai sa ke bapasal cerita KPF napa ya sekali sekala mai report mai hari rumah panjang ai napa ya
1: aman kada ke bisi lain ku de
0: betul nyameh betul min nyak pan sesi hari pemansang ke nungejang ke menua atau ke nunduang ne lain ke bakat tau ne nu asai kena ke pasal nu asai kena dia di rumah panjang atau kayaknya nu bisi lain pan jangka aku nukang ngumai salah aja aku sih teh sekuat gak lain di rumah fanya eh
1: iya nepi ya ah iya ini
0: iya nyawe min teh ke uli dikunci kasku bayi lawai kita ingat kali itu angannya aku meri selamat hari gawai yang kita sedili selamat hari gawai yang semua peninggal di YFM. Jangka aku kita kino tu udah belabuh kiruah tu dini dengi ro.
1: Ya mak ni bersebut lah dapur ni kenganta nyanyi aku bisa pengrami baka malam
0: betul, lagi betul. Baka kita nanti sari baka lemai tu kami sami palku munuh ada rembo mengintu tu belakang pergi lah ngai kami jadi pengabang ne. Udah kayak jadi pengabang macam ni hari kami dah ngintu tai nama ada kami gak pengabang
1: tu.
0: Kayak ni banyak ne.
1: Kok ni kena ngai kan selalu ni ku deh.
0: Tu saya apa mempunyai nyak nganu untuk wo. Malah mana. Okay, hanya meh hari aku ke sekali tu min kamu gak peninggal mayu di YFM. Selama hari gawai sekali lagi nemu ku ini yang dia nak ya. Tahu bukai gak nak ya.
1: Okay, sabar nanti nak lama dah lagi.
0: Ya betul.
1: Apa hari dah gak? Okay.
0: Betul sabar. Mulai dengan mandi YFM di Kusia. Terima kasih Min. Selamat gawai, selamat berjalan ke Pawang.
1: Oke, sama-sama.
0: Guru gerai nyamainya.
1: Sikit nyak sampai nanti. Oke, terima kasih nanti. Sama gawai mega.
0: Sama gawai.
1: Akhirnya berita ke dikunci ke Menti Sigi pelabak aku nak kurang mega pengerami hari gawai ke dekat dintu kita maka ke malam tu pelabak aku dah berengkah ni bak selampur menua kita di Sarawak di tu kelebih haya agi ni bak rumah-rumah panjai pelabak aku nang ya cukup rami ke ngantik kita kenang ya udah bisik perambu kelebih agi bisik ngatur mayuh macam program rumah pengerami hari gawai.

0: ngulung pulang biak mai raga untuk makan.
1: Tutup pintu kita sepiak, nyak lama bang sila meraga untuk pakai kita. Kayak ngabangnya nyak.
0: Baik ya, malu mak kita yang lain. Sepiak dewa.
1: Aku ah.
2: Aram makai ngaku, menua keraga aku tau. Bisa dempak kita pulai pergi lah.
1: Enggak, kami baik nuan untuk makai orang.
0: Aram pulai kita, pulai ke Siko jadi.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, ingat datai bahawa andur aku ngatai ke pesan berat ke sekali tu jadi tu pesan pemati datai ari mas anak Japua madah ke Indaya sedua anak Nawang. Sedua anak Nawang udah nadai ke kampung Tegelam Semunjan 30 bulan 5 enya sarito tadi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar melayan ke diau di kampung Mawang Semunjan, kampung Tribuah di Gedung, Kampung Lebur Gedung, Kampung Penti Semunjan, Kampung Ruan Seru, Kampung Ensika Subuyau, Pia Mega Kabam Belayan di Kampung Sampun Gerunggang, Sampun Tebun Semunjan, Subuyau Ensengai, Kampung Sungai Lingkau, Munggu Sabun, Munggu Ai, Kampung Tanjung Sap, Menat Ulu Ngoile, Kampung Mangka, Kampung Entengan, Kampung Sungai Paku, Kampung Sabang, Kampung Temiang, Sungai Bulu, Sungai Indah, Sepawah Semunjan, Batu Pengansah, Kampung Mugah, Kampung Steman, Kampung Keniung, Kampung Munggok Lalang, serta Kampung Belayan ke Ngelala, Niang Sedua Anak Nawang. Yang Sedua Anak Nawang udah nadai saritok tadi. Lalu dekat di Sengai malam 31 bulan 5 2026 ianya pergila. Jadi mayang ngubur ianya 1 bulan 6 2026 dikubur ke Bak Pendam Bukit 5. Jadi penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Cegu Piut Bak nomor ya 0113694-8180 tau ke nombor telefon Japit 0199-7167-52. Aku macam baru isi pesan tu tadi kalai madah ke sedua anak Nawang keudah nadai sarito tadi lalu dekat di Sengai 31 bulan 5 2026 serta dekat dikubur ke 1 bulan 6 2026 ngagai Pendam Bukit 5. Yang dipenderang ke Siliak tak bertelepon ngagai Cegu Piut 0113-694-8180 tau ke nombor telefon Japit 019-971-6752. Jadi pesan kedua ke sekali itu ianya pesan ke BC diterima kami datai ari terumah John anak Ili kalai madah ke pemati menyadik ya ianya Serina anak Ili tau ke bini Niang Robin anak kanang ke udah nadai 29 bulan 5 tu tadi ianya kemarin bah Spital Sri Aman. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kaban belayan di Geran, di Rirang, Skra, Langkang, Kedang, Sebujuk, Batu Lintang Undup, Sungai Rebuah Undup, Ijuak Undup, Merindun, Pelasuk Sekrang, Temuda Atas, Ngau Baruah, Kamblayan di Bungkang, Ran, Punggo, Karak, Bayet, Sebemban, Berangan Ulu, Ngau Ilik, di Temelan, Rembai, Tisak, Lidung, Lipat, Awur, Peruan, Entulang Sambau, Putat, Entulang Entawa, Ngau Kasai, Buno, Entalun, Pia Mega kaum melayan ke Bukai yang dibawa pesan tu madah ke Niang Serina anak Ili dekat di Intu Bebala Maiwah malam 30 bulan 5 2026 ianya malam tu baru mayampu di Teruma John anak Ili lalu dekat dikubur pagi pergila 31 bulan 5 2026 Bak Pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Serina anak Ili tau ke bini Niang Rubin anak kanang udah nadai kemarin 29 bulan 5 Bak Spital Sri Aman. Jadi Niang Serina anak Ili dekat di Sengai Bebala Mayuh malam 30 bulan 5 2026 ianya Barumah Yempu Barumah Terumah John anak Ili serta dekat dikubur Pergilah 31/5/2026 okay, Pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan ketiga ke bisik di terima kami megak kagi ulah dibaca atau ke ditanduk baru ianya pesan pemati datai ari Mr. Ugat anak semua kalai madah ke apa ya semua anak nawa semua anak nawa udah nadai kemari 29/5/2026 serta dekat di Sengai Babala Mayu di Lubuk Paku Nanga Batang 100 dot kena 30/5/2026 ianya sarito lalu dekat di kubur Pegila 31/5/2026 ngai pendam Nanga Batang Krian 100. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kabang belayan ba rumah jerah di se rumah laja Sungai Antu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua barumah, rumah Daji Engkudu Baruah Sebetan, kabang belayan di Supuk Ruban Bunu Skrang, rumah Patih Sedan Seratu, rumah Andrew Kuliah Nyegara serta kabang belayan Kebukai kena uliah dirintah ke dito. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Ugat. Pak nomor ya 0112-910-6593. Jadi isi pesan tu disebut aku baru. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak. Semua anak nawak udah nadai ke marik. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuah di Lubuk Paku Nanga Batang Seratuk 30/5/2026 ianya sarito lalu dekat dikubur Pegila 31/5/2026 ba pendam Nanga Batang Krian 100. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertelepon ngagai nombor Ugat pak nombor ya 0112-910-6593.

0: Nya tadi lagu Kadibai Anderson ngalai pengrindu dalam penguji mak jam kita 45 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi aku agi maca tau ke Nando sekedar pesan berat ke agi ulih di tanduk aku bahas ada lemai. Jadi itu pesan berantu yang kedawa anak gemar tau ke apai mading. Jadi pesan tu diterima kami Ari Jebli anak kedawa tau ke apai kia. Kalai ia nesau semua kawan belayan ngau pengawak berantu ni yang apai sidak ya. Ianya kedawa anak gemar atau ke apai mading. Jadi atur pengawak tu ianya 2 bulan 6 2026 ianya pagi hari 2 nikik ke Sungkup ngau 3 bulan 6 2026 ianya pagi hari 3 agai pendam. Jadi pengawak tu apa ninga tau ke pengawak berantau tu dekat di atur tau ke dekat di intu ba bilik nombor 6 terumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke sidak ya ngagai kawan belayan kelebih agi Ari Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu ngah semua bala kawan belayan kenalah dirintai ke ditu. Kita ke ngelala niang apai sidak ya tu. Madah ke pengawak berantu maya 2 bulan 6 2026 ianya pagi hari 2 nikik ke Sungkup. Jadi 3 bulan 6 2026 ianya pagi hari 3 ngagai pendam. Jadi nanti dekat nemu penerang ke sila agi berkawa ngau pengawak tok peninga kita tahu bertelepon ngagai nomor apai kiah ianya anak ya 014-895-2148 ngau nomor bibi 013-842-0531. Aku nyebut baru duit tek nombor telefon tu kuliah di giga kita. Tidakkah nemu ngau sila agi berkawa ngau pengawak berantu tu. Kita tak bertelepon ngagai apai kia 014-895-2148 tau ke BB 013-842-0531 pelabak aku terang pesannya dibaca aku peninga. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke sekali itu ianya pesan pemati Stephen anak Dado. Jadi berpesan tu madah ke bisi hari bulan ke di insu baru. Jadi berpesan tu madah ke pesan pemati tu datai hari dibah anak dadu hari rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakung. Madah ke Stephen anak dadu udah nadai ba spital besai di Miri hari 5 tu tadi ianya ke Mare 29 bulan 5. Jadi pesan pemati tu peninga dituju ke ngagai semua kaban belayan serta bala keng lala Stephen anak dadu hari Sungai Entulang Bakung Liam Satap Seloi Semuru Malang Selepin Nyipak Bintulu Kapit Ngau Miri. Jadi pesan tu madah kenyang Stephen anak dadu dekat dintu di Palo Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi yang dekat di Sungai malam hari Minggu ianya 30 bulan 5 2026 kebenar Yaman malam hari Minggu. Kira ke malam tu ni terpeninga hari 6 30/5 2026 lalu dekat dikubur pergila 31/5 2026 bak pendam daya lambir ya hari 6 tang ya malam hari Minggu. Yang nanti dekat nemu ngasiliak kita tahu bertelepon ngagai nombor di bah anak dadu tu empu bak nombor ya 019-855-4542 tau ke Isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak bajet 013-845-4577. Jadi aku nyebut baru nombor telefon kauliah di gigak kita nanti dekat nemu ngau silik lagi berkawa ngau pengawak nyenggai serta ngubur ke Niang Stephen anak dadu kalaya dekat di Senggai di Palokang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi nombor kepatut di gigak kita ianya di bah anak dadu 019-855-4542 atau ke Isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak Baljit 013-845-4577. Jadi lagi maca sekedar pesan ke bukai ke sekali tu peninga kebisik di anjung peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu ianya datai hari kedua anak sadan kalai madah ke gawai antu tau ke pengawak merekat ke regang anak ya ianya Niang Michael anak Linang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan kediau di Indonesia Kelawah Angkramut Pakit Tiga Berumah Poai Sebemban serta kawan belayan Kebukai Tinglala Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang anak Yato ianya dekat diatur Maya 5 bulan 6 2026. Dipadah ke badito merekat ke regang. Jadi nganjung regang ianya 6 bulan 6 2026. Jadi kawan belayan dipintak datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penerang kesilia tak bertelepon bertanya ngagai Hillary anak awil bak nomor ya 017 797 6347. Hillary anak awil 017 797 6347. Ya tadi pengawal merekat ke regang Niang Michael anak Linang. Jadi merekat ke regang 5 bulan 6 2026. Jadi dekat nganjung regang ianya 6 bulan 6 2026. Jadi ianya tadi berapa itu pesan ke bisik di terima kami. Jadi ke Siti tu peninga pesan datai hari kelina anak Kiang madah ke pengawak gawaian tu tau ke merekat ke regang Niang Inai Sida ya. Ianya Niang Keluang anak Gau. Niang Keluang anak Gau. Jadi ya pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan bak panggau paket A ngau B paket Sungai Melaban Sutong Dua Berumah Melugu Skim, Melugu Tekalung, Poai Dua Berumah, Bayai, Kelawah, Angkramut, Indonesia serta kawan belayan Kebukai Tinglala Niang Kelung, Anak Gau, Toko Bini, X, Tuai Rumah Kiang, Anak Muyu. Jadi pengawak tu dekat diatur Maya 5 bulan 6 2026 dipadah ke dito Maya merekat ke regang tak bersemayang ke regang udahnya lalu nganjung regang ke pendam 6 bulan 6 2026. Jadi kawan belayan dipintak datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penerang tisilik tak bertelipun ngagai Elvin anak Nyawin bak nomor ya 013-786-1238 ngau Kelina anak King 019-761-4919. Aku nyebut baru nomor telefon kuliah digi kat kita Elvin anak Nyawin 013-786-1238 ngau Kelina anak King 019-761-4919. Kita berperindang udah tu lagi peninga.
1: Bi bala peninga YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Ngau peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Ngai semua kita bangsa Dayak. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Ngau dinian luar kita. Ngau peluang tu megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak kerja kita. Ngasih ngau pengerai ti diasai ke semua kita. Ngapa manah buka itu dah terengkah pabilia penaya kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku pesampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

Okay, lagu gawai mereka kena merindang kita ke lemai tu neh. Yang tadi lagu berduruak ngabang neh. Jadi kira kagi nampung Siti dah agi pesan kau lihat di baca aku buat segmen sada lemai. Jadi pesan berat tak kerja aku gerah lihat di baca baru pergilah neh. Kelebih lagi bawa awak pengerak pagi. Jadi ke Siti tu peningah ianya pesan gawai antu datai hari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke adakah berantu ke niang laki ya ianya David anak sawang niang apa ya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai liah anak mawan. Jadi semua kaban belayan ke Anglala dipinta datai maya 4 bulan 6 2026 tau ke maya gawaian tu tu di penyadi ianya 5 bulan 6 2026. Jadi pengawak gawaian tu tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintango. Jadi penerang kasih lihat kita tak bertelepon ngagai nombor 019-845-4863. Pihak mega tak bertelepon bertanya ngagai terumah Dipa. Bak nombor ya 012-834-7785. Jadi aku macam baru isi pesan tu tadi nesau semua bala kawan belayan laban dekat madah ke pengawak gawai antu ianya gawai antu ke berantu ke niang laki lenya anak ngabung tau ke inai nuja tu ianya niang David anak sawang lalu gawai antu ke niang apaya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai Naya hanya liah anak mawan. Jadi bala kawan belayan ke jauh dipinta datai tumu agi ianya 4 bulan 6 2026 maya betasak. Jadi maya gawai nyadi ianya 5 bulan 6 2026. Jadi berita ke Silia kita tak bertelepon bertanya ngagai nombor tu 019-845-4863 tau ke terumah di Pampuh 012-834-7785. Jadi pengawak tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintangor. Hanya tadi nangka pesan ke uliah di tampung aku bak segmen Sada Lemai. Kita ningat ke lagu dulu Ari Angela Latajua Anangka ke Intan Aja.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun. Apuan.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Cikgu Tumbau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
3: Aku Jampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, guys semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajih ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat merik pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kekitai gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai tantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bini. Uha, Selamat Hari Gawai

lagu Kadibai Gilbert Gawang apa padu nyawa ngau Jessica Timah minta menantu. Maya gawai neh angka kita bisi dekat nanya induk kini. Tak ke lemai tu kini bisi dekat berandau ku kita ini bertemu bisi dekat ngatur adat kini lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak berjadi melaki bini di rumah panjai. Selalu ya kita bangsa kita Dayak.

Guys, sikit ditemu kita mayuh bala kawan belayan oleh hang mulai ke diri ke rumah pancai. Ya, ngarap ke pengawal berjadi laki bini tau ke kita ke dekat Melah Pinang, dekat Rami, maya gawai tu mujur diatur kita. Nah, jadi pukul 7:30 lemai itu lagi peningah. Alain Nur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching. Jadi aku lagi terus merindang kita. Mai kita ningah. Lagu ku dah dipilih aku. Baiknya kita benung dalam kereta kini jam ke dia tu. Angkanya lawan kini pemisi. Dekat mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke kita hanya tadi bisik pengawal. Kena boleh di seliah kini. Ngasuh kita nurun dari rumah panjai. Pulai ke ngagai endur kerja. Nih lah. Lagu Ari Jospin Juri ke sekali tu Nuan Siko.

dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke Bisik Ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita nak bulan 4, bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu ambil besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lang lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kota kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sendiri ya, sekali lagi mari saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu jadi bak penemu aku bekerja mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuda kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dari milia agama latar belakang ngau magang ngintu Gawai Dayak kita ketahuan tu jadi kena kemujuan ke jaku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

Sama lemai peningap gulai dengan aku, Min Meliza Rayon, bab berita lemai hari 6, 30/5/2026. Jadi ke terbatu batang berita. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerongkai model decentralisation NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngerecah ke pengrami Ari Gawai serta ngerapit ke kawal. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak dekat ngantik pemutus berarti ke sistem kereta api Borneo sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg madah ke pansiak pasal jalai kereta api Borneo ti ngawa kerjasama antara Malaysia, Indonesia ngau Brunei. Tajak pihak perintah besar dia tu benung merat ke pansiaknya ungkup wilayah Malaysia ti nyengkaum Sarawak ngau Sabah. Ia ada unit perambu ekonomi EPU ngenuku ke alignment ti engkeman sebedau sekedak pemansang di pejalaika. Ia ada munyinya ngagai pengarang berita udah pengrami nasihat tanah bangunan Indo Upis Pengakap Pampang Sarawak baru bak jalai Batu Lintang Kuching Sarito tadi. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perambu ngerembai ke pejalai kereta apinya ke Kuching Dudi Arila berpanggai bak pansia serta patut dipejalai ke ngau cara berenggan. Ia madah perambu ngagak jalai Bintulu ke Samalaju dipejalai ke tegal guna logistik ti majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal Samalaju. Atau pengawaknya megah oleh nyukong mobiliti bak menggeri industri kurang karbon bak kandang menuanya. Premier megah hendak nulak peluang nyangka ngenak sistem kereta api Sarawak Jemaila dekat ngenak kuasa hidrogen. Tuk senutuk ngau pemansang teknologi ke dia tu, mandang ke ungkus ngemansut ke hidrogen majak kompetitif enti dibanding ngau minyak fosil kelebih agi bak market kuasa global ke endak tentu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model pemansang padang bilun cara decentralisation bak randau bekawa ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa Kuching Baru NKIA. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke NKIA tidak langgurnya sebagai revision timpuh panjai Sarawak dikena negap ke penduduk ia nyadi hub penderbai serantau ngau nambah ke penyambung ungkup pejalai penumpang ngau kargo. Ia madah inisiatif decentralization ti benung di perunding ungkup NKIA mandang ke model pemansang ti kolaboratif agi ngau merik pangkuk pengawak besai ngagai perintah Sarawak bak langgur serta pejalai projek seraya nyukung julok penderbai ngau ekonomi timpuh panjai Sarawak. Ia megak madah perintah menua keran negap ke infrastruktur penderbai rantau tu dikena nyukung penumbuh ekonomi ngau peminta penumpang ti majak nambah. Datuk Seri Lee Kim Shin mansut ke jakonya ngagai pengarang media udah penemuai basaya ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok bak Uputrajaya kena hari dua tu tadi. Berbangunnya, Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke awamnya megak berandau ke sekedak perkara strategik berkawa ngau pengangkut di Sarawak. Tunjeng kaum pemansang sektor pengangkut, rentayan langit domestik, infrastruktur rail serta isu logistik. Ia madah randaunya merik peluang berandau ke rega tambang bilun di Sarawak tekniki kalaya merambu ngidup ke baru penerbai Kuching ke Sibu, Kuching ke Bintulu ngau Kuching ke Miri dengan langgur kerja Obligation Service Langit menua pesisir PSO. Ia magak madah perambunya oleh nambah ke penyambung antara ngelempung kagi tatiang ungkus pejalai rakyat Sarawak.
Berbangunnya Datuk Seri Lee Kim Shin bisi megak madah ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok merambu E Borneo berunding ke pejalai komersial ungkup penerbainya ngenak bilun ATR-72 di bisi Datuk. Kita Datuk benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai semina ngericah ke pengrami Ari Gawai aja tang megak nyadi ke pelasar dikena ngerapit ke kawa diri sebilia komuniti ngau temuai ke datai. Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagawiin mada ke program tu diatur megak dikena meri awak ngagai bala temuai ngasai ke maiwa macam penyelai bangsa pemakai asal berserimai ngau pengrami Ari Gawai. Ia madah pengrami tu diatur lebih 10 tahun ti udah diketuka ketegal pandemik COVID-19 tang diatur udah berlabuh di Tampuang Baru. Ia megak ngarap ke pesta tu dekat majak diatur nintiang tahun ti berguna ngagai raban bangsa menua tu dikena ngericah kagi pengrami Gawai Dayak. Datuk Seri Roland Sagawiin madah munyinya lebih berjadi Pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok Pedawan Sarito tadi. Nyerumak pengrami Ari Gawai Sarawak Water Sendirian Berhad Benung Cakah berjalai ke pengawak mutar ke penangguh air bak kanan menua tekuk Pasai Sibu. Nitiah ke penerang bahawa Facebook Sarawak Water madah ke mayu bengkacara benung dipejalai ke ngajampat nyengkawum nganjung air bersih ngenak lori tangki serta nyerurik batang payip ke pantis bak kandang endurnya. Raban sidak Sarawak Water ngau teknikal megak benung berjalai ke pengawak matau ke endak ngetu dikena ngurang ke empas penangguh air ngagai pengguna. Nyalai, Raban Sidak berjalai ke tanggung pengawak nyedia ke sekedak perambu atau ke strategi tidak dipejalai ke bak timpa jelania ngau panjai. Tuk mungko projek loji air bersih akut rantau panjang ngangkat ke pemanah loji air bersih salim ngagak tangki ikas tinggi serta nganti paip baru ditekuk. Sarawak Water merik nyamin berkawa ngau isu tu tidak beri perhati ke berat serta dekat diputar ke ngau cara berenggan. Projek tenda baru di Kandang Menua Daro, Mukah Sarawak ditetap ke dekat dikemanah kaget dengan projek ngagak klinik pengerai jenis 4 fasa 2 Datuk Benuang di Pejalai ke. Tu dikenaknya dia ke servis pengerai terlebih lantang lagi, moden serta efisien ngagai rakyat kediau bak kandang menuanya. Nitiah ke penerang Opis Kejar Raya JKR Sarawak dekat negap kagi akses berubat pengerai serta ngangkat ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat Daro ngau kandang menua ti ngelengi. Skop projeknya yang kaum ngagak sitik blok klinik pengerai jenis 4, 3 blok quarters flat kelas G, sitik blok quarters tengah kelas D 2 teringkat, sitik blok garaj ambulan ngau 2 blok rumah pam serta megak perengka guna ke bukai. Projeknya berengkah digagak kena 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu dipelabak ke tembok kena 3 hari bulan 8 tahun 2028 tu ilak. Bak pengawak ke berbida Opis Kerja Raya JKR Sarawak dekat ngagak baru sebuah bangunan kuda jai bak sekolah SK Datuk Bandar Debak. Projek tu hari baru program Daif Sarawak 2022 Datuk benuang di pejalai dikena nyedia ke perengkah guna sekolah tik lebih moden, kondusif serta likun. Tungayan ke pengerangsiang perintah timajak negap ke sektor pelajar menua pesisir ungkup pengelantang nembiak ngoraban pengerja pengawak sekolah. Projek tu nyerangkum ngagak blok akademik, blok pentadbiran, prasekolah, kuartus pengajar, surau ngau perengkah guna sukong ke bukai. Projek tu udah berengkah dipejalai ke Kenyau hari 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu disadang tembok kena 3 hari bulan 2 tahun 2028 ilak.
Diginang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau di kerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model desalination NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngerecah ke pengrami hari gawai serta ngerapit ke kawal. Tenaga kami nabur ke berita lemai hari 6, 30 bulan 5, 2026 jadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai hari berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke 25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti ti dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti tu nyeng kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert ti mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu jadi pelasar nu ngempit ke kaul negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawetik suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya tepan suat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu.
1: Mayu amat na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itik bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyiku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tambak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak-nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okeynya tadi bunyi lagu gawai trio ne Ari Richmond Ucung Benz Charles Ngau Moji gawai selampur negeri. Ya, berserimai dengan hari gawai itu peningah. Kelebih lagi bala peningah dan biak min. Anti min datai baru. Mak kita mending serta medak bak Facebook tanduk program dan biak min hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Kalau sedap habis ngatur pengrami pra gawai. Kita boleh medak lagi ni. Bak Facebook YFM Iban tanduk program dan biak min tu lagi ni. Hanya di angkat bala peningan kita kebukai angkanya baru ngenat ke diri kini tau ke kita ke nang nak ngintu pengrami hari gawai angkanya bisi penangguh kebukai kini bisi penuh sarabat kini ngarap ke bersabar meh ngarap ke kita seruran gerai napi penguji pian mega diawa diri meh kita lebih maya orang ke benuang rami ngintu pengrami hari gawai kita ke dekat begawainya tadi berbahasa meh ngagai sidak ke nak ngintu pengrami hari gawai yang kanyagi sinuk ni peninga kita ke benua berpandu aku tai tau abas tai ke dipandu kita tau ke bala gerempuang-gerempuang induk kini berumah panjai nanti uleh pangkuang ke kini kita madah ni pangkuang ke luci yang hari bilik ke bilik anu kita itu tadi nesau kira-kira ke muka pintu siku-siku pemanjai rumah panjainya atur ke mana-mana ngambil penusah angus uliah diseliah ke kita ingat cara kebegenya sejam sekali pentau megak nih hari pagi tengah hari tau ke malam ngabas dapur ke kita ini ngambil sidak ke berpandu aku tanya tadi nemu diri benduang berpandu ke puli kini benduang berpandu ke tabas kini kelebih lagi dikena kita nangkira bakal ke malam tu angkanya tumu pergilah kita nang udah ya berengkah ngintu pengrami hari gawai jadi kita berperinang ke sekali tu peninga sebedau mai kita medak Facebook YFM Iban medak tanduk program nembiak ambil lagu hari mawat ke sekali tu Dayang Bintang.

Salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Song the best, salam embuau kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binan Anak Bakum, guru besar SK dengan Buau Song. Aku dah gawak baskula tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengalama sekolah tu didirikan 61 tahun tu dah bisi 16 ikut guru besar. SK dengan Buau tu ditempa siko uriban orang Buau Empu ke bernama Encik Enseriban Ananyungan. Bakandang tahun 1964 Enseriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Nemiak ke sekolah di tau datang dari 17 buah rumah panjai pelilih menua Buau Empu ianya menua Buau Manap Lijau Ngolajan. Dia tahu nembiak bas sekolah dengan Buau Bisi 61 ikut hari prasekolah nyentuk ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tau Bisi 17 ikut lalu disawup 7 ikut bala AKP. Pengulian nembiak bak pelajar batikas di sedahana ianya bak TP3 ngau TP4 bisa ke sekedar datai bak tikas TP5. Bak pengawak ke akademik bakal pekit bercerita, pekit berlagu. Pemulihan miak datai bak tikas bahagian. Lalu bak pengawak ke kurikulum bakal pekit main bola tampal, perjuak tinggi, pekit Belanda ngau Tibukai. Pemulihan miak bisa datai bak peringkat negeri. Aku ternyadi guru sari tau amat ngarap ke sekolah dengan Buau tau nyulut buat semua pengawak sekolah buat tahun-tahun tiri karatai. Aku percaya serta penuh pengharap bala pengajar tidak nyuruh ngajari tau terdiri dari pupu bangsa ngau menua bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun. Sidak tau datai dari Mayuh Bengkeh menua yang hari Sabah Piraya kedah mahang ngau menua Sarawak tumpu. Pia mega sida ya udah dilatih ngau penemu ngajar ati lati serta Bagas. Sida ya oleh merek penemu serta gawak ngau ti patut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kita anarina menuju pemansa. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi nuju bala semua kita. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban ba sekolah SK dengan Bosong di Tok serta jadi ketua panitia bahasa Iban ba sekolah Tok. Meja jemaah moden Tok nada salah kita ngena jaku bukai tang anang sesekali-kali kita ngelupa ke jaku asayo. Asa kita lah jaku Iban. Jaku Iban Tok pengeraja bangsa. Kapak kita nangi nanti ukai kita akan biar rebak baru tingetan. Sapa ge ya. Pihak ku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengraja. Nyalai anak malu berjaku Iban buat sekolah, berkelas serta buat menua bukai. Dikelala buah hari langguk, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan diri dengan kita yang lebuah, berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi buat sekolah ku ditu, cara memansang ke, meransang jaku Iban tu tadi, hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas ada jaku Iban tu tadi, identiti kita. Pihak bengkak, pengraja hanya jaku Iban tu pengraja bangsa ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerinduk kita belajar ke jaku ketempung bisik program maka ada tu bahas sekolah aku di tu hanya bakal pergi bercerita bahasa Iban pergi aku bitam wow pergi pergi rantelah serta pergi karaoke lagu tibila Iban daya ide jadi semua program tu hanya program setahun penelitian bahasa Iban rindu aman Allah ni biak ngau tai baketok deh. Sige ditanya sida belama tiap tahun. Makin hari jaku Iban majak hidup, majak maneh serta mansang ketega bisik penyiro. Pemerat serta pengerinduk ke jaku Iban ti uka semina ba community Iban tai mega ba bermacam pupu bangsa menua tu.
1: Selamat pagi, nama aku Yusuf Sia anak Kepuri. Umur aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah Matahari.

0: setelah matahari bisa 17.06 ya. Bisa siku jigo, siku bibi.
1: Begini.
0: Tok puan Rami, tok cegu jisiku. Udah nak, aku dekat madah ke kita. Dewan makai sepuluh nangak. SK nangak buah. Ya siapa betul asrama lelaki. Sida ya bisa 10 ekor lumia. Jadi, pihak kanan kutuk, Dewan makai kami. Arang.

0: Sunday na PPM.
1: Hello, and this is Jeffrey. Electron kami. Lotto. At hindi lang yan.
2: Hi.
1: Kaya masaya kami. Menu kami pag ito. Siya na. Kwetya Korea. Hangaw. Aite. Jadi, to asrama ino kami bisa tujuh ekonomi ya pak asrama to. Nian pejabat ngau bilik guru kami. Aram tay agai bilik guru. To pejabat kami. Jadi to Puan Evelyn. Kami sekolah kami. Dan ya, to bilik guru sekolah na nga umba. Bilik GB kami. So, GB sekolah kami, GB dan anak. Lato, Cikgu Luis.
2: Dari siapa?
1: Lato, Bilya. Cikgu.

Ba belakang kutu bisa pengguna bangunan kelas kami. Udah tergek, aku kengemai kita agai kelas tahun 1, magai kelas tahun 6. Harap. Setau, usah sumber sekolah kami. Arum kita mendap ke dalam.

0: Kak, mari kita mendak kelas pembunuhan dengan kelas tanggung.
1: Game blok tahap 2 tempat agak tahanan.

0: 15 tahun nih, Bang.
1: Kalian udah, Bang?

rutin kami tiap hari 1 sampai 5. Tiap pagi, udah dan pagi, kami semua banyak nurun dekat senang.

0: Dia tahu kami bersedia di kanurun sekolah.
1: Pagi.
2: Untuk masa kami pakai tengah hari. Sekarang kita mau ke dewan.
3: Guys.
4: Bayangkan.

Aming buddies ka man dai. Nga bi man dai. Sama lemai, dan tau kau berudah semua mana. Sudah pasok, kepala kawanku benar kena digare. Udah terlegai, kau mereka berbaris makai. Agai dia orang makai kamu. Jatuh, kau mungkin berbaris, kau mereka makai berdua makai. Menyuk kau macam itu, kau mungkin sos, kau bayar teh.

0: Mogi.
1: Okay.

0: Jeng Karina. Jeng dulu.
1: Abal mati bakanya mega nanti kita bisa ngembuan anak mai yang abang ngadai pertang rumah lelaji kami itu ngai ke kita parai pengadai tangka beriti mati babi punas uduk lus mano pembalani anak nusi dengan anak mada pemandai ngai ibu di
2: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam on the best, salam embuau kekuatanku, salam sebulai sejalai saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada penyelenggara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang, mantap pegawai kita Pak SK Nengak Buau Bakal Kesarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
3: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam.

0: banyak anak bakum grup sa SKN ngambuah beri selamat hari gawai daya tahun 2026 membuah kotanku gayo guru gerai nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline juga anak kenal guru penolong kanan HEM SKN ngambuah dekat merek selamat hari gawai daya gayo guru gerai nyaman. Oh,

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

kita median lebuh maya ati bertelai. Angkanya maya rigawai tu kini bisik maya kita tu berunding ne. Angka terpedak ke orang kini kita kempai boleh tahu yangnya ngarap ke boleh tahu yang meh maya ari gawai tu. Ya nak berasai mega peninga nyau ke manggai ke pukul 9 malam kira ke 5 minit lebih lagi neh ha. Dur kita dekat bulai dengan pula program kami ke bukai ba segmen pemerindang malam. Jadi aku mian ngelekat ke kita ngau lagu gawai ke sekali tu sebab aku ngujung ke sada lemai lagu ari Ricky L segelas air.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kucing. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kawam pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert di mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, yang dipelasar dua ngempit ke kawal, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kawal serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: menua Sleman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senangan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sleman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sleman, ngau kabar belayan di Betuang, ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Sleman. Selamat hari gawai.

Ya, balik kita kaki dengan kami di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang, pemerintah malam-malam tu ya. Apa? Ya baru pihak ke kita. 9.24 minit, okey. 3 jam di konti malam tu, engkau DJ MATU. Engkau lagu ke terbahaya Augustin, merikan engkau Jenarino Joraki, Ai Gawai. Ya, ya, merindah balik kita di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Kami beritahu di Dinga secara online. Kena RTM klik tau ke channel kita Siti Agi My TV ne. Okey, ngarap ke program terang di Dinga malam tewain di Puak Menggeri Bandari Kuching. Manah gari kita tepat lagi bila kita kemudian terima jam ke dia tu ya. Ninga kami dalam peringkat pengangkut nyawai Jumat bang Jalai Alun Anang Kelalu Laju Anam ga kelalu lubah lubah kita ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Okey. Hari lagu Ai Gawai kita nginjau lagu Kedisada Clement Mount ngau Raban TTP. Lagu Sidaya Uha Selamat Ari Gawai. Kedua lagi, lagu ke Dibai Achan Gau Suwelin. Lagu Sakit Gawai. Terus, dengar kami pemerintah malam YFM. Segulai sejalai.

Ya, jaga pengerai lebuh kita ikan itu pengerami ya. Hanang kelalu nitiah ke hati wai. Dia menyajam kita tinduk belalak kita tinduk. Anang ke 24 jamnya kita. Ah, neh mati kita. Anang kurang iru ayam mayau. Mandu pemakai ke ngenatai ke pengerai ngagai tubuh engkau minda kita megaya. Sambil-sambil kita nyabrami engkau diri sebilik neh. Berarti ke gaya kita engkau malam tunggu tumu pagi lagi. Bisi hujan bang sekedan dur di Semarahan, Seri Aman Betung, Serikai, Sibu Kapien Miri engkau Limbang Nadai Hujan. Adik Kucing, Serian Muka Engkau Bintulu, Tasik bergelombang 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya. Engkau pengelaju 30 nyentuk ke 40 kilometer sejam kesuah pengangat. Engkau penyelap di menua kita ianya antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagi beri kita engkau lagu-lagu gawai. Tu lagu kedisada Ricky L. Sima Gilbert Gawang Gaw Jessica Timah Selamat Hari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu Mariana Jara Gaw lagu ya Bujang Ulu Sungai yang harap ke program kami terang di dinga. Bala kita ke diau jauh di Intigis Ulu Sungai, kita ke diau di menua pesisir. Entinya bersih line atau ajak dinga kami secara online ngena RTM Click.

Penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 merundi dekat merik tepi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu tak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kutai kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih ya bagi semua bala sudah mengujur ke pengawak gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bak penemu aku bekenyak mengga hari malam balas ke diberi orang mayuh pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai dayak kata kata untuk jadi kena pengujur berjaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke Riau Badan Geri tak ke Bumnuk Sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajak aku terima kasih.

Hai sis, hai bo. Aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Segulai sejalan gaul kami di YFM malam tu ya, 30 hari bulan. Pagilah dah gindur kita nyedia ke diri ya. Ngintu pengerami gawai dah ya. Kaban kita ke diau di Sabah Dedin. Ngintu pengerami pesta keamatannya ya. Okey. Ngara ke terus ninga kami secara online. Kita ke diau di luar Sarawak Bumi Kenyalang. Ngena RTM klik ya. Pukul 10. Ndur kami nabur ke berita malam mari YFM Iban Kucing. Dan jam kedua lagi kita dekat mendiang ke carta siapa juara ke dikeluar ke kemari ya. Malam tu tanduk ya, hanya untuk ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Kita berpindang baru berkaliung baru ngau DJ MA Bak Lubang Ribut Pagila ngelah tengah hari. Pagilah ngelah tengah hari ngau pemerindang malam begak ya. Dikena aku nyedia ke diri maca ke kita ya, berita malam tu lagu disada Maxwell Franklin Saran. Okey, ngelah lagu ya, selamat hari gawai.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau beberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal tegak bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai yuten.
0: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang, munuh nyawa? Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pen Borneo, ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi hari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyamil tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto hari YFM Miri.
4: Pemenang YFM 1.3 MHz.
5: Jam kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami mai kita mending ke berita malam hari YFM. Iban Kucing kena ke malam hari 6, 30 hari bulan 5 tahun 2026. Kompleks pergerakan pengakap ngau gerempuang pandu putri dekat di Gagak Bak Matang. Pengawang agak kompleksnya dekat disikap ngau infrastruktur serta peringkat guna palan berkemah, Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah ke palannya dekat bisik bergunan ke dirimpu dikenal ngemuntang ke aktiviti di pejalai ke kededua pergerakannya. Projek agak kompleksnya dia tu dah mangai urung 70% tembuk. Kandang endurnya sepeda tu kalau jadi palan aktiviti, ngau palan berkemah, nyengkau menjadi palan jamboree. Ia maksud ke jakunya pengudah, pengurami, nasih tanah, induk upis, persekutuan, pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching, Sarito. Berbaik bilun tambah antara Miri ngau Barrio dah di kemendar ke berserimbai ngau pesta pemakai ngau main asal Barrio tau ke pengerami nuknen. Tu dikena nangkup peminta pejalai ti majan nambah nyerubak pengerami ti dekat diatur dalam bulan 7 tuilak. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin maksud ke jakunya dengah penerang media pengudah nemuai Beri Balsa ngagai Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya kena kari dua tu tadi. Rambau penemuannya kedua menterinya megabisi bertukar penemu berkaul ngau sekedar inisiatif Perangkat Pengangkut ngaul kerjasama antara Perintah Pesaing ngau Perintah Sarawak. Atur penemuannya terang mandang ke kerjasama rat antara UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia ngau UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak dalam utar ke isu Perangkat Pengangkut ngau ngemanah kagi atur penyambung ke pemain rakyat. Sepenyampau RM569,200 sudah diungkap ke pengawak berjalan ke pengawak beruang bilik baru ngau pengadab.

baru baru pegawai Sitak Kaunsel Negeri Dun Pelawan Kenyari tahun 2022 nyentuk ke kedia tu nitia ke Sapit Menteri Pengerai Mensa Manyuh Penguat Berumah Ngau Perintah Lokal Sarawak Datuk Michael Tiang Mingti dalam timpuhnya sepenyampau 527 pasangan udah niri ke ruang bilik seraya 1019 ikut anak miet ada di kandang menuanya kuya Sarawak Nyingkang nyadi pelilih menua berpenatai pemisi tinggi serta mansang nengah pemansang ekonomi digital kuasa gadung pemintar tiru industri aero angkasa ngau infrastruktur berindiarinya ia nyemetak madah ke rakyat yang direta ke pemandu berguna ngagai Sarawak yang masuk ke jakunya rambau pengerami makai lemai ngerami orang baru jadi melaki bini ngau pengada baru Dun Pelawan di Sibu bak penggawanya sepenyampau 123 ikut kebar jadi melaki bini ngau 211 ikut anak mit di kerami ngau pengawat nyuak ke insentif sepenyampau RM124,000. Misi 65 ikut penerima agih belanja projek mit menua pesisir MRP Biro Induk berungkus RM285,000 dikena nyukung pengawat berjalai ke macam-macam aktiviti kerayat ngau pemansang komuniti. Agih belanjanya ngembuan 7 dikena ngenegap ke pangku pengawat Raban Orang Induk serta merangsang sidak cakah dalam perkara pemansang komuniti berangkat akar umbi. Kabon Parlimen Selangau Edwin Banta nyuak ke agih belanjanya rambau program berancau tikai skim Sekuau 2026 Badewan Penghulu Balang Sekuau Selangau. Dalam jaku tidipan suat ke ya, ia ngarap ke bantunya boleh dikena ngau nakak pemanah, dikena ngenegap ke pemansang komuniti serta ngangkat ke penglantang pendiau rakyat. Menuju ujung ke berita malam, hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kawam pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert di mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, jadi pelasar nur ngempit ke kawal, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Ia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kawal serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
5: Ibu minuat. Oh, jabut. Aku tu lembau mengeradak kenyawaan. Mau bak tusun ke 22
6: tu. Yuk, kena mau tusun ke 22 tu, jabut. Orang nyo dekat rami gawai.
5: Nyat, kenai kaku deh, kasak-kasak kemai aku.
6: Kati kena deh. Sebedau rami gawai, mesti lo rakat nemu cata siapa juara.
5: Aku kena mangai punya aku. Laban aku ke ngorang pertandingan keruke.
6: Apa ukai ngorang pekit keliang nami amit?
5: Ada eko, enggak eko.
6: Napa di ngairan?
5: Ada isi ngepat.
6: Nyamai jatnya nyabut. Tebeli beliat kerja aja kaya nenek jadi sirat.
5: Nyampau siran. Kebeli nomor satu.
6: Bisi ngatur pekit keliang nami amit sekolah kita tahun tu tadi.
5: Bisi. Tang aku ada yang ngau peminat. Ada isi tencur.
6: Kasih deh nyabut. Okey, peningat bertemu kita dalam program Cetak Siapa Juara Tusun Tika 22 tahun 2026. Lalu nak berkat selama aku Monica Midi serta megak ngawaku ke Sarito ianya nemia miat ke pemadu ia pintar ba SK Kanyu Jackson Jabu. Jadi ya tentu ya bala kita jam ke dia tu ke Benung Hiruah ngintu diri setang itu bilik lebih lagi ini jabut sangau ya.
5: Benung enggak kuih tetak.
6: Hari minggunya kemarin seminggu enggaknya
5: biar? Seminggu nyangkong orang.
6: Apa?
5: Yang agak tempahan nemu deh.
6: Apa lawa orang agak enggak tempahan bayar.
5: Biasalah ini ku kan expert.
6: Nama lakunya?
5: Laku ah.
6: Buti nganuk deh. Tau kaya
5: enggak kucam.
6: Aku madah deh, aku kalah madah ini di natua kue ya. Mayanya menong rara deh. Nyotama enggak kaya anu namanya tepung liur ya.
5: Liur ya.
6: Kagik, agik ke orang kak. Kang udah apa ya?
5: Ada air medaknya ibu minuat.
6: Medak penyamai aja, Nay?
5: Penyamai aja.
6: Oh, engkau mai ya. Okay, jadi ya, mulai baru kita ingin catatan siapa juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
5: Betul.
6: Lagi kita nusih lah, engkau bisa cerita bukai berkawal ngegawai. Okay, batusun ke-22. Tentu ya, kita dah berarti ke lagu ke di masuk ke kakak catatan minggunya kemarin. Siku Indo.
5: Ya.
6: Oleh biasa, Nay?
5: Tahu ah.
6: Nama lagu yang dia buat?
5: Lagu ya. Nya nama lagu Lebang.
6: Lebang? Ni bisa Lebang. Cerita perindu tua.
5: Oh, mai ko.
6: Lebang berapa kali? Jadi ini penduduk lagu tu lagi kita medana jabut batusun ke 22. Ata jap ya tentu yang main peninga. Berarti ke dulu recap catat siapa juara.
5: Minggu Siti yang kemarin.
6: Ya, tusun ke 21.
7: Recap minggu yang kemarin. 10.

0: seminggunya kemari.
1: Carta sampai juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
2: Saya dengar tiba minat.
3: Nya recap catatan sepak juara kita bisi juara baru minggu nyen kemari.
2: Betul.
3: Katusun ke 21. Ya. Minggu tu nak nemu lah agi kena yang ngetan ke juara.
2: Amai.
3: Tahu ke bisi juara baru. Tahu ke agi mengkang juara. Laban mayu megak lagu bukain ti diperhati ke niki niki niki majas niki nah. Okey, nak masa jam jabot.
2: Okey.
3: Laban mayu cerita kereka itu si tua dah tu lagi.
2: Betul. Tua berpun hari lagu tebak penuduk nomor 10 minggu tu.
3: Ya, nomor 10. Siku penanyi asal hari menua betung.
2: Ya.
3: Lagu tu kengagak kundak ku nemu renihnya aja buat.
2: Ya, adai. Aku adai menemu.
3: Dinda ke nemu?
2: Adai.
3: Hanya lagu tu kebenar ya. Udah kalah jadi juara.
2: Betul.
3: Ya, 2 minggu nih.
2: Dalam kata ya te pemadu lama.
3: Oh, 18 minggu. Taja pia, minggu nyen kemari lagu tu bak penuduk tiga tujuh ah.
2: Ya.
3: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali tu. Lagu kadi beri nama.
2: Aku di tempat ya.
3: Lagu kadi bak Richard Lee. Lekang otion nandung panting tusun. Ke sekali tu bak penuduk tiga 10.
0: 10.

0: Satu, Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi Anak Datuk Lutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Kol Timilan Pengusir Majelis Daerah Lubuk Hantu dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
4: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara 9

0: la ko nemu sembilan deh nya.
1: Bisi, paninga nemu mak kau nya nyawa.
0: Ya tengah kaku suba.
1: Ya tengah kedai suba. Tanya kau nya nemu lamu kenyeka. Uji katanya.
0: Tanya nama yang minta minta kau kenang baru lah.
1: Mana mau mako mau kau bisi kayat ngonde tau kenda jabuan. Tang ketemu aku berarti Nina to siko
0: hari. Sejak kenang aku.
1: Kenang deh. Nah, berarti Nina to kalau enggak usah sejak 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun kau dah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun kau dahnya. Nama-nama ulehnya deh. Indah orang jadi melaki bini. Baru 2 bulan dah tahu Sarah.
0: Betul.
1: Bedau gitu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tuh nih peminat.
1: Nggak, masanya bari. Masanya melama pada kebajang mir. Tang dah nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Enggak, ya tubuh yang metang hati makin lama makin besar.
1: Iya, tahu ke dah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang rejak jabut.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab 29 ke baru didinga kita tadi. Lagu tuh kebenarnya digaga siku ya tuh bisi lagu ga kelimpah hari kengaga ngaga leka ngotion lagu inya Wandi Ali. Wandi Ali kengaga leka ngotion lagu munyi ke jabot tadi minta nuan ngenang baru
0: ya. Wah. 4 minggu udah dalam cetak
1: sama penduduk minggunya kemarin ya bertan sama penduduk. Oh, jadinya tadi duit penduduk lagu ke udah ditemu kita. Oh, jadi jabot nama nama yang tadi tahun tau lah kita sebile ya. Kita sebile ya. Laban sebedau tau sedua ini diajak ke nyamo gawai. Dia tau nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Nama utai kedai beli disedia ke kita sebile ya tahun.
0: Nah dah si beli utai ini kunya nemu dek.
1: Ini dan dia beli utai.
0: Nah dah si beli utai ya. Nah semena kui kelemput ngaja.
1: Apa ya?
0: Oh, kui sipak.
1: Ayah di seneram dah?
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah di seneram bisa? Bisa beli baju baru?
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya, bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru?
0: Biasa lah, ayah seneram.
1: Oh, ini dah lah?
0: Ini kok, bisa mah.
1: Bisa gak baju baru?
0: Baju kebaya. Demo di pate baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kelu besai?
0: Kai kalau besai, ya kalau besai, lepas sumpah ya besai.
1: Oh, dia tu nyomet.
0: Nyomet.
1: Oh, ini dia nyosliam dah tora.
0: Ya, ini saya makai daun kruta kerja. Ini nak kurui.
1: Mana makai daun kruta kurui? Sehat, makai sayur.
0: Iya, nang kita. Makai lubak masin.
1: Lubak masin yang aku pernah dengar. Saudara tinggi yang masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita gawai lagi nanya okay. Nih baru. Tua pula baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau. Kenuduk nemu 9 ngentap bab penuduk sama agi bab nemu 8.
1: Oh, nak mengisit.
0: Katai.
1: Kata hendak ke baru hendak. Oh. Nyo katiko nanti orang nyebut nanti duduk.
0: Duduk entap.
1: Nada begincir.
0: Katai.
1: Lagu kini baik penyanyi tahu disebut penyanyi baru, metu baru didinga nama mana?
0: Ya.
1: Nia Besi.
0: Ya. Lekang ngotion tiga kak Nikolon Aboy.
1: Nikolon Aboy. Jadi Nikolon Aboy tu siko
0: penyanyi lama.
1: Penyanyi lama. Tahun berapa tu nah jabut? Ingat eh?
0: Tahun.
1: Nikala nanya ya ayak di petiang?
0: Kira bisa. Tahun 90-an makanya.
1: 90 lagi kisir kelihat.
0: Ya.
1: Oh, Nikolon Aboy. Jadi dia tu ia nadai gi di dinga lagu atang ngagak kurang lagu. Jadi lagu ke digagak ya ke dunia besi itu diberi nama Lebang. Lebang munyi ko jabuat rinya Lebang tu utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tanah. Utai hidup.
0: Utai hidup.
1: Sapi ulih sebuah Lebang.
0: Ulih ya.
1: Tendupi capek lo lebang nah ha, curi orang ka tahu ke
0: ada temu
1: nade temu lah nade temu dong
0: enggak arti ya
1: nyak tadi lebang nah. Oke okay, jadi ya kita tinggal ke lagu nomor 38 Nia Besi ngau lagu Lebang ke baru 2 minggu baca ta nangkan ke lagu Nia Besi kita terus tinggal ke lagu penuduk 37 nangkan kenya lagi 8

bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit. Terang

Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke bak

0: 약간 너무 두조하냐 이보면은
1: 아오 미세나요 뼈?
0: 미세 lagu tu baru dipasu minggu situ yang kemarin.
1: Ah, lalu bab nomor 37.
0: Kecil. Terus
1: nama
0: ngakai nomor 7.
1: Di kala meda induk nama Olivia si?
0: Adai.
1: Adai. Yang aku baca mana nyawa ya?
0: Yang aku.
1: Cerita penginduk tua aku ya.
0: Nanya aku meda kede.
1: Ya, beda bertemu ngode jabot.
0: Ya.
1: Nanti yang meda de, beda bertemu lah yang enggai mu dek.
0: Yang kaku, enggai kaku ibu bina.
1: Enggai kere?
0: Enggai kaku.
1: Ini nemu.
0: Lepas aku ada tukup tancut.
1: Tancut, jabut basah belama.
0: Basah belama.
1: Ya. Oh, jadi lagu tu baru seminggu dalam cata pengelama ya. Jadi lagu tu lekah ngotiun, bisi duit kurang ke ngagak lekah lagu tu.
0: Ya. Yeah.
1: Jonas McKean. Enggak megak cini.
0: Cini.
1: Aku nak nemu cini tu.
0: Enggak aku cini mas.
1: Maka. Nah patut ganti Cina agak leka lagu Iban aja buat Engkam ya Cina Iban.
0: Boleh ya
1: Mayuah. Tau ke kebenarannya Iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya
0: nama timang mbak seni. Nama seni ya.
1: Nama seni. Oh tau ke nama ya Glema. Rumah nama nama Glema tau ke nama rumah. Oh Cini
0: Cini
1: ya. Oh ni nemu Tiwan ya digagak
0: Jonas McKean
1: aja. Jadi Jonas McKean tu pedaku mbak dalam setahun 2-3 tahun tu mayu lagu kena digagak ya Jonas McKean tu siku. Tahu yeah. Kembali kita pernah kebang lagu baru dalam dunia pemerintang banyak.
0: Kira kepia.
1: Jadinya tadi 7 8 9 10 dah ditemu kita. Nah yeah. Lagu. Jadi kita ya berarti dulu break dulu jabot.
0: Yeah.
1: Mai nua madah ngagai peninga. Bekaul enggau sida ya ke bisik deka namanya tadi nganjung lagu sida ya ada cata.
0: Laban
1: bisik ga orang agi bisik orang nanya di kumbai sida tu
0: kumbai tuan apa lagunya peminga.
1: Okay, kumbai sida ya madah ka okay tok lagu masuk lagu ku tu masuk cata. Jadi kumbai sida ya terus ngagai tua kenya tadi. Ulun nyo nama dah.
0: Padah tadi.
1: Padah non.
0: Jadi berpengkah hari tahun 2022.
1: 2022. 4 tahun kudah lah.
0: Ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya. Dekat di tapi dulu bapak nolhas RTM Kucing ngau Kuala Lumpur sepertau dicalon ke Mbak CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya uliap masuk dalam cata atau kena.
0: Betul.
1: Jadi ke dia tu mega bisi bekawal ngau AI tu aja buat. Bakal kami nganti pengutus ari namanya ari bos besai. Laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI.
1: Tiku bayar AI dia tu orang. AI tu nanti. Nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit boleh diterima. Laban menzianya nadai dah robot ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit boleh diterima. Tang ke pembaduk baru dia tu sekali ke tiun AI boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedak penengkebang lagu dia tu
0: yeah.
1: Lagu ke ditusun sidak ya semua ngena AI 100% atau ke 100%. Seminak mensia aja ke masuk belagu. Jadi sekedar orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Labanti komputer ni dia boleh kalah ke komputer ngadu tai.
0: Betul.
1: Semua tengah nak komputer magam. Sigi munyi ko kita perfect dalam jago orang mutiara.
0: Betul.
1: Manah mia di dinga.
0: Ngak hati deh.
1: Ni ya boleh terlaban orang
0: kita. Kita pun agak kita kena. Orang kebang lagu ngagak music pengena komputer.
1: Jadi ni boleh laban bakal contoh lah di.
0: Betul.
1: Bermain drum mensia ke main drum boleh laban hanya mensia main drum main piano ke diri lalu di laban di ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi.
0: Betul.
1: Jadi utanya bisi isu tau ke menjadi buah mulut bala ke
0: nyadi buah kenang.
1: Buah kenang buah mulut menteri buah kenang nyadi utai ke ngasuh bala sedatu tadi. Irawati lebih lagi orang lama dalam dunia pemerintah.
0: Betul.
1: Ketika kami kat belaban ngau orang kena komputer. Kenyata deh ke ngadu ke music. Nyadi bisik megak peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI. Ya okey lagu tiwan AI ke tentang hari AI 100% hari tusun tadi nanti uleh ya ndak di asuh masuk dalam catatan sepak juara. Jadi kami itu lagi pengganti pemutus, laban pemutus tu mesti dibaik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur ada okey tu pemutus hari hari sedak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI. Semina mensia aja ke lagu masuk ngagai cata anang masuk ke lagunya kami ngante aja
0: betul
1: nak ke dia tu bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata
0: betul
1: tang ya ke dah masuk di dinga kita beradio ama bisik jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah
0: betul
1: laban dia tu kita nyuka engka ka bisik sitik sistemnya jabot
0: betul
1: utai ke uleh ngeciak lagunya tiun lagunya AI tak kukai. Dalam masa
0: terdekat.
1: Saya tanya lah. Tang bakal munyi ke daripada kaku. Maya sedang aja lagu angkat sumpah sedang aja buat. Madah dari lagunya sedang agak. Lagunya semua sedang agak. Tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak.
0: Ya, enggak oleh masuk jil.
1: Masuk jil. Ya bisi akta namanya bisi dalam angkat sumpahnya deh.
0: Ya, akta apanya cetak rompak
1: bukan cetak rompak bisa empo tanyanya isik lah
0: ya
1: orang pengok kasaan munya
0: betul.
1: Okey jadinya berkawal ngau lagu AI ya kemayuh isu dia tu bukan kita ngai ke teknologi datang nanti jemak ke semua kang kena teknologi kena AI magang tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI terpasal dia tanya baru lah kita takut orang komplain
0: tang bak penemu aku ibu minat lama aku kebiak di
1: oh dia biak di dia kan Gen Z
0: dan kak aku AI tu ane buah lah kita yang kena AI AI tu ngasuh kita yang ada penemu. Laban kita yang ada berundian
1: enggak berundian lah semua tanya tetap aku kak tau taip lalu pansut tau tanya
0: betul
1: untak nada berundian mayu ambil betul aku dia jawab patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar bahasa
0: tak ni wat kurang mudian
1: amat betul bakal akik di peti yang kelera ya sekolah ni nya bisa utai kena nama komputer
0: betul
1: jadi baga kita dia tu sekolah tayap aja tayap aku kak utai tu alu pansut maka utai
0: okay, nak
1: nyak lah bida ya tadi nah tang munyikuk kepada ke kita ya lah kita yang kena teknologi tu enggak betul
0: betul
1: ok jadi lengkap aku dulu mai ana mu beh ayanya munyikuk sekedak ya sari tu kita berjaku kenya kadang orang penuh ngagak teknologi baru gedean kan
0: betul
1: kita ke baru lagi AI ok kita terus ngalih ngagak lagu bab penduduk 36
0: ya sekali tu lagu tu 3 minggu udah dalam cerita minggu tu pun yang ngentap diri bab penduduk tu sama
1: tu ku mendah kena jabut nanti di duduk berimbai ngoyanang
0: memang
1: tenggelam terus deh medap nyikat
0: oh eh aku lagi hakim petiang pagi biar iya tenggelam coba
1: amai aku dede kalau mudah hakim petiang di biar
0: nanti jalai
1: ingin gue ke ngasuh hakim petiang duduk supaya dunia lang
0: hakim petiang kali lagi biar ayah petiang iya nyat tenggelam ke baru
1: iya Allah gak penyikat dunia lang apa dia
0: tar ya ukai sebarangan.
1: Oh, ukai sebarangan?
0: Laban akim petiang tu semua. Biar bisi pemai.
1: Oh, bisi pemai. Kira ke pemainnya. Nadan tu asinya. Dunia lamu aja.
0: Nadainya.
1: Di tunggai Allah menilang. Okey, jadinya tadi sikut penanyi yang ke kalau engkau SSJ tahun yang kemarin. Jadi ke lagu ke sekali tu ya bisi nyabung siti lagi lagu. Lagu ke diberi nama Penawar, pengubat hati ke kembali nau.
0: Laban aku tu dah ada tawar, udah kena ubat orang. Ngai nanti lagi. Ayam petiang.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar namanya nawar ubat bapa masih bingungnya kemarin. Okey, dunia lang bab 2 3 6. Leka ngau tion lagu tu digagak penanyi tumpu dunia lang. Minggu tu agi sama ngenan ke penduduk bab penduduk 3 6. Nangkan kenya kita terus tinggal ke lagu penduduk 3 5 ada tu lagi.
0: Nama halah. Nangkan ke tupai tu ani ibu minat.
1: Tupai mudah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya di lo ibu minat.
1: Ah.
0: Aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima
0: nomor 5
1: ah.
0: Aku tukar memalu mimet nyebut nama ya tau.
1: No gua dulu lah pasang dulu lah. Okay, sudah nih ya.
0: Pasang
1: dulu. Mana anaknya dipecah rahasia. Okay, terus nih ya ke lagu nomor 6 sebentar nih ya ke lagu nomor 5 6.

0: Bună tu?
1: Bună Ninga, că cearta sapa joara.
0: Cearta sapa joara.
1: Bawai FM.
0: Bawai FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawa singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat. Meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngaga batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kau.

0: usip nama teh tengah sore malu.
1: Oh tuh kan ya kan nomor 5 tuh kan malu-malu kau nyebut nama teh
0: Indo darah tuh.
1: Ya muka kau leban aku suka. Bisa buaya-buaya ya mimin.
0: Ukai dia tahu ke depangan gue ya.
1: Ada sih dia tahu aku ngorong.
0: Baru pemain-pemain mah. Deh apa ya. Patut yang lagu tuh.
1: Tang ya ibu minut. Ya tuh 3 minggu udah baket dalam juara.
0: Oh, 3 minggu kalah juara. Tiga minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Jadi lagu tuh nang dituju ke Jabun.
1: Ya.
0: Tajapun ya tinggal ke leka lagu tuh Les Ri Luyuh.
1: Ya. Tion tiga gak jambu murdo.
0: Nya tadi penanyi ya. Kekala lekat bati Jabut Sedoto Veronica Natasha.
1: Iya, ya aku ngelengka ya, ya meleka ke kau. Sementu mako labu.
0: Oh, kira ke sama ngelengka ke pangan diri.
1: Betul.
0: Nantu kiruah yang ngetan ke.
1: Ya.
0: Ngetan ke namanya. Nanti jemak kedek ngai kia lekak aja
1: ngai meh
0: iya nadai nadai nadai ana ninga ga ku jabut nadai bekenya
1: ai kiro kadenya kia
0: iya ku di ngai ku ngai mak ya kira kenya nya tadai enti jaku kasar ya nah jadi lagu tuku benar ya nurun dua gigi anak tangga minggu yang kemarin lumur 3 minggu tu lumur 5 15 minggu dalam cata lagu kedua lama dalam cata
1: betul.
0: Nyata deh penuh 2, 3, 5 Asiko ari penanyi ke atau dikumbai kita dalam dunia pemberindang tu ia namanya berengkah engkau Siti audition lagu Pak Siti company lagu teko recording company sepeda ia ke ngelabuh ke pejalai ngelabuh pejalai nyet berengkah berengkah engkau
1: nyingkang ke kaki ya dunia pemberindang
0: malam dek dek. Jadi siko penanyi jadi nang namanya mana kaki Siti ari pengawak kedeng kakak ari kodeng company ngambil ke ndak sengapa sada nyawa yang kurang dalam industri music tadi sida audition dulu nyawa untuk mana baru diambil lagu kira ke kata, bisik quality
1: tang coba minum bisik ke museum ya nuan bisik duit di ulianya di penyanyi
0: dia tu
1: zamannya
0: dia tu agi mah
1: betul agi kan
0: agi
1: tang dia tu ibu minat nanti ngawa ya paling menyopan Siti aja lagu
0: udahnya dia keangkat atang bisik gak laban ya kak menjadi penyanyi sanggup beba bawa duit
1: ya
0: tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyadi nah nanti gak wak barang ku ya ya ngempu duit kok nyadu kita ya
1: betul dina bakanya ketika recording company kang ika makai
0: amat ku deh gak labannya berbayar
1: nanti aku bisik recording company ibu minut indah ke lagu ngkatak ke recording mayar aku pokok terima.
0: Oke, okay. Nanti katak bisi duit kari kudeng lagu ngok-ngok-ngok nyaja
1: ngok-ngok-ngok bayar kau.
0: Oke, okay. Diterima deh diterima deh
1: terima kau.
0: Patut enak jadi orang ngempuk kumpeni lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat ngai kade lulus tapi san PPL.
0: Iya sih enak lulus nanti katak lagu. Atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randa ruai mulia kena. Okay, apa ya baru teh. Okay, jadinya tadi nak sekedar hari utai jadi dalam dunia pemerintang menyaja buat. Oh, okay tinggal 4 di tiga lagu.
1: Ya, nak memunyi lagu ke 4 teri ya kita baik.
0: Ukai nomor 5 tadi.
1: Nomor 5.
0: Tinggal 4 di lagu lagi.
1: Ya.
0: Kebadau di dinga kita kira keempat ke pemandu atas kebadau di dinga. Oh, jadi berita bukai kelebih lagi tu si dia lah jabut. Sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerindu ke sidak yang tadi Niki bahkan ni cara sidak ya uliah
1: sidak ya nanti kak ngasuh lagu ke sidak Niki nyamai aja ibu minut
0: nyamai apa ya
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta bala peninga bak luar masa timpuh cata siapa juara. Ya nya hari dia tau sampai ke tengah hari
0: empat. Pandai dah nemu. Hanya tadi cara sida kerekam undir ti ya. Nanti kita rindu ke la siti-siti lagu tau ke siko-siko penanyi ke didinga bak tusun lah. Bak tusun ke benung didinga kita jam ke dia tau. Pengunjung program nang dibuka labannya merkah ke pemadu besai 60% yang merik pangkak ke besai ba penuduk siti-siti lagu.
2: Betul.
0: Tang kita akan ngundinya tadi nanti kita nanti uli ya. Bukan nanti uli ya sigi mesti. Telepon deh. Tutu sano aku sano tutu undi ku tu. Nunggu dulu deh je. Bisi tu indai ku tukar telepon sama aga undi. Nunggu dulu je tu menyadek ku.
1: Tahu mau pakainya?
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau undir kat sini.
1: Ada yang ngawak. Yang orang buka ini.
0: Baru terbuka. Nanti sudah sebilik di gaji penanyi nyempuh kat sini.
1: Oh. Tahu ya. Nanti undi ya pakainya. Lain nanti undi ya temu sama aja. Temu kita emang.
0: Ngentunya di. Lain lantai nyemak ke bisik duit ke orang. Ya. Namanya tadi. Okey. Tu aku undi aku berketau 1.5. Indai ku bisi maka ngundi DJ ko ya. Alu ngundi alain ge undai atau?
1: Sige bukan nyamnya. Tang kebiasaan ni ibu mena.
0: Kasa bu sebakanya kena ngini.
1: Nah dai sebaka.
0: Dai sebaka.
1: Aku selalu bisi kala nyambut hari anak sampai ke Indai bisi ko kala ningai.
0: Asal na sebaka.
1: Nah dai sebaka.
0: Laban ya sebakanya. Kada nasi dai jemput tu ngundi dari.
1: Betul.
0: Laban kak penanyi sudah sebilik tadi kan jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya. Okey, terus ngagai lagu penuduk ti keempat.
1: Lagu tema penuduk nomor 4. Okey, nu tadi ngato tadi kah?
0: Ni bisa tadi 5 Natasha tadi.
1: Oh, nya megaya. Tu aku nyangkuang nomor 4 tu. Nya, lagu tu 2 minggu kala jadi juara. Nya. 13 minggu udah dalam cata.
0: Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngau tion lagu tu digagak penyanyi bak lagu tumpu.
0: Siko ari penyanyi ya.
1: Ya. Lagu tu dibaik the crew begulai ngau Lucy M.
0: Ya, layak ke penudihnya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngau tion menye kepada kejabat tadi di gagak atau ke di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kala mujur kala dua minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Tak ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
1: Ya, sepatutnya sih meri peluang ke orang.
0: Ya, ya bab penuduk keempat.
1: Ya.
0: Kita terus ningat ke lagu Lucy M ngau Gagak The Crew layak ke penudih nudah ti keempat. Udah tu lagi, kita terus ngagai lagu penuduk ti ketiga. Sebedau, aku mai berita ke pemandu baru berkawan kau. SJ, semifinal ke 9. 4.

0: Pukul 1 ngalih hari.
1: Aku penuang anak manggil, wakil rakyat perkuasaan N76 Merundi, dekat Merik Tabi Basa, serta selamat gawai dayak tahun 2026. Bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat, sebedar tahun 1963, gawai dayak itu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, bulan lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke pengagah hati diri, lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai dayak itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta langlalau semua bala kita yang untuk gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, leban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngau pengendiri. Ngai kutai kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Menurut saya terima kasih ya. Bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar, no Ethno Culture Festival, peringkat negeri Sarawak. Aku sudah dadu kita di Miri. Kena 1 bulan 5 sampai 24 bulan 5.

0: Jadi bapa penemu aku bekerja muka hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu undang Manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke pemain kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kata-kata untuk jadi kena aku mujur kerja ku aku lari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bangunan pesisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru telak mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.
1: Hai, aku Weston Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara. 3.

0: nyebut. Ya, dia nyebut nak aku sikit rindu dah. Nanti dia nyebut dah.
1: Tak, mau tai ke nyalain-nyalain kata sikit aku terasa dia nyebut.
0: Biasalah dia kan miah sekolah. Dia patut belajar bahkan ni cara nyebut. Maka cikgu dengar so Jackson jabut sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku macam bak lagu ke bak penduduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu cepat tak di hari nombor 5 ya niki gagai nombor 3.
0: Berganti penuduk engkau geprendek Veronica Natasha.
1: Betul, retinya dua gigi anak tangga ya niki. Ya mega leka ngotion, leka ya ya tu.
0: Leka ngotion.
1: Leka ngotion. Ya. Di gagak Vesifier.
0: Vesifier. Jadi ke mic lagu tu nyoka sesama garang mas dua itu.
1: Awak apa pedih aku nyebut? Kamu pedih nyebut? Nyebut pemur alior aku nyebut. Nick Refensi.
0: Nyebut. Uji dengan so ini disangau karena ada giginya nyebut. Kena ya nyebut.
1: Ada aku nemu ngai apa pula. Aku nak tanya kalau ngai ni kau ya kau reput ya.
0: Ukai tahu sebut uji dia nyebut nama tu. Pia mana kini dan Nick Refensi.
1: Oh iya, kau dah kata.
0: Bukan ni nak cara lu record eh.
1: Nick Refensi kaya kau.
0: Okay, Nick Refensi lagu tu diberi nama Pengerindu. Endak datai bak adan. Ya, tadi lagu bak no 23 ke baru dah didinga kita tadi. Okey. Oh jadi ya
1: isi duit ke lagu. Foto didinga kita.
0: Ya. Datang berkawal ngau SSJ ngagai bala kita ke lebih gede kan nemu. Minggunya kemarin tu ada nyebut dan nyebut.
1: Udah.
0: Minggu tu dekat di padah ke 24 itik lagu ya ke mujur ngingkang ngagai renggat semifinal. Jadi pukul 3 sari tu kita dekat mendak pengumuman rasmi. Bak radio ngau live Facebook. Pukul 3 udah kita udah ngambil undi. Kira aku dah ngambil undi lagi. Baru kita nanti jam cun-cun pukul 3. Tanya lalu terus di main live. Pengumuman rasmi 21 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua dokumen betul magang nadai ke namanya ndak betul semua sidak tadi ke setuju bisik kena setuju bisik kena setuju ndak dibaik ndak diambil lah. Tanggutannya bisik dipadah ke pukul 3 cun pukul 3 anang ndak medak Facebook wife Miban. Anang nak dengar radio nanti jemak ke kita namanya bedau oleh muka Facebook. Nyak tadi berita ke pemain baru
1: lebih kurang begitu ibu minggu lagi pukul 3 ni
0: pukul 3 cun.
1: SCSC penyanyi itik katik 24 itik lagu
0: Tik mujur ngagai anugerah jata siapa juara SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Kenyal
0: lagi ya.
1: Okey.
0: Bisi video lah, bisi pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisi cerita bukai lagi.
1: Okey.
0: Jadi nang lengkap ke YFM.
1: Meninggal ke
0: YFM pukul 3. Lebih lagi ngai bala kita ke menar mananya. Berkawan ke 24 detik lagunya. Tu memang ya kita medak lagi.
1: Betul. Buka radio.
0: Okey, jadinya berita berkawal ngau SSJ ke 9. Kedekat di Antur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okey. Jadi kita pulai ngagai catat siapa juara tusun ke 22. Nanti nadai catat siapa juara. Nadai meh handuk gerah catat siapa juara. Hanya lai kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Tahu nak ngundi. Nak tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti nikik ke panggau SSJ.
1: Betul.
0: Okey, terus ingat penduduk tiga dua nunggu. Kita terus ninga ke tu. Terus nah.
1: Terus
0: ninga nombor 2 ngun nombor 1. Ni boh tu madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1. Terus main ke lagu tu. Lagi boh tu madah. Ngambil ke sidak ya tekeni. Okey, terus ninga ke lagu nombor 2. Dia
1: tok tok tok tok.
2: 2.

0: Satu, Benung Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita,
3: ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa YFM.
2: Segulai sejalai.
0: Juara.

0: bisa didengar tadi.
1: Nyak ya, baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu, kita dah dengar ke siapa bagi penanyi, bab nuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu itu tu mano sabuang ayak. Gondrong buku lain o Matthews Mambang.
1: Jisli jabu bajang kau Matthews Mambang. Lu ikut dia menyadi. Ya ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ikato niki panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penuh dia ikato kala mai pulai trofi juara. Kau lagu ke digagak lu ikut dia menyadi to. Lalu ke sekali tu bak catat sepah juara tusun ke-22 lagu Umbas jadi sabuang Ika abak catat sepah juara. Jadi lagu tu mujur niki ngagi lumur dua ke minggu tu 10 minggu dalam cata niki dua gigi anak tangga. Rip nu 2-3-4 minggu nyin kemari.
0: Betul.
1: Nyoka sesemak mi ada jabuan. Lalu tentu yang maga meri pengati ngagai
0: Yus Andrew.
1: Yus Andrew. Dua minggu dah jadi juara, Pak. Catat sepah juara.
0: Iya, udah manggai, Pak Ati.
1: Manggai ke Ati ya, Pak. Lumur satu.
0: Iya.
1: Yus Andrew. Lekang ngautin lagu tu digagak.
0: Wandi Ali.
1: Lalu 6 minggu. Udah, Pak Catat. Jadinya penuduk lagu ke ditemu kita. Hari lumur satu. Nyentuk ke ngagai lumur 10.
0: Iya.
1: Okey. Kita bisi pemenang ke Nadai minggu
0: tu. Nadai minggu tu.
1: Selamat. Selamat. Kinakara Agrofarm.
0: Main senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
0: Ya,
1: ya ke sponsor nama Hamper.
0: Pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke uliah neka 5 etip penuduk lagu. Bak penuduk ke nangkan ke tusun dia tu. Jadi setiap minggu kita bisa peluang menang. Tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan. Yang ditiak ke pemandai terimpu meh neka lagunya. Nene.
0: Betul.
1: Lagu ke orang ya ke menang. Neka lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Iya tu.
1: Ya ke Facebooknya Nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Awalnya dia minggu tu tajam pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayan ngau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Mengharap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisik berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya. Bisa lagu baru?
0: Bisa lagu baru.
1: Bisa lagu baru.
0: Lagu lama.
1: Bisa.
0: Lagu lama Kak Tingkil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama. Ya, mesti beri peluang ke lagu baru.
0: Betul.
1: Sebedau kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat Pansut Ari Catang.
2: Lagu Pansut, minggu tu.

0: kasal ni kanya nga bak bisi nga pala ko to sura ko.
1: Lapa.
0: Ni nga lang to pansot.
1: Nay. Ada nga wak ya pansot udah kalah juara do kali deh.
0: Amai kini na ingat kaya biar ngay punya bak.
1: Aku di tempayak ko ya. Sigi amat na jabon. Nanti kita itu di tempayak ko orang sengapa-ngapa. Baka kita ke tempayak ke namanya gari utainya. Hanya ada yang tuh guna nyunggung ngelap kaki tempayak ke bekenya. Pedih kita ya. Dindi Arab lama.
0: Amai.
1: Nggak orang ngendek kaki. Kayaknya nyamai. Nah ngindek tayuk kue kini orang. Dia orang ngendap kaki. Nah, kenyak merti aku di tempat yang
0: barang utai sebut.
1: Nih, amai. Dia kena tempat yang aku pernah kena nyebut.
0: Amai.
1: Jadi nyak merti lagu kedibai Richard Lee itu tadi. Ya, tajak pihak lagu itu.
0: Sigi nak di tempat yang laman udah kalah jadi juara. Amai. Udah tetap tahun sitik nyelak ya dikit pengawak.
1: Amai. Ya, pansut pernah dengan awak.
0: Betul.
1: Bisik namanya ketik kemana.
0: Bisik udah tiket.
1: Nada sia-sia menyebut lagu.
0: Ya
1: nang nadai namanya tadi
0: nadai lebu
1: ya pansut hari cata sebagai juara ke minggu tu. Okey, jadi lagu dikenak nganti lagu aku di tempayak Richard Lee itu tadi nang bisik lagu baru. Okey, kita ya sebenarnya ningat ke lagu baru. Sebenarnya ningat ke lagu baru ni jabut tua madah ke dulu lagu tu. Lagu tu kebenarnya digagak suah kuningan nama ya tu.
0: Dixon Boss.
1: Suah kuningan nama ya. Lagu kan nama.
0: Tiwan gagak Dixon Boss.
1: Okey nama tu je buat. Di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerindu kurang.
0: Betul.
1: Megak Dixon Boss tu ngagak.
0: Ya, ya.
1: Lagu
0: ya.
1: Ke dikumbai nuan penerang dalam petang. Nuan penerang dalam petang. Jadi ke sekali itu megak Dixon Boss ngagak sitik gi lagu ke Raban Kelemayang Band. Atau lagu ke kira ke namanya lagu Nuan Penerang Dalam Petang tu. Siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang.
0: Betul.
1: Alaban sebedau tu bisik lagu bukai Kelemayang Band tang sidat tu kera bedaun tu dikelala orang. Atang lagu ke ngasuh sidat tu angkat amai badunya pemerindang ianya lagu ke digagak Dixon Boss ianya Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi gudahnya yang agak gi siti gi lagu ianya diberi nama Nuan Barulah.
0: Nah Barulah.
1: Nyak me lagu kerka dicalon ke dalam cata minggu tu.
0: Nuan Barulah.
1: Nuan Barulah.
0: Tapi orang putih nyebut Nuan Barulah tu ne.
1: Dik mesti sekolah belajar.
0: You not good a bit.
1: Nyak Nuan Barulahnya.
0: Nuan Barulahnya.
1: Mayu hal ya. Mayu hal nanti gagaknya Nuan Barulah. Okey, jadi lagu dekat dicalon ke dalam cerita ianya lagu Nuan Barulah Ari Kelemayang Band. Leka ngotion digagak di Sen Bos. Udah lagu tu lagi. Arus telefon dekat dibuka.
0: Ya, ngagai, kita boleh start nguni lagu tu.
1: Ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayang Band kau. 9 itu penuduk aku dah didinga kita.
0: Betul.
1: Jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telefon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angcut angkam ayak angkam
0: eh, angkam.
1: Udahnya lagi anak ingat terus ninya ke pengumuman.
0: Ya.
1: Semi final SSJ
0: aku jangka aku pemain. Nyoka ayah angkam ku ke diri. Ano tu lah ngambil.
1: Nama apa wak dah kini-kini?
0: Aku bisi mutung tengah hari.
1: Dia sikit mutung. Jaja-jaja dia tu.
0: Kak nyala.
1: Eh apa itu nak gawai. Okey terus. Terus kita ya ingat ke lagu. Sebedah muka arus telefon ngagai bala ke bisi dekang ngundi. Dan ingat bunyi kepada kaku. Bertemu kita ba catat sepa juara. Tusun nangkan ketua 23. Lalu nak ingat. Anang madam radio ngau. Buka my Facebook kita dekat mendak pengumuman. 24 itu lagu. Mujur ngagai. ACAJ ke 9 dengan semi final.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendia bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat berantau jalai, jadi pesan tu datairi iban bidik ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Club Ngepan Iban Suryaman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub Ngepan Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia payina aku bala tua ngobala kapan belayan aku ba menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua wow.
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ngeri bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jaku ya ke dia tahu macam Jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau ni.
2: Tahu sekian mana tuan tahu nyadi tu nyu mayuh macam gelar ya nih. Akhirnya ke kena merangsang kita ya gay mati sebut kita ke berdaratnya. Lebih mau ke kita ikan urun ya tuan.
1: Tahu lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena masak belah dari ibu kini di ibu naik Breeze Walk ni kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dalam dunia tu kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam amat baka berau nak boleh secapan amat baka pakuk nak boleh seemperan tang di Sarawak ditu. Kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak, hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegar sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegak tinting, pangau libau berberita ketegak keling, iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat. Meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit. Bekebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha!

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nanggar gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ali Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku ti dipansut ketua ri mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai, segalai.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik bandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Y.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

ruangan nak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu ambil besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap sudah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai itu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana tegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine dia makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepengen diri ngai kutai kena mana tahunnya di pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak aku sudah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku sudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari mau lembalas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke

perancangan kuda tetap kita menitia ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena pengujuan kejako aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedinya lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu ngarap kusirat tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

0: ngepan nih Bana Suryaman kita meriah selamat hari gawai gayu guru gerainya mai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub ngepan Bana Suryaman ndak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kabar nih pelayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerainya mai lantas senang wan menua wey.
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Selamat menyambut hari gawai menuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Anak yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belau yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah.

Anda nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okey semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kledar temeka boleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tak jumpa penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan, harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai, maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat

0: di Sidian, di Kemri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Bangsa Dayak dan ngirabah dini-dini alai harap

aku Father Afron dari gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak perlu untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Ngau dinian luar kita. Gak perlu untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai guys semua bangsa kita Dayak, kengin tu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konsela Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu hari gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilik. Uha, selamat hari gawai Dayak.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telipun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang kuda enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ramukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal sebab kena COVID. Kulih rapat, bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggar gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, ekonomi sektor dia dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, ngadai meguna. Sigat tak ke bajir bukan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, ngadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana, orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu barumah.
2: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
1: Limpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Bagaimana setahun tak luya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, puh lawa dengirup ke diri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang dika spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bising itu sih. Selalu ngirut di tu dia pihak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nak ngawak. Nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nang ngisap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu ngisap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan tu temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk di tu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kemoy lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu pun orang takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFN.

Hai hai hai, aku Durin Jadora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: Pagi Rewind.
1: Ibu di kota Bako berketuk dia boleh duit. Aje di nyua burger. E-hailing.
2: Alo break ajalah sekali.
1: Break ajalah sekali. Menyika aja ku sempama anda mari orang yang ikan dan aja orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngai nyadi ke dah.
2: Aman. Kumai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Ya, hai, aku Mami Urai. Meri selamat hari gawai ngagai semua peninga YFM. Ngarap ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah ngagai kita semua. Oh ha, selamat hari gawai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
4: Kok lo melanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Selamat hari kawai nuju bala kitai. Aram

0: Selamat Hari Gawai Dayak bagi kita semua.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo, ya, Indo.
3: Ninting malam hari tiga.
5: Tapi kutai tansi mangsa belakang keluar nomor dua.
3: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
4: Aku ngomai keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
3: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

penuang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi, dekat merik tabi basah, serta selamat gawai dayak tahun 2026, bagi semua bala peningah, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang pakai kesan. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai dayak tu selalu diintu kita. Pada bulan 4, bulan 5, pada laun pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan hati diri, lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta langlalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang bak Timur Tengah, ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngau pengendiri. Ngai kita kena mana tau nyadi bak penghidup kita sikuk-sikuk. Jadi aku ngari ke kami sendiri ya, sekali lagi mari saya terima kasih ya, bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawal tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang ngintu gawai dayak kita ke tahun tu. Jadi kena pengujur kejaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Aku Terbawan Mandi merik selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: sampai nama lagi gigi. Bye dulu ah, bye bye katina.
1: Le, kita tahu begini ana.
0: Si gaya, jadi mana tu way?
1: Jap, ojap.
0: Namanya. Nama, mana?
2: Minyak bini deh.

0: Segulai sejam.
1: Segulai sejalan.
0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan. Sejalan.
2: Tabik bala peninga semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 31 hari bulan 5 2026. Aku pada kibin hari Miridasis ngulu ke sampai pagi. Jika kita dia jenuh, aku ngulu ngirian kita dalam semayang dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin. Latalapai minggunya kemari kami ingin tu pengarami Pentikos minggu tu. Kami ingin tu Trinity Kudus tu ke tiga oknum kudus. Ingat ke apainya siku tang disebut kita tiga. Apai anak ngau Roh Kudus. Buka hati kami. Tidak kami nak merti kota itu tak kami nak mutuk meh. Tanah pemenang kami dalam nuan. Sampai itu sembahyang tu dipinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, kita ambil kur Injil John bagi 3 ayat 16 dengan 18. Injil John bagi 3 ayat 16 dengan 18. Disaut Jesus, laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia. Nyaklai yang mari anak tunggal ya ngambil ke genap iku orang karab kehendak mati tak boleh penghidup timuruan belamaya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak ya ngagai dunia, ngambil ke yang ngakim dunia tak ngambil ke nyelamat ke dunia. Orang karab kia nak dihukum, tak orang kena Arab nak udah dihukum. Laban sedang nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Nadi sarito bari minggu tu gereja Katolik ngintu hari Minggu Trinity Kudus minggu sepengudah Pentikos. Jadi minggu tu nya hari ti nyulut amat tu ke special dalam gereja lebuh kita babasa ke misteri Allah Ta'ala ti nyadi apai anak ngaro kudus. Pengeramin tu datai tekalanya pengudah musim Pasca ngaro Pentikos tu ngingat ke kita Allah Ta'ala ukai jawatan seruran ngau kitai berkunci ke pengerenduk ya dalam tiga iku orang. Jadi baca ungku hari Minggu Tritunggal tu ke tiga ukunum tu nunjuk ke satu pengerinduk, kedua pengasih, lalu ketiga penyerakup Allah Ta'ala. Kita ninga bakani Allah Ta'ala berjakup ngagai Moses, bakani utai tadi tempat muji ya, bakani Paul ngangau ke pemayak, lalu bakani Jesus nerang ke pengerindu Allah Ta'ala ti nyelamat ke. Jadi tiap itik baca nunjuk ke kita ngagai misteria Trinity tu ke misteria tiga ukunan mulia. Pengarami tu ukai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ngau silia. Tu pasal Arab ke pengerindu Allah Ta'ala ti besai agi hari itu uliah diperti ke kita yang kau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinggilingit kita ngau dalam pemerik penglepas dengan Jesus Kristus. Hari Minggu 3 oknum tahun A mai kita belak mati ke misteri Allah Ta'ala artinya diapai anak ngau Roh Kudus. Tu maya kita ingat ke Allah Ta'ala nya 3 tang siti ajak dalam asal pemun ya nunjuk ke ngage kita bekeni sidak bekerjasama ke pemayak kita tu sekedar tema kuliah diperhati ke kita. Ke satu, asal pemun Allah Ta'ala ti pengerindu. Allah Ta'ala ngayan ke pengerindu ngage kita dengan pengawak ya. Ya seruran sedia dekat ngampun serta ngayan ke pemanah hati yang ngagai semua orang. Pengerentang tu ke penglurus serta pengasih Allah Ta'ala. Seraya Allah Ta'ala rindu serta ngampun ia megak mai penglurus tu ke pengerentang. Ia nulung kita merti ke pengasih ngau penglurus ti gawak begulai. Ketiga pemayak ngau penyerakum. Santai Paul merangsang orang mayuh diau dalam pemayak. penyaraku mentara orang tiarap berguna balah tala lalu yang ngangau kita ngambil ke berseraku. Berkat nengah Kristus, nengah Yesus Allah Ta'ala meri pengasih ngagai semua orang. Kita diberkat ngenak pengerinduk serta kawul ya nengah Roh Kudus. Berkat nengah Kristus, nengah Yesus Allah Ta'ala sekali lagi meri pengasih ngagai semua kita. Kita diberkat ngenak kesatu pengasih serta bisik kawul ti manah ngau Allah Ta'ala nengah Roh Kudus. Pemeri penghidup ti meruan Allah Ta'ala ngirum kana ya meri kitai pemeri penghidup ti meruan. Urang ti Arab ke Jesus ulih diselamat ke ari pemati lalu deka hidup meruan tu ke hidup belamaya. Pengawa anggi Roh Kudus. Roh Kudus mai kita semak agi ngagai Allah Ta'ala yang nulung kitai mansang dalam pengharap serta ngiring kita ngidup ke mendeka Allah Ta'ala dalam penghidup kita bersari-sari. Jadi kena nyimpul tu belum menyadik dalam Yesus Kristus hari Minggu 3 Oknum mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara kita dengan Allah Ta'ala Yesus dengan Roh Kudus tu ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, penglepas serta penyeraku nengah pengharap kita dalam nama Allah Ta'ala. Jadi bahawa minggu tu kita nemu megak, malam tu kita sama bergulai ngerami ngintu rigawai besai kita. Jadi aku meri selamat rigawai, selamat berberkat guys semua kita yang ngintu ya. Kita ingat ke pengasih pemasai Allah Ta'ala itu sudah nyadi terdekat nyadi dalam penghidup kita siku-siku. Jadi sekali lagi selamat rigawai terberberkat tahun 2026. Wakala Ta'ala tiba kuasa berkat kita semua bari ke besai tu hari 3 Oknum dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Borak Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yeah. Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main bela nak uji akatulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bangsa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga angka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit ke kita mimit ni tau menang. Nginyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Manoa Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah ba pemansang manoa koya rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandia ke cukup kena napi pemar Dudi Ari Ila kelebihagi bak pengawak nuju ngagai manua maju lebuh datai bak tahun 2020 berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Manua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang manua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak semina nyulut bak akademik dan bisi jati diri di tegap bisi ngolok pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone atau download.

0: kita.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okey. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Huhu. Mania. Selamat.

Ya, lagu hari Ricky Anderson Sepati yang Bunga Jarau, lagu kena mungkal pengerap pagi hari itu kena 31.5.2026, 23 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi, selamat hari gawai. Hanuju semua kita ke benua mendiang ke kami YFM pagi itu pengerap pagi bergulang aku Nancy Tambun minta keisi bergulang aku kita pengelamat 3 jam kalau 3 jam tu nadai berubah batu sum program bagi bekas selama pukul 6.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke lagu-lagu puji sembah. Lalu pukul 7 pagi dia aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita lebih lagi pesan berat. Lalu pukul 7.30 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 pagi dia bekas selama megak kita dekat bergulang ke Bishop Eri Sumpin Jingan bak lala penghidup. Lalu 8.30 pagi kita bisik tungkat semangat ya ke dikeluar ke Ken Michael. Kenya ke tusun program kita bapak program pagi saat itu 31 hari bulan 5 2026. Kita udah bak hari gawai saat itu harap ke kita ngebuat hati ke gagal saat itu laban saat itu kita ngintu hari gawai out tu lagu kena merindang kita kita ke ngintu hari gawai daya tahun tu gagati nyambut gawai.

Jaku prangsang ke saritu, ngemuan penyabarati tau kemeliarati sigiu tadi mana. Nang patut kita ngemuan penyabarati, lebok kena dituntung penusah, tau kemayo dengah penanggul lempeng hidup kita. Nanti nitiah kati kita, dekau me kita mutar penusah kita tekalonyo. Kita dekau kurang nitiah kutai tersebut kita, tau kengasi kejaku ajar kita. Tang sekedap karab guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit, ndak boleh dimpok ke ubat. Ndak boleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala jauh boleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sidak tinganti utai tidak tanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit belomba, nemu ia patut ransia ngelatih diri, nanti ia kak dulu sangkai diadan. Ia mesti ngemuan penglihat hati. Bersabar meh ngau diri empu. Sekedar utai engkau ndak boleh capai, ndak boleh tembuk sehari dua. Bayak kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau kengerja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laman kita nemu hasil jari di mana ndak boleh nyadi sehari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengagau hati ngai kita du di hari lo. Kita dekat puas hati medap mana hasil jari dirimpu. Bala nembiak tiba sekolah, bersabar meh ngulih ke penemu ngau pelandian. Laman penemu ti dalam ndak boleh capai kita dalam sehari dua. Hari kita ti ngemuan penglihat hati, kita tak boleh pemujur, tak ke sukses tu di hari ilah. Tiap iku orang ti bisi pemansang dalam hidup sida, bisi ngemuan penglihat hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang ti maju, nemu ia ndak patut mantul sengapa, tajak bisnes ia kurang mai penguntung. Pia megak, kebun ngau ladang, ndak patut ditejuk terbiar ngapa, nyadi repok, tajak pan yang nadai tentu ngeluar kasil. Bisi maya rega yang niki, bisi maya yang nurun, baka air dipasang surut. Bersabar meh kitai. Bersabar meh ngau pengandiri. Bisi maya tisalah jaku, ngericau runding telanjur jari. Bersabar meh ngau pengandiri. Becuntuh bab penyabar Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebuh kita agi nyadi orang kebdosa, neraka pendiau. Ia sanggup ngambil kita pulai baru ngagi ia. Ngambuk kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Bersabar meh kita. Pulai meh kita baru ngagi Tuhan. Laban berpujung ia, dekat ngambi kita pulai baru. Laban hari tanah kita datai, lalu ngagi tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belamaya.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Iya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Or aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM.
4: Kucing
5: 101.3 FM.
4: Segulai sejalai
5: YFM.
6: YFM. Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
6: ya.
7: Raja Kita
6: Raja Kita ya. Ya.
7: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Dewan Pengelola Rentak Betul ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi buat tempat masjid jamek betul ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh

0: program Siti ke tahu dari ramai mahasiswa yang minat ramai mahasiswa konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Ya, selamat pagi kakak semua. Kita ke bulan kami buat YFM. Jadi dia tu macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima Ari Lina anak tuan rumah Unju. Lalu pesan tu nuju ke Abang Belayan. Ya, ke dia buat rumah Belayung Sungai Empayet Ulu Roban, rumah Kaya Ulu Roban, rumah Lipau Ulu Roban, rumah Maya Ulu Roban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Roban, rumah Cawong Engkerumai Ulu Roban, rumah Sulau Jingkat Ulu Roban, rumah Luang Empawong Roban, Seratu Betung Niah serta Kaban Belayan. Ia ke ngelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri. Engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026. Lalu dianjung kena 1/6/2026. Ba pendam Kristian melintang. Nandu isi pesan tu peninga. Kalau pesan tu madah ke engkamat anak keri, engkamat anak keri tau ke Ika tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026. Lalu dianjung kena 1/6/2026 ba pendam Kristian melintang. Jadi pesan ke sekali tu pesan gawaian tu ke diterima Ari Kesia Cendu madah ke pengawak berantu niang apai sidak ya ianya giman anak sawong. Pesan tu dituju ngagi Kabang Belayan ya ke diau di Bintangur, Sibu, Kuching, Serikai serta Kabang Belayan ya ke ngelala niang giman anak sawong. Gawaian tu ke niang giman anak sawung tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidak Yempu Batu 2 Jalai KJD Nangas Teras Meradung Bintangur. Nandu isi pesan tu kalai pesan tu pesan gawaian tu ke niang giman anak sawung. Niang giman anak sawung dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidak Yempu Batu 2 Jalai KJD Nangas Teras Meradung Bintangor.

Pagi macam pesan kebisi di kenatai ke kita ngagai YFM. Kalai ke sekali tu pesan pemati tuai rumah awi yang anak laga. Jadi pesan tu diterima dari Florida anak awi yang. Lalu pesan tu dituju ngagai ke Bambelayan ya ke dia bawa merindun 11 buah rumah. Sebeliau 2 buah rumah, semua 3 buah rumah, sebangki panjai ngau pandak, bara, jelukung rumah panjai merio, setengin, sekerang, mujan, tebat bunuh, berenggang, semua tituk, geluang, ulu lemana, nangga kesit, sekunyit, nyato. Inai atin ba empelam, kawang ulu, empit, cangkul, bulo, nangasan, raban upis, perintah ke suap gulai ngau, tuai rumah awi yang anak laga serta ke Bambelayan ya ke nak boleh dirintai dito magang. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah awi yang anak laga, tuai rumah awi yang anak laga udah nadai ke nak 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kita dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya nerima pesan tu, pesan madah ke Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerangan kesiliak ke Bambelayan telepon ngagai anak ya Florida anak awyang baklumur kusung 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda anak awyang baklumur kusung 14-88-09-022. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laga. Tuai rumah awi yang anak laga udah nadai kena 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua ke Bambelayan ke ngelala dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya pesan tu diterima, dia Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak telepon ngagai anak niang tu Florida balumur kosong 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda balumur kosong 14-88-09-022. Jadi pesan ke sekali tu Ari Kelvin Lambai anak M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi madah ke Kabah Melayan di Sebujuk Paku, Sungai Rebuah, Ijuk, Mungguk Ruan, Sungai Labi, Rampuk Ui, Temiang, Tebar, Purai, Sengkuang, Enggau ke Bambelayan, ya ke Diau di Undup, Enggau Batu Lintang, ya ke Bukai. Lalu ke Bambelayan di Pakit, Peruan, Sebuti, Enggau semua ke Bambelayan ni kendaklah dirintai di tu magang. Jadi pesan tu madah ke minta ke Bambelayan datai ikan lala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson ba sungai pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2025. Aku Nandu baru isi pesan tu. Pesan tu dituju ngagai ke Bambelayan ya ke ngelala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson. Kita dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson bersungai pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi kita ke bukai kagi bisik pesan tau kena tai ke terus ba email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban.

0: ti nyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik. Pukul 7:30 lagi dia kita rekam dia ke berita. Terita berterus hari YFM.

Ketua Batuk Batang Berita. Projek kereta api Transborneo Bintulu Semelaju diatuk benuang barengat pansia. Perambung rembai ke rentaian pejalai kereta api ngagai kucing berpanggai bakalur pejalai nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 31 hari bulan 5 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perambu projek kereta api Trans Borneo di Sarawak ti mungkur pejalan Bintulus melaju diatuk benung berenggat pansiak Perintah Besai dengan unit Perambu Ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiaknya sebagi dari projek kereta api Trans Borneo ti ngawal Perintah Menua Malaysia, Indonesia enggau Brunei. Atur perjalanannya berguna laban Bintulu ngau semelaju di atuk benua Mansang yang di kluster industri kurang karbon. Ia madah ke tajapan Perintah Negeri Sebedau tu merambu dekat berjalan ke sistem Autonomous Rapid Transit ART tang pansiak Perintah Besar tertemu ke sistem kereta apinya ke managi berpelasar ke gaya tanah ngau hasil penilaian ti di perjalanan ke. Ia maksud ke jakutnya bahawa pengerami nasihat tanah Indo Upis Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Perambu ngerembai ke rentaian kereta api ngagai Kuching berpanggai beralur jalan nasional kagi benuang di Pansiak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sebarang pemutus mesti berhati ke perambu rentaian kereta api berenggat nasional. Kok ia nerang perambu jalan kereta api Bintulu semelaju di pejalai ke Tegal guna logistik di majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal semelaju kelimpah ari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kandang benuanya. Ia maksud kejakunya bak pengerami nasihat tanah Indo Upis Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Ngenang pasal pengawak ngenak teknologi hidrogen dalam sistem kereta api Jemaila yang nerang ke randau berkawal ngaunya agi berenggat tumu. Tajak pihak kuya pemansang ke diatuk mandang ke ungkus ngasil ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ke ngau minyak fosil. Perintah Sarawak nyambut manah pengawak Perintah Besar ti terbuka dekat mansiak model pemansang padang bilun secara decentralisation berkawal ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa baru Kuching NKRA. Kuk Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, pengawak terbukanya sitik singkang progresif nuju pemansang ngeregap ke kerjasama strategik dikenal mujur ke perambu pemansang padang bilunnya. Kuk ia nerang cara decentralisation mandang ke model pemansang ti lebih kolaboratif dengan cara merik pangkuk pengawak ti besar lagi ngagai Perintah Sarawak dalam merambu ngau ngemujur ke projeknya. Kuk ia Perintah Negeri Komited ngenegap ke infrastruktur penerbai bilun pelilih benua tu dikenak nyukung penumbuh ekonomi ngau nambah ke penyampau penumpang. Datuk Sri Lee Kim Shin maksud ke perkaranya nengah penerang media kemari pengudah nemuai merik bahasa ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya. Nengah penerang medianya Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke sesi bertemunya megak bisik berjurai ke sekedar perkara strategik berkawal dengan Perengkap Pengangkut di Sarawak. Tuk nyengkawang pemansang sektor penerbai bilun, pejalai sambung langit domestik, infrastruktur kereta api ngau isu logistik. Isu tambang bilun domestik ti bertambah di Sarawak megak, bisik di kerandau kia dengan cara merambu baru jalai Kuching Sibu, Kuching Bintulu, ngau Kuching Miri, ari baru atur obligation perkara servis Kemensia Mayuah, servis penerbai bilun menua pesisir PSO. Kok ia nerang perambunya uliah ngemanah ke agi atur penyambung serta ngurang ke tatian ungkus pejalan ungkup peranak Sarawak. Berbak ngonya Datuk Sri Lee Kim Shin madah ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok ia megak minta Air Borneo diperundian ke ungkup operation commercial ungkup pejalannya ngenak bilun ATR-72 ke diatuk. Penerbai bilun tambah antara Miri ngau Barrio udah dikemendar ke berserimai ngau pesta pemakai ngau main asal Barrio tau ke pengerami Nukenen. Tuk dikenak nangkup peminta pejalai ti majak nambah nyerombak pengerami ti dekat diatur dalam bulan 7 tu ilak.
Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, maksud kejakutnya dengan penerah media kemari, pengudah nemuai merik basah ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia, Anthony Lok Si Fok, di Putrajaya. Rambau penemuainya, kedua menterinya megak bisik bertukar penemu berkawal dengan sekedar inisiatif Perengkap Pengangkut di ngawal kerjasama antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak. Penemuainya terang mandang ke kerjasama rat antara Opis Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia dengan Opis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dalam mutar ke isu perengkap pengangkut dengan ngemanah kagi atur penyambung ungkup pemayak rakyat. Dato kita benar mendiang ke Berita Pagi Ari YFM.

Rabah Nabi Adi Lalau ngambil ke terus ngetan ke pesaka asal komuniti Bidayuh, kenyadi kelai identiti, penyerah kub ngojati diri komunitinya. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil Madah, pesaka asal maka adat, pengawak pengudah ngetau, main lama ngomain asal mesti dijaga, ngambil kendak punas dalam arus moden. Pengawak sidak tingawal diri berguna amat, dikena nentu ke identiti ngau main asal komuniti terus meruan. Datuk Dr. Jerib maksud kejakunya buat pengerami peragawai di Kampung Emperuah Karu, Padawan. Ku ia nambah, budaya menua tu ditegap ke dengah pekit ngajat, pakaian asal ngau main gong, nyadi ke produk dagang temuai. Yang megak madah ke sebuah balai mayu guna baru, bak tabak RGC, bayur benua digagak lalu oleh muat lebih 1,000 ikut orang ngintu pengerami gawai. Pekit Mr. Miri 2026 nyadi pelasar keberguna dalam mantai serta ngada ke bakat baru dalam arena pemanah gumpal isi jemahila. Kuk Kaban Kaunsel Negeri Adun Pujut Adam Yee Siu Sang, Miri ngembuan rekod tik ngemegah ke dalam lumba ngemainnya, nyengkawa mengada ke atlet tik udah mujur, ngangkat ke nama negeri ngau menua bak renggat antarabangsa. Kuk ia nerang, pemujur tim pemanah gumpal isi bagi menua Miri, bak Mr. Sarawak 2024, nyata ngayan ke program pemasang atlet, tik dipercayai ke ngelamak tu, bak pelasar jalai tik betul. Pelindik arinya yang harap kepekitnya oleh nambah ke pemayuh Raban Penyerta Nembia, bak perkara lumba, ngau main pemanah gumpal isi, tik berguna ke disiplin tinggi, commitment ngau gaya penghidup tik berpengerai. Adam Mansud kejakutnya lebuh berjadi ke Mr. Miri Bodybuilding and Physique 2026 di Miri. Penyampau 1,500 paket daging korban udah diagih ngagai penerima bak sitak Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datu kemari. Nengah penera media, pengawak nyuak ke pemeriknya diatur sertai bak 5 bengkandur, ianya opis Pelilih Lunduk, Kampung Meriu, Kampung Teluk Melano, Kampung Sempadi, ngau opis Bomba Lunduk. Sama bisik nerima bantuknya Raban Frontliners, Pelilih Menua Lunduk. Tu dikena nentu ke pengawak ngagih ke daging korbannya, ulih dianjung ngau jampat agi serta secara komprehensif ngagih Raban ke ditagih. Pengeraminya udah dipenyadi ke pengerusi Dato' Amar Jamilah Anu, ngau Menteri Pemansang Orang Induk, Ruang Bilik ngau Komuniti, Dato' Sri Nancy Syukri di Teluk Melano, Sematan kemari. Berita tik ke Perudi. Kaunter UPS Immigration Bak Palan Transformation Menggeri UTC Kuching dekat ditutup sementara ngagai mesin mayuh berengkah hari saritu nyentuk ke 4 hari bulan 6. UPS Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan infografik bak laman rasmi Facebook sida madaka pengawak nutupnya berindiak ngintu hari besai berserimai ngau hari wesak, hari gawai daya, ngau hari pengada yang dipertuan agong. Opis Immigration UTC Kuching dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5

0: www.eapp.imi.gov.my. Kita kunjung ke berita batang berita di Baca Baru. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semelaju dia tu benung berenggat pansia. Perambung remai ke rentayan pejalan kereta api ngagai Kuching berpanggai bak alur pejalan nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Tunakah kita mendiang ke berita pagi hari YFM sehari itu. Berita paginya tadi ditusun Ratna Saimin. Lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 31 hari bulan 5 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak rabat bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya rebat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena nampik pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak ia dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri di tegap bisik ngolok pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Seleka Jaku Sarito ianya Agut. A G U T. Agut. Reti Agut ianya tuai umur nak biak gagut tau keranya. Contoh ayat. Kita enti ngasai ke diri Agut. Anang nitih keulah sidak tenemia. Contoh ayat kedua. Nuan tu nak ngasai ke pengagut diri mpu. Agi kak belangkau sebelah baru rumah ngau sidak nemia. Nyak nakak seleka jaku sarito. Ianya Agut.
1: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam. Amat baka berau, nak boleh secapan. Amat baka paku, nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang. Berberita banyak, hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung. Bukit berberita ketega remawung. Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai. Sarawak tampak ketega sungai. Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting. Pangau libau berberita ketega keling. Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang. Rita geluang bergemung laban kumang. Iban kering, enti sama kuing sawem singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat. Meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha!

Ya, selamat hari gawai daya dan juga semua. Kita setia lagu hari Maxwell Franklin Saran Merindang kita bawa penggerak pagi sehari itu 31 hari bulan 5 2026. Sekali lagi meri selamat hari gawai daya nuju kita semua gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Jadi mesti main hari gawai tu megak dia YFM bising luar ke drama panda ke dekat didinga kita lemai tu lagi pukul 8 malam tu. Jadi anda ni ingat lemai tu pukul 8 malam dia bisik siti drama panda akan dikeluar ke YFM bersrimai ngau ari gawai adeka ditabu ke terus ari YFM. Okey, hanya siti program akan dikeluar ke YFM. Lalu pukul 8 tu lagi peringat terus kita bergulai ngau Bishop Erisum Penjingan ba lala penghidup tang sebenarnya tu siti lagu gawai mega lagu ari Melissa Francis bertemu Maya Gawai. Harapkan kita udah ada time magang bawa rumah panjai kita kuliah kemisi tahun tu selama hari gawai harap ke rami gawai tahun 2020.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap bulan bala peningo program Lalau Pengi.